0: Lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita bacakan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi?
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
3: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
4: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat pagi.
5: Ha, kita dah memasuki jam yang ketiga dah hari. Tapi tu, cuaca kita macam pukul 6.30 tadilah.
6: Itulah pasal. Hari ni cuacanya macam kita akan terasa sedikit kesejukan lah. Tapi semalam sepanjang perjalanan daripada Kota Baru ke sini.
5: Macam mana perjalanan ni?
6: Perjalanan so far so good.
5: Tak, saya tak tanya so far.
6: Tak adalah, semalam panasnya okey lah.
5: Okey lah.
6: Tapi saya kalau rider ni, kita lebih baik panas daripada hujan.
5: Betul. Sebab kalau hujan,
6: walaupun rider kental, tak kental mana dah kalau
5: tapi,
6: dah bumuh.
5: Tapi ada juga yang bila hujan, dia boleh buat kawan.
6: Oh,
5: dia akan ada kawan.
6: Kawan? Siapa pula?
5: Dekat bawah-bawah tempat hentian yang dibenarkan.
6: Di mana kawasan-kawasan macam
5: pondok mana? Gimana? Ada. Dia jadi wujudnya hubungan ukhuwah kan. Perkenalan di situ kan.
6: Bagus tu kan. Di sebalik apa yang berlaku tu ada hikmahnya. Dan juga pagi ni kita nak ajak semua sekali lah pendengar dengan FM ni yang dengarkan melalui secara dalam talian ke frekuensi ke. Yalah, kita ni hidup kita, keliling kita ni penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Cuma keliling rumah kita tu, pokok apa yang ada? Tak kisahlah, mungkin pokok tu kita tanam ke, mak kita tanam ke, arwah ayah kita tanam ke, ataupun siapa tanam. Pokok apa yang ada?
5: Sebenarnya dalam erti pokok ni juga, dalam analoginya adalah kemerdekaan yang kita kecapi ni juga. Sebenarnya pun adalah pokok.
6: Ibarat
5: kan?
6: Pohon.
5: Ibarat pohon yang kita baja, yang kita siramnya kan.
6: Macam banyak tanam pokok je CD. Pokok apa yang tanam di rumah?
5: Jangan tanya saya. Saya hanya menjalankan tugas je.
6: Abang siram pokok bang.
5: Tak ada dia. Tanam.
6: Oh, tanam.
5: Jadi kadang-kadang kita tak tahulah yang hijau tu kita nampak macam daun kan, tapi dia ada nama spesifik. Inilah keunggulan orang wanita ni sebenarnya. Dia bijak.
6: Di ayat belakang saya menurut perintah.
5: Jadi kerja saya akan ikutlah. Dia suruh buat rumah untuk pokok. Dia suruh buat menara untuk pokok. Gitu.
6: Menara?
5: Menara.
6: Ini rumah ke nursery? Rumah ke nursery?
5: Tak ada. Ini rumah lah. Rumah.
6: Takut tak jadi nursery lah. Okey, boleh kongsikan bersama Yidi pagi ni. Pokok apa yang ada di rumah kita, kira lah kan. Yang minat bunga, pokok bunga. Yang minat pohon-pohon kayu, pohon kayu kan. Boleh kongsikan dengan kita, kira lah. Apa jenis tanaman yang ada di sini anda boleh kongsikan. Berapa jenis yang ada. Kau dah lupa ada apa jenis, nak kata banyak sangat.
5: Boleh lah kongsi beberapa. Janganlah kongsi semua. Kita takut kita tak cukup masa.
6: Pokok laman kita ni bukan laman orang .
5: Intai jiran sebelah punya . Itu tak payahlah, yang kita punya je.
6: Okey, boleh kongsikan kejap nanti untuk pagi ni. Sekeliling rumah kita tu pokok apa yang ada . Okey, boleh kongsikan kejap nanti. Dengarkan ni lagu Kugilan Basdo Dinda
5: untuk anda semua dalam Ceria Pagi
6: Rengkan FM.
5: Yidi luar biasa.
6: Selamat pagi.

0: Mood Terengganu ang. Dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab lain ni Mood Terengganu ang.
1: Ah, oh, comel tempat ni. Comel lah,
2: bukan sebarang comel. Tapi comel cantiknya ada nilai untuk sama-sama kita agai. Dan hari ni kita berada nak bawanya ke Kota Lama Duyung, Kuala Terengganu.
1: Dan Kota Lama Duyung ni juga dikenali sebagai Kota Tok Hakim. Dia terletak di Pulau Duyung Kecil di Kuala Terengganu. Lokasinya kira-kira dalam 7 km je dari pusat bandar Kuala Terengganu.
2: Yelah kan, maksudnya dekat untuk diakses nak sapa tu. Jadi pada asalnya dia menjadi tempat

0: tapak penduduk sekitar belajar agama dan juga mengaji Quran. Keunikan utamanya pada seni bedanya yang menggabungkan unsur rumah tradisional Melayu Terengganu dengan pengaruh seni beda asing lah.
1: Sebab tu bangunan ni dia ada 9 buah bumbung. Ia menaungi, kalau ikutkan dia ada bahagian dapur, dia ada bilik mandi, beranda, titian yang saling bersambung. Tu dia.
0: Jadi pembinaan itu gunakan bahan tradisional seperti madu, kapur toho, putih telur, pasir juga batu.
1: Ini pembinaan dia tau.
0: Kan? Maksudnya betul-betul barang-barang zaman itu. Nah, jadi kota ini mengalami kerosakan teruk lah apabila banjir pada tahun 86 sebelum dipulih dan dibuka kepada orang awam pada tahun 2005.
1: Jadi kalau siapa-siapa yang nak mari ni boleh ke Pulau Duyung menggunakan kereta melalui jalan utama ke Pulau Duyung. Lepas tu ada juga akses melalui teksi air. Ini dari JT Shah Bandar pun ada juga. Dengan perjalanan merentas sungai mengambil masa lebih kurang dalam 10 minit je.
0: Tu dia. Jadi pilihan boleh, nak jalan darat boleh, nak melalui teksi air pun tak ada masalah. Jadi aktiviti yang untuk berada di Kota Lama Duyung ni, selain daripada kita melihat sendiri seni bina tradisional Kota Lama Duyung, sesuailah untuk mereka yang nak menyelami sejarah dan juga seni bina, budaya, fotografi, apatah lagi dan juga boleh tengok koleksi-koleksi lama yang ada dan betul? Juga untuk kita kenali kehidupan masyarakat Terengganu pada zaman itu.
1: Jadi itulah, ada yang kata kat situ ada surah ke? Ada. Disediakan tandas ke? Ada. Dan juga yang paling penting sekali, ada tahap-tahap keselamatan yang dititik beratkan, iaitu ada kemudahan keselamatan dan juga CCTV.
0: Yang paling penting, ke mana saja kita pergi, kita hargai tempat yang kita lawati, sebab di situ banyak perkara sebenarnya yang tersimpan. Jadi usah kita tinggalkan sesuatu yang boleh mencacatkan mata dan juga pandangan.
1: Jadi pesan untuk semualah, mana-mana tempat kita kabur ni, dah sampai kat situ, ada yang bawa kuda-kuda pang, nak tak makan ada. Sama boleh, tetapi sisa bawa balik. Jangan tinggal balik situ.
0: Cari tempat yang sepatutnya, meletakkan sesuatu pada tempat sepatutnya, barulah tak zalim.
1: Jangan zalim dengan alam sekitar.
0: Sama-sama jagalah, apatah lagi di tempat-tempat yang menjadi status warisan dan juga status lambang kepada kehidupan identiti masyarakat di kawasan tersebut. Baik.
1: Ada yang tanya, nak masuk situ tu kena bayar ke?
0: Ini betul tu. Setakat ni free of charge.
1: Free of charge
0: setakat ni.
1: Okay. 9 pagi sampai pukul 5 petang waktu operasinya. Tutup hari Jumaat aje.
0: Hari Sabtu boleh pergi lah. Jadi apa pun, kita lawatilah tempat-tempat. Tama pulut cuti sekolah pun tak lama lagi, kan? Bolehlah kita tengok mana lokasi-lokasi dekat kita boleh bawa anak-anak untuk kita merasai bukan hanya berseronok, tapi kita mengenali identiti dan juga nilai masyarakat kita.
1: Luar biasa.
0: Terengganu FM,
1: Mesra Ceria.
2: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: jaga sayang aku ni dok. Dia pergi ada kampung mana aku tak tahulah tu, dia lalu kat shortcut ke apa. Dia bawa telanggur ayam. Kereta tu lah telanggur ayam lah.
1: Ayam kampung?
0: Ayam kampung situ lah. Kampung cerita tak tahulah ayam tu, ayam kesayangan ke, ayam mahal ke, tahulah tu.
1: Mampu ke?
0: Masalah mampu dah lah telanggur. Tapi ceritanya menariknya, ayam tu mampu, orang kampung pergi serang. Bukan serang ke ayam tu, serang ke yang kawan hamba tu.
1: Orang langgar lah.
0: Ayam tu.
1: Menik dia tengok.
0: Serang pun nak pelanggu ayam tu. Tak mahal sangat ke ayam ni tu.
2: Ya tau. Kadang-kadang orang kampung ni pelai lah. Lepas ni tahu ayam ni tak. Kalau kita pergi
0: besar. Ya, aku
1: ni orang sayang yang orang nama dia kawan di kampung pagi tu semua. Kampung mana tu?
0: Aku tahulah.
2: Macam orang langgar lembu. Bila langgar lembu, tuan lembu dah dengan ku. Kata kepek wek.
1: Dia apa yang nak lembu ni?
0: Masalahnya.
1: Kugol lah lembu.
0: Tak pergi serang tu, belum apa-apa lagi tanpa usaha periksa.
1: Ya, kena duk kawan saya.
0: Kenalah masalahnya. Orang-orang dia cerita kat aku.
1: Allah tu orang tu ayam.
0: Buat tu lagi ayam tu.
3: Benda ni buat tindakan sendiri sokmo. Ada sokmo.
1: Ya, adalah zaman gini leni dan nak tunjuk ego ke kan.
3: Ingat hok dulu-dulu je. Tapi negara kita benarnya tak ada benda-benda kita sebenarnya. Kalau kita fikir betul,
1: negara tak ada orang tu jadi masa tu tunjuk merdeka lagi.
3: Macam duduk negara-negara Afrika ni.
1: Sama lah aku
4: tu. Panasan.
1: Tabu sejik hari tu. Ingat ada cerita tu kan. Budak tu curi tabu sejik. Memanglah salah dia curi. Orang kampung mu tahu tak lembeknya ya bahang ke budak tu. Betul lah budak tu buat salah. Tapi kalau mati budak tu,
0: dia kena. Masalah besar pula.
1: Ya, dok apa salahnya kita nak ikat dulu, lepas tu suruh ke polis ke guana, jangan bertindak dah.
3: Masalah masih dia ikat tu, sedap je bahang tu.
0: Dia mari syekh nak marah orang, tahu nak timbang orang.
1: Orang tu buat salah tahu.
0: Betullah masalah mak bangga sangat ke buat bagi gitu.
1: Masalahnya bukan seorang duduk tu kan.
0: Oh itulah dah seorang start. Mak
1: pula berkumpulan pula bahangnya.
2: Baru ni. Tengok ah. Jabat MPK Tio.
0: Nak suspek
2: dia nak, dia nak takat lembu-lembu yang berkeliaran.
1: Kita yang pergi lembu. Kita dah lah jaga lembu.
2: Bukan tu orang tu tu kat Tio. Bukan lembu bodoh, tuan lembu yang bodoh.
3: Ni kalau berlaku benda-benda aku tak boleh lepas awal dia.
1: Eh bahaya semua. Tapi gitulah, kita kok mana pun sebelum bertindak tu kena fikir dulu lah. Takutkan panjang cerita. Daripada maknanya benda tu patutnya boleh sesah cara baik. Jadi gitu nak marah ni kena kawal sikit ke guana.
0: Betul. Masih

0: 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Ceria pagi dengan FM, tanya sama pokok. Apa sebab goyang? Jawab.
2: Jawab.
1: Angin.
2: Lagi.
1: Yang
2: goyang.
1: Ya, itu dia.
2: Itu versi moden lah. Tapi lagu tanya sama pokok ni versi zaman-zaman tasawuf ni dah ada kan?
1: Betul.
2: Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Okey, baik pagi ni boleh kongsikan. Saya rasanya pokok apa yang ada sekarang rumah kita ni. Okey, ada perkongsian daripada rakan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Zidia juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kalau dekat kawasan rumah saya, Sidi dengan Ayi, yang ada sekarang dulu banyak, tapi dah tebang lah. Yang tinggal lagi pokok pisang adalah, pokok rambutan ada lagi, lepas tu pokok bunga ada 6-7 jenis.
1: Pokok bunga je?
2: Pokok bunga 6-7 jenis. Maksudnya memang dia minat pokok bunga lah. Ni dah pokok bunga yang banyak, 6-7 jenis. Bagi kita yang tak menanam ni rasa banyak 6-7 jenis. Bagi mereka yang suka tanam pokok, rasa tak cukup.
1: Tapi kita nak tanyalah, kalau dari kawasan rumah, kadang-kadang dia ada spesifik area.
2: Okay.
1: Depan kena yang lain. Yang belakang adalah kumpulan pokok-pokok yang lain.
2: Macam pengalaman je ni. Macam pengalaman je ni.
1: Come on lah. See the lake lah.
2: Okay, kalau kalau sini sini lah, halaman rumah ada berapa jenis pokok?
1: Halaman rumah tidak termasuk pokok-pokok liar yang tumbuh.
2: itu taman negara lalang tu.
1: Oh, itu taman negara. Tapi lebih kurang dalam yang kita tahulah, lebih kurang dalam 30
2: jenis pokok.
1: 30 jenis pokok.
2: Termasuk pokok bunga lah tu.
1: Termasuk pokok bunga.
2: Kalau kategori pokok yang boleh makan, pokok buah, pokok apa?
1: Buah
2: pokok yang kategori boleh makan.
1: Buah yang ada pisang.
2: Oh, pisang ada.
1: Pisang.
2: Okey.
1: Itulah.
2: Okey.
1: Pisang sebelah dia tu.
2: Sebelah
1: banana. Banana.
2: Okey, boleh kongsikan lagi dengan Ayi. Dia kata, "Assalamualaikum, selamat pagi." Sidi dan juga Ayi, waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu rumah saya banyak pokok, sekarang dah tak ada dah. Yang ada pokok jiran je lah.
1: Pokok jiran je.
2: Pokok jiran yang sampai ke laman rumah katanya. Daunnya selalu berguguran, tapi buahnya tak pernah sampai.
1: Daun aja yang sampai. Ya.
2: ini luar rasa ke apa ni?
1: Tapi yalah. Kita ni hidup berjiran.
2: Iyalah kan. Tapi kalau fikir kan, daun gugur sampai rumah jiran.
1: Jambang buah kita.
2: Contohlah, tapi buah tak pernah sampai ke dia. Bagi dah kadang buah sampai juga.
1: Tak adil lah.
2: Alang-alang kan.
1: Kan, bagilah sama rata.
2: Tapi pokok tu pandai pula, daun je sampai. Buah tak sampai.
1: Sebab buah tu yang tak sampai tu mungkin sebab buah tu tidak jatuh di halaman jiran. Mungkin di pokok lagi. Kan?
2: Pandai pula buah tu. Okey, boleh kongsikan lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Yedi. Saya yang banyak pokok bunga. Kalau pokok bunga tak cakap lah. Ada satu masa tu, kawan anak datang rumah. Dia beritahu anak saya. Dia kata, "Rumah mak awak ni rumah kena seri."
1: Sebab banyak sangat.
2: Banyak sangat. Aduh, hai, macam-macam. Terima kasih yang kongsikan. Tapi tak kira lah pokok apa-apa pun. Kita boleh kata macam-macam. Tapi minat orang berbeza-beza. Dan hakikatnya, pokok yang ada buah ada nikmatnya. Pokok yang berbunga ada nikmatnya. Nikmat pada emosi mata pandangan.
1: Itulah. Sebab dia menjadi terapi kan. Untuk kita dapatkan kesihatan yang baik secara mental kita. Mental health kita akan jadi lebih baik. Dan ada ketajaman di situ.
2: Okey. Kita jangan marahlah kalau rumah cakap kita pasal pokok bunga ni kan. Sebabnya kita tahu takkan menang kitanya.
1: Kita ikut je. kita kena akur dan juga kita kena mengoperasikan tugasan tersebut.
2: Okey. Baik, ini Zuraida kita layankan. Kalau Zul dengan Raida ni, dia suka tanam pokok apa eh?
1: Apa rasanya?
2: Tak tahulah. Nanti kita tanya dia lah. Tapi biar Azrul sebelum dia nyanyi. Lepas ni kembali bersama dengan Yedi.
1: Ceria pagi.
2: Tengah FM, Basra Ceria.

0: Pagi lain dengan Cicak Pagi dengan Yedi Pagi ni terus saja di Terengganu FM Mesra Ceria cakap tentang pokok, bukan sebarang pokok.
1: Jadi pokok yang anda tanam di rumah tu mungkin jadi terapi, makanan, tugasan harian, menyiram, tempat, membaja.
0: Tempat panjat-panjat.
1: Tempat panjat-panjat.
0: Tak, dulu kan.
1: Dan terjun.
0: Kan, aktiviti kita dululah. Ada yang gantung buat-buat dan sebagainya. Baik, ini ada kiriman ni, voice note daripada Cik Ana AMBS, perkongsiannya tentang pokok pagi ni.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sibili, Waalaikumsalam.
2: Ya. Cik Ana daripada Amat Bandar AMBS. Kat rumah Cik Ana ada tanam pokok apa ni? Pokok mulberry. Kat depan, kat depan rumah ada pokok mulberry, ada pokok bunga raya, ada lima jenis. Lepas tu pokok bunga ros adalah 3-4 jenis. Lepas tu tepi rumah ada pokok jambu batu yang besar tu. Cik Ana tanam apa tu? Pokok jambu air, banyak lagi lah pokok-pokok lain. Apa ni, dulu pokok-pokok yang besar kat belakang rumah tu dah tebang buat rumah untuk anak kan. Tinggal pokok-pokok yang kecil-kecil je lah depan-depan rumah tu. Okay je lah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Banyak lah tu pokoknya.
1: Dia buat pokok mulberry.
0: Pokok. Itulah kan. Saya kan sebut pasal pokoknya. Pokoknya enggak ada.
1: Sebabnya pak?
0: Sebabnya saya bukan sewa rumah, saya sewa bilik pak.
1: Ya. Tapi enggak apa-apa, kita kena tahu kan.
0: Enggak boleh pak.
1: Masalah apa kita ngomong macam ni?
0: Mau tanam di mana ya?
1: Tanam dalam organ, dalam organik pula. Dalam ni apa, kita gunakan yang dalam apa, pasu tu. Kan. Secara organ apa?
0: Hidroponik.
1: Hidroponik. Yes.
0: Itu takkan tanam pokok dalam hutan dalam tu.
1: Tak, untuk anak boleh. Anak boleh.
0: Ya. Pokok toge boleh lah.
1: Pokok toge tu. Kangkung.
0: Boleh je di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Terima kasih yang berkongsilah dengan JD pagi ni. Kejap nanti kita akan sambung lagi tentang pokok, bukan sembarang pokok sebenarnya. Hadirnya ia adalah sebagai satu pelengkap kepada dunia kehidupan. Ada fungsi dan juga peranannya. Dan petang lagi, pokok juga gambaran pada sebuah negara bangsa yang kita diami. Betul. Itu di jam minggu empat nanti kita akan sambung sikit lah untuk dikongsi. Lepas ini kita akan ke utama 9 pagi dulu. Dan kembali bersama dengan JD pagi ni.
1: Baik, terus kekal bersama dengan kami, JD Luar Biasa
0: dengan FM
1: Mesra Ceria.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Raya Pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Sambung balik Cicat Pagi kita untuk hari ini di jam yang keempat jaga pasal pokok. Pokok yang ada di rumah kita ini ada pada Kak Badungun kata salam DJ berdua Yidi masa ceria pagi. Okey, satu topik kalau rumah Kak Ba berlambak. Oh, berlambak pokok-pokok bunga.
2: Kak Ba ni memang seorang yang mencintai bunga dan nak pastikan halaman rumah dia sentiasa ada aura tu.
1: Jangan pokok bunga ni tarikan ni macam. Silap pula berhenti. Kak jual ke? Kan? Soalannya.
2: Ada tanya.
1: Ada.
2: Kak Ba buat nursery ke?
1: Ya, kan? Okey, dia kata selain pada pokok bunga, ada juga pokok lah, ada jarum, ada daun pandan. Kalau nak tanam kat rumah, marilah. Oh, dia offer lagi.
2: Kalau nak tanam dekat rumah?
1: Kalau nak tanam kat rumah, marilah. So, ambil anak tu. Okey, yang dia smile sebagainya. Baik, terima kasih.
2: Tapi burung-burung kena beli. Okey. Apa tu?
1: Ya, ayat-ayat mungkin tergantung situ.
2: Okey.
1: Meja mana ni? Meja pun banyak juga tanah pokok pelang, pokok limau, puruk, pokok munggah. Tapi itulah ada kucing ramai aku habis. Pokok-pokok tu hancur belaka. Aluhai.
2: Sebab apa kucing tu?
1: Tak tahu lah. Kucing tu minat pokok kot.
2: Tak, maksudnya kalau dia pergi main dekat pokok limau purut, bahaya pada kucing tu.
1: Itulah.
2: Berduri pokok tu.
1: Ini kucing romantik kot. Tak kisah.
2: Tapi ada orang kata macam najis kucing ni dia tak sesuai kalau kalau kucing tu apa dia meninggalkan najis di dekat pokok-pokok kan.
1: Dia adalah pantang larang dia. Okey, ada lagi komen tu. Saya rasa yang ni kena CD baca kot.
2: Yang mana ni? Ni. Sahabat kita ni dia ada pokok katanya. Dia ada sebatang pohon. Sepohon kayu lah. Daunnya rimbun. Lebat dahannya serta buahnya.
1: Tangan kena macam ni.
2: Ya. Walaupun hidup 1000 tahun, aku tahu dah ni. Aku kena dah ni. Kalau tak sembahyang apa gunanya? La ilaha illallah. Tu lirik lagu tu okey.
1: Tak apa. Kita terima je pagi ni.
2: Aduh.
1: Okey, terima kasih dah yang mengongsi tapi pokok bukan sebarang pokok lah. Kalau nak dikira tanaman pokok ni dia salah satu akan mengurangkan hapa sebab dia pohon terduhan. Dan juga kita pun tahu kita bernafas bernyawa menggunakan oksigen. Di mana pokok prosesnya akan menghasilkan sedut karbon dioksida dan juga bebaskan oksigen. Itu pun berkaitan untuk kumpulan kita sebagai manusia. Cuma daripada satu sudut, risiko-risiko yang paling penting, pohon yang jenis akarnya yang akan kena tengok adalah jenis akar yang mungkin dia akan merekahkan longkang kita. Yang tu kita kena tengok lah. Tapi daripada satu sudut, macam yang kita cakap daripada awal pagi tadi, pelambangan pada negara bangsa pun adalah sebuah pohon. Sebab akar itu adalah asas kepada perpaduan, di mana batang dan dahannya itulah antara yang mentadbir

0: Anda yang nak kongsi sikit lagi boleh. Cerita pasal pokok di halaman rumah anda. Kan? Kita nak tengok juga pokok yang macam mana. Kadang-kadang ada juga yang suka cari pokok-pokok yang rare. Yang lain daripada yang lain.
1: Yang rare ni masalah satu je. Kadang-kadang minat tu dia kena viral. Tanam kejap, lepas tu orang beli pokok nak suruh hidup. Kita tanam pokok tinggal ranting.
0: Sebabnya tidak tidak jaga.
1: Kalau di tempat beli, subuhnya, bunganya kembang mekar. Bawa balik rumah, daun je tinggal.
0: Bukan bakatnya di situ kot lah kan.
1: Marah ke? Teknik tak kena kot.
0: Teknik tak kena.
1: Kena study teknik lah tu.
0: Jangan
1: salahkan pokok.
0: Jangan salahkan pokok.
1: Salahkan tu pokok.
0: Yang itu sebenarnya kita perlukan ilmu kan. Nak buat kan apa-apa pun.
1: Yelah kan. Sebab tu yang boleh penting sekali. Tak apa, hidup ni kita menimba sikit-sikit. Mana tahu tiba-tiba terhasil lah bunga yang indah dah menghiasi taman-taman rumah kita. Baik, lepas ini kita nak kongsikan tentang ini. Info gempak. Saja bersama di Terengganu FM.
0: Mesra Ceria.
1: Ini bersama.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Betul ke ni?
3: Ya. Memang betul lah.
4: Memang betul. Kita ni asal info gempak asyik cerita kahwin je. Tak tahu dah kenapa.
3: Entah. Yang itu dah maksudnya dia dah sampai.
4: Sampai?
3: Sampai.
4: Oh.
3: Kadang-kadang kuasa Allah ni yang kita tak tahu rahsianya bila kematian, bila kelahiran, bila rezeki tu dan juga jodoh tu kan. Semuanya adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala.
4: Betul. Setuju sangat itu. Jadi sampai masa sampai ketika, tapi ini bukan sampai masa, ini sampai untuk kita baca kan.
3: Okey, pada pukul 3 pagi yang lepas. majlis yang kita nak adakan ni pukul 3 pagi.
4: Dulu. Lepas tu hantarannya pula pada pergi rombongan rumah perempuan.
3: Bawa kereta.
4: Dia bawa kereta, bukan sembarang kereta, jengkaut.
3: Jengkaut.
4: Hantaran jengkaut. Ini majlis resepsinya pula.
3: Ini majlis resepsi pula.
4: Ini majlis resepsi.
3: Ini majlis pengantin yang sama ke apa?
4: Tak, pengantin lain.
3: Pengantin lain.
4: Ini tentang majlis resepsi.
3: Okey.
4: Ini cerita yang betul-betul berlaku. Di mana sepasang pengantin baru di wilayah Sulawesi Selatan jadi sensasi di internet apabila menyediakan 112 hadiah cabutan bertuah kepada tamu yang hadir pada majlis perkahwinan mereka.
3: Dia maksudnya hadiahlah, hadiah siapa tahu bertuah lah. Tapi kalau di Malaysia pernah dibuat juga kan?
4: Pernah dibuat.
3: Okey.
4: Tapi yang ni lagi rare.
3: Okey.
4: Lagi rare. Sebabnya hadiah dia bukan bukan kaleng-kaleng tau. Hadiahnya bawa pulang motosikal.
3: Hoi. Jadi yang hadir pada perkahwinan mereka tu, pengantin tu yang dikenali sebagai Rizky dan Nadia ni lah. Ada yang dimuat naik dalam platform TikTok juga kan. Dia menunjukkan ada berjalan sambil pegang tangan. Lepas tu hadiah-hadiah dia macam yang I kongsikan tadi, termasuk 3 buah motosikal.
4: Itulah pasal. Yang lagi bagusnya, dia betul-betul berkongsi rezeki. Di mana dia tolak semua duit pemberian daripada tamu. Segala-gala pemberian tamu dia kata tak apa. Dan juga dia bagi pula hadiah dekat orang lain. Ni motosikal ni grand prize. Hadiah-hadiah yang itulah, yang paling inilah. Hadiah-hadiah samping air lain tu banyak lagi.
3: Yelah, tapi kalau ada motosikal tu kan, itu bukan
4: Tiga buah
3: maksudnya modal ni besar ni kan.
4: Pendek kata kalau saya lah, kalau saya dijemput, saya datang naik satu motosikal. Balik nanti kena cari seorang lagi tolong bawa. Kalau dapat ke saya.
3: Jodoh tu. Jodoh tu. Yang bawa tu balik tu jodoh tu.
4: Baik, tapi inilah hasrat berkongsi rezeki. Dan juga itulah di media sosial, rakaman tu mencecah 199,000 tontonan. Dan juga pelbagai reaksi lah. Kan?
3: Itulah dia hebatnya kan, kuasa Allah ni. Dan sebenarnya kalau kita nak kaya, jangan kita tunggu kaya untuk kita bersedekah. Kita bersedekah je lah. Nanti Allah akan berikan lorongan dan juga InsyaAllah dengan sinar yang lebih lagi pada masa akan datang.
4: Yang ada kemampuan, cara ada kemampuan. Yang tak ada kemampuan, mengikut setakat yang mana yang kita ada. Walaupun hanya separuh sebungkus nasi, itu dah memberi senyuman kepada orang yang menerima.
3: Cantik.
4: Kan.
3: Baik, terima kasih kita kongsikan untuk info gempak kita pada pagi ini.
4: Lepas tu kita bagilah lagu Adik Saya Habis Sore. Hadiah perkahwinannya nanti-nanti kalah ya.
3: Ceria pagi
4: dengan FM.
3: Masa ceria.

0: Benedikan kamu, saudari kabulkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun boleh email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.
1: Ya, meniti hari menghitung masa untuk kita rayakan tanggal lahir negara bangsa yang kita cinta. Kita semarakkan dengan cara kita, dengan kemampuan kita dan juga zahirkannya dengan sepenuh jiwa. Dan kalau kita intai tengok, banyak sebenarnya perkara-perkara yang boleh kita mengisi untuk turut serta. Kalau kita nak tahu apa sahaja aktiviti, apa sahaja perjalanan tentang sambutan Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia ini, boleh intai tengok di merdeka360.my. Ini salah satu yang ni untuk anak-anak muda kita yang rasanya nak menterjemahkan karya anda, boleh cetuskan imajinasi cipta karya cipta sejarah, iaitu pertandingan AI Imajinasi Malaysia.
2: Dan istimewanya hadiah secara keseluruhannya adalah berjumlah RM8,000.
1: Ada hak umur ke ni?
2: Dia untuk kalau tengok ni, dia terbuka tau, terbuka kepada semua, kepada pelajar, warga negara Malaysia di institusi pengajian tinggi seluruh negara.
1: Oh, syaratnya kena belajar.
2: Belajar.
1: Boleh daftar lagi ke?
2: Boleh. Boleh.
1: Tiba-tiba
2: nak daftar sebagai pelajar. Boleh.
1: Okeylah, ini untuk adik-adik pelajar kita lah. Tak kira peringkat umur mana yang belajar di IPTE atau PTS. Jadi tempoh penyertaan ni dah bermula 10 Ogos, akan berakhir pada 20 Septembernya nanti.
2: Dan akan diadakan untuk pertandingan ini. Ini sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ini. Dan pastinya apa yang diadakan dalam tu, pelantarnya dalam talian. Semuanya dalam talian. Ini menerusi media sosial Japan yang telah pun kita kongsikan juga tadi, www.merdeka360.my.
1: Okey, dan juga temanya generasi kini, aspirasi Malaysia, merdeka digital, inovasi anak bangsa dan kreatif membina Malaysia masa depan. Jadi intai tengoklah yang mana syarat-syaratnya, boleh intai tengoklah di Merdeka 360 ini. Tak try tak tahu, belum cuba mana tahu rezekinya menjadi milik adik-adik kita. Tapi yang penting bukan soal duit tu sebenarnya, tapi kita zahirkan dengan cara kita, dengan kreativiti kita, rasa cinta dan sayang pada tanah yang kita berpijak ini.
2: Kita terjemahkan dalam bentuk kita menjadikan karya kreativiti itu sebagai satu buah karya agung yang istimewa.
1: Jadi sekarang ini juga untuk kami bersama tengok masa pun semakin nak mampir ke 10 pagi kejap nanti, akan bersama dengan kata yang ketemani anda untuk dianggul inspirasimu. Dan apa saja perkongsiannya, kalau ada tak kena, minta ampun banyak-banyak lah ya.
2: InsyaAllah, maafkan kami.
1: Maafkan kami. Esok kita jumpa lagi jika izin.

Tarik nafas, lepas. Tarik sekali lagi dan lepas. Ha, macam mana? Lega sikit kan? Alhamdulillah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tertekan, sedang bersedih atau diuji dengan kesakitan, kesusahan atau apa-apa masalah yang membuatkan mereka kemurungan dan cuba jauhkan diri daripada kita. Jangan biarkan mereka sendirian. Kita cuba dekati dan cuba dengar masalah mereka. Mana tahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada CD dan juga DJ Ayi kita yang baru saja bersama-sama dengan anda dalam Ceria Pagi. Dan waktu ini dalam Anggun Inspirasimu untuk edisi Selasa 18 Ogos 2026 bersama dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi terus bertemankan saya Iza Gani ataupun Kak Tim menemani anda hingga 2 petang nanti. Baik, 10.30 pagi nanti terus kita ke segmen Ai Sihat ya, bersama-sama dengan tetamu kita hari ini. Dan pastinya macam apa ceritanya Ai Sihat ni, tunggu jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, pastinya mesra ceria dalam Anggun Inspirasimu.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyelur berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Hari tu panas ni. Aku nak forward ke grup sebelah. Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa kisah?
2: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.

0: Anggun Inspirasimu. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami. Waktu sekarang tepatnya pukul 10.30 minit pagi. Seperti yang Kak Teh bagi tahu tadi, kita ada rancangan Ai Sehat. Kita ada tetamu kita dari Hospital Sultanah Nur Zahira. Dapun dua orang tetamu kita hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, kita bersama-sama dengan sister kita, Sister Julia.
1: Ya, saya.
0: Julia binti Abdullah atau Ismail, iaitu selaku ketua jururawat unit penjagaan luka Hospital Sultanah Nur Zahira Kuala Terengganu. Dan kita ada Syahida Omar, jururawat pos basic pengurusan luka, unit penjagaan luka, juga dari Hospital Sultanah Nur Zahira Kuala Terengganu. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dalam Ai Sehat untuk berkongsi cerita berkenaan dengan cara penjagaan luka kencing manis, periksa luka setiap hari untuk tanda jangkitan. Betul eh?
1: Betul.
0: Okey, baik. Jadi berkenaan dengan hari ini, tajuk kita hari ini sesuai lah, sebab sister dan juga Syahida kita, jururawat kita daripada unit yang sama.
2: Ya, yeah, betul.
0: Unit yang sama ke?
2: Ya, yeah, unit yang sama.
0: Sebab hari ini hujan. Kan? Datang sini lepas tu sejuk pula. Okay, kita sama je sebenarnya kan? Okey, jadi hari ini kita nak berkongsi terutamanya bagi mereka yang ada masalah kencing manis, terutamanya sister ya. Kalau contohlah, kalau mereka yang ada masalah kencing manis, kenapa doktor selalu pesan supaya periksa kaki setiap hari? Apa sebenarnya yang kita kena tengok sebenarnya? Ni siapa nak jawab?
2: Okey, saya. Okey, Syahida.
1: Okey. Assalamualaikum. Saya perkenalkan diri saya dululah seperti nama yang DJ Aceh. Aceh beritahu tadi.
0: Aceh.
1: Okey, saya Sister Julia yang menjaga unit penjaga luka di Hospital Sultanah Nur Zahira lah. Semua wound akan dikawal oleh unit kami, okay. Semua department. Okey. So soalan yang tadi, kenapa kita kena periksa kaki tu setiap hari? Jawapan dia, bila pesakit tu ada kencing manis, dia boleh menyebabkan neuropati, di mana kehilangan saraf, nerve, okay, iaitu kerosakan saraf yang menyebabkan dera rasa pada kaki berkurang ataupun hilanglah. Dia tak rasa. Jadi pesakit mungkin tidak menyedari luka tu ada dekat kaki dia ataupun bahagian badan, melecet atau kecederaan kerana dia tidak rasa sakit. Automatik dia akan rasa tak sakit sebab kehilangan neuropati itulah. Okey, pemeriksaan kaki setiap hari amat penting untuk mengesan masalah lebih awal. Okey, di mana kita kena perhatikan setiap hari luka itu ada luka ataupun ulcer tidak, ataupun melecet atau blister. Kalau blister tu maknanya macam lepuh air. Aku kata macam
0: butir air.
1: Aku tengah anu kata butir air. Ataupun kemerahan, merah yang panas lah, bengkak, kaki bengkak pun kita kena tengok juga. Perubahan warna kulit. Perubahan warna kulit ni maknanya kita tengok kaki sebelah tu warna kulit normal, pink ataupun kulit yang cerah pink. Kulit yang sawo matang, maknanya kulit normal ni macam mana. So sebelah dia beza tak perubahan warna kulit, macam biru ke, lepas tu sejuk ke. Kita kena rasa juga. Lepas tu kulit pecah ataupun terlalu kering. Periksa juga tapak kaki ataupun bahagian tumit tu kena tengok. Maknanya yang di celah-celah tu amat penting. Dan bahagian belakang kaki. Lagi satu, jika sukar melihat bahagian tapak kaki, macam contoh yang berbadan besar, gunakan cermin. Inisiatif dia guna cermin. Bukan tak boleh, ada cara dia. Gunakan cermin atau mintalah bantuan keluarga ya. Pengesan awal ni boleh membantu mengelakkan luka menjadi lebih besar atau mendapat jangkitan. Penting tu.
0: Penting ya sebenarnya. Kena periksa setiap hari lah kan.
1: Betul.
0: Apa tu, apa yang perlu kita kena tengok kena tengok juga. Kena tengok.
1: Betul. Oh. Terutama di celah-celah kaki.
2: Celah jari.
1: Lepas tu mandi, lap kering. Make sure lap kering supaya tidak ada lempap bahagian celah-celah jari tu. Sebab kehadiran kulat bermula daripada celah jari dan tidak semestinya dia tercedera ataupun apa. Bila lempap pun celah jari, ada luka.
0: Ada masalah juga.
2: Boleh menyebabkan luka.
0: Tapi bila yang ada masalah kecil manis, mesti dekat kaki kan?
1: Sebab kita bangun tidur dan lepas kita tidur, apa yang kita penting? Pijak. Kaki. Pertama, bila kita dah nak tidur dan kita bangun esok, apa kita gunakan dulu? Kaki.
0: Kaki, betul?
1: Sebab tu, penjagaan kaki amat penting. Allah anugerahkan kaki yang sempurna, yang sihat, yang cantik, yang normal. Kita kena pelihara kaki yang Allah bagi.
0: Kena jaga.
1: Sayangi dia. Takkan nak cacat dengan kaki tak ada.
0: Dan kalau ada luka kecil atau melecet pada kaki, misal kata kan, tapi tak sakit, benda tu tak sakit, bolehkah kita tunggu dulu dan rawat sendiri kat rumah?
2: Okey, untuk bagi soalan tu kan, tidak digalakkan. Bagi pesakit kecil manis ni, dia senang mendapat luka. Dia kadang-kadang yang datang dekat kita, dia dah apa orang kata dikira kronik lah. Dia tak perasan dia punya apa, kaki dia dah ada luka ataupun dah memang ada sejarah luka sebelum ini. Jadi sepatutnya bagi pesakit kecil manis, memang dia perlu dapatkan rawatan yang segera lah. Pada pakar.
0: Walaupun tak sakit
2: jangan pandang remeh. Sebab pesakit kencing manis, dia akan kurang dia rasa tu. Dia rasa pada kaki dia akan berkurang. Sehingga dia mendapat jangkitan yang teruk. Dia mendapat jangkitan yang teruk tu akan datang dengan tanda jangkitan tu seperti sakit, kesakitan kepada kaki dia.
0: Kalau teruk baru rasa sakit.
2: Dia
0: kalau,
2: akan rasa.
0: Kalau biasa-biasa dengan, tak sakit lagi.
2: Bila dah keadaan tu bertambah teruk, dia akan datang dengan sakit, bengkak, panas, keluar discharge. Dah apa tu, tanda-tanda yang lebih teruk datang dengan demam, perubahan daripada sistemik badan lah.
0: Itu dia. Maknanya perlu mendapat rawatan walaupun hanya luka kecil ya. Supaya dia tidak boleh dicegah daripada awal lah. Kalau lambat-lambat ni macam-macam risiko kan.
2: Risiko kepada yang lebih teruk, maknanya jangkitan melebihi, macam kalau melibatkan tulang, melibatkan apa ni, amputasi pula.
0: Okey, baik. Kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita sambung lagi. Banyak lagi sebenarnya Kak Tia nak tanya. Mungkin pendengar kita kat rumah, kat mana saja, kat pejabat, dalam kereta, yang nak dengar kita berkenaan dengan cara penjagaan luka kencing manis, periksa luka setiap hari untuk tanda jangkitan kan. Okey, baik, kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita sambung lagi Sister Julia dan juga Syahidah.

0: Okey, mana-mana rancak. Ah, tu dia. Mana-mana rancak. Ni kita nak berkongsilah dengan pendengar kita. Memang ni penting. Kena faham betul-betul apa yang kita perkatakan hari ini berkenaan penjagaan luka kencing manis. Ah, kan, Sister Julia dan juga Syahidah hari ni. Okey. Tapi macam kedua-dua tetamu kita ni dari unit unit penjaga luka ya, sister, betul eh?
1: Betul.
0: Jadi kita nak tahulah sememangnya apa fungsi dan peranan kewujudan unit ni. Mungkin Sister Julia boleh info kat kita.
2: Okeylah, saya ambil sedikit masa untuk promote unit saya. Sebab untuk pengetahuan Terengganu lah ataupun sesiapa yang mendengar dalam Facebook ataupun TikTok, unit penjagaan luka ni dia dibina khas untuk rawatan luka. Bermaksud bukan untuk kencing manis saja.
0: Oh.
2: Okey, untuk unit saya seperti juga di negeri-negeri lain, dia ada terdapat satu unit khas unit penjagaan luka di mana dia akan dirujuk oleh mana-mana department, orto, surgical, dental, ED sekalipun, KK pun dia boleh rujuk dekat kami berkaitan dengan pelbagai luka.
0: Okay.
2: Jadi di mana saya dan tim dekat hospital mempunyai 8 orang dan kami akan manage semua luka yang di-refer. Tak kisah luka apa, sebab kita akan menggunakan modern dressing. Okey. Jawapan kepada modern dressing di mana dia tidak terdapat di semua tempat.
0: Yeah.
2: Dan kita menggunakan duit untuk belanja, untuk membeli barang yang tu yang bernilai, sebab ada yang barang tu bernilai keping RM35.
0: Okey.
2: Paling mahal pun 180 ya dah. Dan dia dihadiri dengan pelbagai bentuk. Ada serbuk, ada gel, ada orang kata sebut kunyit, ada spray, specialnya unit kami. So saya ingin war-warkanlah kepada yang ada luka, tak kisah luka kencing manis, luka pembedahan, scissor, ataupun luka dental, ENT. Kak ni yang ada sakit apa tapi perlu dirujuk dulu lah kepada kami. Dan cara dia adalah doktor yang akan tengok dulu di mana-mana semua tempat, dan akan buat surat rujukan dan akan spoken dengan doktor saya yang in charge. Sekiranya sesuai untuk kami terima kes tersebut, kan kami akan diberi temu janji dalam masa 2 minggu lah. Itu macam objektif kualiti ataupun KPI kami lah. Perlu laksanakan. Dan saya war-war juga, jangan biarkan luka itu berterusan. Seperti luka di hati. Ada yang boleh rawat. Kami ni rawat yang luka di ada dalam badan je.
0: Luka di hati tak boleh, sister.
2: Tak boleh. Di luar badan, kami akan rawat sehingga sempurna.
0: Baik.
2: Sehingga kan pesakit yang datang kat kami tak nak berpisah. Betapa kami menjaga supaya orang rasa seronok. Sebab pengalaman yang datang kat kami, kebanyakannya dia akan trauma. Sebab banyak benda yang dia pergi kat luar ataupun dicuci, ada setengah tempat yang tidak ada barang-barang special ni. Bila datang kat unit penjagaan luka khas di kami di SNZ, dia berpuas hati dan merasa cukup terima kasih kepada tim.
0: Baik, alhamdulillah dengan adanya unit ni, maknanya masalah yang ada luka-luka terutamanya kencing manis tu selesai ya. Sister Julia, hilang dah debu tu. Okey, Syahidah, selaku orang kata jururawat lah di unit ni kan. Macam mana kita nak tahu luka tu dah mula kena jangkitan? Apa tanda-tanda yang paling mudah macam orang yang ada masalah ni boleh kenal pasti kan?
1: Okey. Bagi pesakit kencing manis ni, kadang biasanya dia pesakit kencing manis ni yang dah pernah ada luka. Tanda-tanda jangkitan yang biasanya akan ada untuk apa ni pesakit ni, biasanya dia akan ada kemerahan di kawasan luka. Tanda kemerahan, kawasan luka dengan kaki dia tu terasa panas. Lepas tu bengkak pada sekitar luka, bengkak pada kaki.
0: Baik.
1: Perubahan warna warna dan suhu pada kaki. Lepas tu datang dengan bau. Yang bila dah sampai pada bau tu semua, tanda-tanda tu semua, mungkin jangkitan tu dah merebak kepada apa ni orang kata, kepada perkara yang lebih serius lah. Maknanya kepada kronik lah. Jadi maknanya luka tu boleh bertambah besar. Tu tanda-tanda yang dikesan awal lah. Untuk tu jadi apa ni, perkara yang penting untuk pesakit benda ni yang mengalami neuropati ni, yang tak berasa kan, punya kaki tu, maknanya dia kena cari tempat yang selamat. Maknanya contohnya pergi ke untuk dapatkan rawatan dengan secepat mungkin lah.
0: Yeah, jangan lambatkan.
1: Jangan lambatkan. Sebab ramai yang datang, dia dah kadang marah. Tak apalah. Tak apalah.
0: Dah merebak.
1: Dah merebak. Saya apa ni, rawat sendiri kat rumah lah. Kadang dah sampai, dah refer pada kita, keadaan yang mungkin
0: dah teruk.
1: Dah teruk.
0: Kalau kita tahu awal-awal, mungkin ada cara lah.
1: Ada cara.
0: Untuk kita atasi, kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, tu dia. Kena cepat, ya. Jadi, Sister Julia, okey ke?
1: Okey.
0: ada setengah mungkin lah bila dah berlaku macam tu dekat kaki, kan? Ada masalah luka. Ada juga pesakit yang letak minyak gamat, misal kata ubat tradisional atau macam-macam bahan lah dekat luka tu. Apa yang patut kita buat sebenarnya, Sister Julia?
2: Okey, soalan ni amat menarik lah untuk saya kongsikan semua. Sebab sebenarnya tak boleh. Memang tak boleh.
0: Tak boleh?
2: Memang tidak digalakkan lah. Memang dulu kalau traditional, dia ada tiga. Traditional, conventional dan modern. So sekarang ni kita pergi kepada modern. Okay. Zaman era baru. Baik. Memang tidak digalakkan lah untuk meletakkan minyak gamat, ubat traditional ataupun bahan lain tanpa nasihat petugas kesihatan. Sebab penyakit kencing manis ni dia sensitif, kan? Okay. Bila ada luka ataupun kita guna minyak gamat yang orang kata terdedah ataupun benda tu tak tahu keselitian dia. Okay. Ataupun kebuktian dia tu bersih ketidak ataupun selamat ketidak untuk digunakan dalam tisu-tisu ni. Jadi memang tidak digalakkan lah. Okey, luka dia, luka kencing manis ni dia memerlukan penilaian sempurna ataupun supaya jenis rawatan dan dressing yang sesuai tu kita boleh pilih. So memerlukan penilaian yang betul-betul lah untuk kita letak barang apa dekat luka tersebut tu. Jangan letak bulok apa tu, setengah pesakit yang datang ke saya. Ada ni pengalaman, pengalaman ultim yang saya boleh kongsi. Luka dia tu dah nak baik dah, tapi ada satu hari tu dia datang. Kita nak cuci macam biasalah. Kita pun pelik, ada apa ni encik, letak apa ni? Katanya saya kata nak baik dah, saya letaklah daun kapal terbang.
0: Tepek.
2: Lepas tu jadi luka dia makin teruk. Jadi dia pun rasa bersalah lah. Sebab saya tahu, saya suka jujur. Tapi bila kita bercanggah ataupun berubah perawatan, jadi takut luka awak makin teruk, awak pun kecewa. Sebab dia akan makan masa lagi panjang lah. Itu pengalaman kita orang lah setakat ni. Banyak lagi.
0: Banyak lagi.
2: Sebab jadi tidak semua dressing tu sesuai untuk semua jenis luka. Sebab tu kena ada penilaian dulu. Maknanya orang gini kena pakai baju gini. Kalau luka ni kena
0: ibaratkan.
2: Okey, so setengah luka tu mungkin mempunyai tisu yang mati, jangkitan, atau tercair luka yang banyak. So benda-benda tu, okey, contoh terlampau banyak air sudik, kita kena letak apa supaya dia tidak berlembang air, orang tengah kata. So kita kena letak something yang untuk cover. Maknanya kena rujuk.
0: Tepek-tepek daun tak boleh lah.
2: Tak boleh.
0: Kalau tak sesuai kot.
2: Sesuai. Kan? Mungkin kita akan wujudkan ataupun kita utarakan kepada tim wun yang buat ubat, kita serahkan dia. Boleh. Pelbagai luka ni, pelbagai model, ada yang jenis kita serai. Contoh kita seraikan ataupun kita guna madu. Madu kita seraikan, ada dia punya kajian. Madu boleh guna. Bukan bermadu.
0: Itu lain pula, sister.
2: Dalam keadaan tertentu, luka mungkin memerlukan debridement. Bermaksud debridement tu, contoh luka tu tak cantik.
0: Okey,
2: debridement tu banyak jenis. Contoh kita guna gos. Kita gonyoh, kita gosok-gosok dia supaya hilang kotoran ataupun kuman tisu-tisu mati. Tak nak. So kita bersihkan dia. So debridement, banyak kategori. Guna tajam pun boleh. Itu kategori debridement, iaitu pembuangan tisu mati, maksud debridement tadilah, oleh petugas kesihatan yang terlatih. Lepas tu penggunaan bahan yang tidak sesuai boleh juga menyebabkan iritasi. Contoh kita guna tadi tu kan, yang kata kadang-kadang tidak sesuai dengan kulit. Tak semua kulit sama. Jadi tak sesuai,
0: ada kesan sampingan, ya?
2: Betul. Kadang-kadang kulit orang sensitif. Itu saya maksudkan. Bukan tak boleh, tapi tidak digalakkan lah. So sikit pesan baliknya, sebaiknya dapatkanlah pemeriksaan di klinik atau hospital untuk rawatan yang sesuai.
0: Itu dia antaranya. Jadi kena hati-hati juga, ya. Jangan main letak aja, kan. Kena cek dulu dengan doktor
2: dan
0: kena
2: tanya.
0: Pastikan. Lepas tu Syahida, kalau contoh kalau luka nampak makin merah, bengkak, lepas tu keluar nanah, bila masa yang sesuai untuk terus pergi klinik atau hospital dan jangan tunggu lagi? Sebab ada setengah tu sampai terlerai daging-daging.
1: Macam
0: mana teruk lah tu?
1: Okey, bagi apa ni soalan tu kan, pemeriksaan dengan segera tu perlu dilakukan. Macam saya cakap tadi, bila dah nampak luka tu semakin besar atau dalam, kena cepat-cepat dapatkan rawatan. Lepas tu tanda-tanda yang datang dan hadir kemerahan, kaki dah jadi biru, pesakit dah mula demam, lepas tu rasa tidak sihat, lemah tu, semua dah ada tanda, tanda-tanda jangkitan yang serius lah maknanya. Lepas tu luka-luka yang penyembuhan, apa ni, luka yang menunjukkan tanda penyembuhan atau semakin teruk tu, maknanya kena cepat cepat dapatkan rawatan. Sebab tu daripada awal tadi saya cakap, dia kata bila perlu kita dapatkan rawatan tu bagi pesakit kencing manis, dia tak perlu tunggu sebenarnya.
0: Jangan tunggu
1: Bila kita dah rasa, kita dah tengok, sebab tu kita minta cek kaki hari-hari. Bila kita nampak ada satu perubahan kepada
0: walaupun sikit
1: ada setengah pesakit saya kan yang datang, ada satu, macam satu kes ni dia hanya terpijak stapler, ubat stapler tu, tapi dia lambat. Dia cakap okey, cabut dan dia cuci macam biasa. Cuma datang dekat kita dah ada tanda kemerahan, nanah dah keluar, lepas tu dah biru, dah start ada demam. Hanya delay dalam 2-3 hari.
0: Kalau macam tu macam mana rawatan dia?
1: Rawatan dia biasanya pihak kami, doktor akan ambil darah untuk tengok apa ni kadar kuman dalam badan dia. Lepas tu akan start, mungkin akan start antibiotik dan buat cucian secara proper lah. Lepas tu dan mengikut temu janji kita lah. Yang macam Sister Julia cakap, bila dah tahap teruk tu, luka semakin besar apa semua, dah macam Kak Tish cakap tadi kan, dia dah ada apa orang kata isi dah
0: yang tercabut,
1: apa semua, yang tu debridement namanya, pembuangan tisu-tisu mati. Dibuat tak boleh buat sendiri. Kena ada petugas kesihatan yang terlatih lah untuk buat apa ni, prosedur tu.
0: Maknanya tunggu lama, cepat-cepat pergi ke hospital.
1: Sebab untuk pesakit kencing manis ni memang tu perawatan kita.
0: Sikit soalan daripada pendengar ni, tapi ini berkenaan parut luka secara umum lah kot. Daripada Farhana, katanya sebab apa parut luka tu jadi keloid? Not kalau luka scissor. Keloid mana tu?
2: Keloid.
0: Keloid.
2: Okay, soalan dia.
0: Nak kalau luka tu scissor, sebab apa?
1: Terjadinya
0: keloid. Parut luka jadi keloid.
1: Keloid ni terjadi kerana sel-sel yang ada pada tempat penyembuhan luka tu, contohnya. Saya cuba jawab cara apa ni keloid tu, maknanya kita kalau ikut daripada segi pengurusan untuk keloid ni,
0: keloid yang macam mana?
1: Keloid tu dia isi macam orang kata parut
0: yang timbul, tak cantik ke?
1: Macam BCG tu kan, kita rasa. Kenapa dia semakin besar? Sebab sel-sel tu di situ hidup. Maknanya melebihi apa ni, cara dia, cara pengurusan keloid tu yang biasanya kita ajar kepada pasien, kita tekan dengan bulatan untuk matikan dia punya sel daripada hidup. Tapi pengurusan keloid tu banyak sebenarnya, perlu dirujuk kepada pakar dia, biasa plastik kan, pihak plastik team yang akan ajar untuk inilah, untuk pengurusan keloid tu.
2: Baik, pihak RTM Terengganu boleh menjemput untuk special punya keloid, sebab saya rasa lebih pakar lah, lebih bagus lah untuk menjawab soalan detail.
0: Mana setakat tu je lah dia jawab. Okey, ada lagi soalan ni. Kalau luka dalam, dia kata takut nak pergi hospital. Atau beli ubat luka kat farmasi je. Macam mana sister?
2: Luka kali dia dalam, tapi dia takut nak pergi hospital. Beranikan diri. Jawapan dia, kena beranikan
0: diri. Okay, macam beli ubat kat farmasi saja.
2: Okey, sepatutnya dekat farmasi tu, kalau kita tengok dia punya orang kata kan ada pakar farmasi kat situ ataupun yang boleh bagi tahu ubat ni bagus ke tak bagus. Tapi saya rasa kalau nak lagi berkesan, lebih baik pergi jumpa doktor yang sepatutnya lah.
0: Jangan takut nak pergi hospital.
2: Saya sarankan jangan takut ya pergi hospital, sebab kita nak baik, takkan kita nak biar luka tu lagi lagi teruk.
0: Ni Usha Daud ni lagi daripada ataupun ni berkenaan luka juga ditanya ni yang menggunakan rawatan ulat-ulat, lalat dan lintah ni.
1: Ada. Itu perawatan moden lah kan.
2: Saya boleh tahu bila dirujuk kepada unit penjagaan luka khas kami dikira begitulah. Sebenarnya dia ni mesti pandai. Dia mesti search dah. Betul. Dalam rawatan penjagaan luka kita mempunyai banyak sangat teknik. Modern dressing, nama lagi modern dressing kan. So saya kata dengan ulat, dengan ikan siakap, ikan talapia.
0: Ikan talapia?
2: Ya. Ya, betapa bagusnya maknanya rawatan kita ni. Jadi banyaklah yang kita akan menggunakan perawatan modern dalam unit penjaga luka. Ulat, lepas tu ada jenis mesin, mesin yang boleh menembusi tisu untuk naikkan isi. Untuk hidupkan balik luka-luka yang lama, dah lama rawat 6 tahun, 7 tahun. Tapi dengan adanya teknologi terkini, kita dapat menjadikan luka tu makin baik dan sembuh lah.
0: Okey, rupanya ada lah rawatan.
2: Ada, memang ada. Tapi teknik dia kena betul-betul lah menggunakan
0: ikut prosedur.
2: Ikut prosedur yang SOP yang betul.
0: Jangan main hentam aja kan.
1: Jangan ulat-ulat tu, ulat atau sampah tu. Ulat lain, ulat yang telah diseraikan.
2: Ulat ada harga dia, seekor dia.
0: Ada harga juga.
2: Sekarang RM3.
1: RM3.
0: Satu ekor. Dia kalau kiranya nak rawat luka tu berapa ekor kena ada?
2: Bergantung pada saiz luka. Itu bahagian perawatan khas untuk maggot pula, untuk ulat pula.
0: Dia banyak step.
2: Banyak. Memang betul. Ada perawatan yang menggunakan ulat, ikan. Tapi kena betul-betul ikut SOP dia.
0: Yalah. Ada cara dia. Jumpa doktor. Yang kata yang betul, yang sahih.
1: Jangan kata orang kata pakai ulat. Sesuai untuk semua luka dah. Ada.
2: Penilaian. Macam saya kata tadi kan, orang sini kena baju ni, luka ni kena luka.
0: Ikut kesesuaian.
2: Tak boleh semua luka ya. Kena nilai dulu.
0: Baik. Itu dia. Di hujung-hujung ni apa nasihat daripada Syahidah dulu, nanti sister dia.
1: Okay, nasihat daripada saya lah. Macam saya kata dari awal-awal tadi yang saya cakap, bila pesakit kencing manis ni, dia lebih kena titik beratkan kaki dia. Sayangi kaki dia. Tak ada orang yang sayang kita melebihi. Kita yang kena sayang diri kita dulu.
0: Baik. Sister Julia.
2: Okay, saya huraikan kesimpulan semua tajuk yang kita ni kan. Okay, sebab saya nak rakyat Terengganu ni semua sihat, terutama yang ada kencing manis. Jangan tunggu lama, jumpa doktor, susuli TCA ataupun appointment tu berkala. Ubat tu kena jaga. Lepas tu kenalah bersenam juga. Makan kena jaga. Barulah kita sihat cantik. Okey, kesimpulannya adalah pesakit kencing manis ni perlu mengambil serius sebarang luka atau pada kaki lah walaupun kecil. Okey, periksa kaki setiap hari. Okey, take note benda ni supaya kita orang kencing manis kena step by step supaya kesan awal tu dapat dibendung lah. Jangan bergantung kepada rasa sakit lah sebagai petunjuk tahap luka. Kena pasti tanda jangkitan yang kita bagi tahu tadi lebih awal. Okey, jangan menggunakan bahan atau ubat pada luka tanpa nasihat petugas.
0: Baik.
2: Okey, dapatkan rawatan segera sekiranya luka menunjukkan tanda semakin teruk.
0: Baik.
2: Itu pesanan penaja daripada unit penjagaan luka.
0: Baik.
2: HSNZ.
0: Terima kasih unit penjagaan luka. Terima kasih Sister Julia. Kalau tadi berdebar. Terima kasih Syahidah. Ni dah okey ni. Agaknya kalau setengah jam lagi okey kot Syahidah. Okey, tapi ada dapat pujian lah daripada sahabat kita Mizi dari Pasir Panjang. Dia kata kalau lah sister yang sama, misi yang sama yang merawat ni, pasti ramai yang tak takut pergi cek ni. Sebab kita dengar kan suara sister dengan Syahidah juga. Syahidah ni lembut, macam perlahan. Orang tak takut lah nak pergi cek ni. Maknanya tak ada lah nak naikkan suara. Ha, macam tu. Ada pujian ni. Walau bagaimanapun, terima kasih kepada Sister Julan juga Syahidah. Kerana berkongsi macam mana kita nak merawat luka, nak tengok luka kat kaki. Terutamanya ada masalah kecil manis. Okay. Ini mendapat maklumat ataupun info yang sangat baik, bermanfaat kepada pendengar kita. Terutamanya pendengar di Negeri Terengganu kita ni yang mendengar anggun inspirasimu dalam ICH ini. InsyaAllah panjang umur rezeki kita. Jumpa lagi Sister Julan Syahidah.
1: InsyaAllah.
0: Sister Julan nak cakap lagi?
2: Saya nak ucapkan berbanyak terima kasih lah di akhir bicara kami.
0: Baik.
2: Kerana sudi menjemput kami, bukan untuk apa, untuk pendedahan tentang kesihatan. Dan minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap daripada kami, terlanjur bahasa, terlanjur kata. Itu saja Syahidah.
1: Akhir kata lah, terima kasih jugalah pada pihak RTM kerana menyebut kami di unit penjagaan luka Asyana yang Zaid ni. Terima kasih juga pada Kak Tin, beri semangat kepada kami untuk kongsi kongsi segala apa yang kami apa perkhidmatan kami ni lah. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kepada kedua-duanya, Sister Julia dan juga Syahidah, yang berkongsi info pada hari ini dalam ICH. InsyaAllah panjang murah rezeki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sambutan gah dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke-80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Ya tu, tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Cendering, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, jimat poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik.
4: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
2: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
8: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis 11 pagi menerusi Anggun Inspirasimu.
9: Ya, Anggun Inspirasimu. Kita teruskan dengan Teka Lagu Berganda untuk edisi hari ini. Kita dengarkan baik-baik dua lagu seorang artis. Siapakah artis ini dan lagu yang dinyanyikan itu dua lagu. Teka Lagu Berganda. Boleh, anda boleh hantarkan WhatsApp kepada kami di 010-3446-632 untuk teka lagu yang Kak Ati akan siarkan ini. Dengarkan
10: Teka Lagu Berganda. Teka Lagu Berganda.
9: Ya, Teka Lagu Berganda. Apakah tajuk dua lagu tersebut dan juga siapakah artis yang menyanyikan lagu itu?
8: Teka Lagu Berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.

0: ke lagu berganda? Ke lagu berganda?
1: Itu dia teka lagu berganda. Apakah tajuk dua lagu tersebut dan siapakah penyanyinya? Okey. Baik, nak kongsikan juga untuk kedudukan pingat dikemas kini pada pukul 11.20 minit pagi. Kedudukan pingat untuk Sukma ya. Selangor menduduki tangga teratas. Pingat emas 14, Perak 16, Gangsa 10, keseluruhannya 40. Sama je jumlah, kalau ikutkan sama jumlah kedudukan pingat untuk Terengganu juga 40 pingat. Cumanya berbeza dari segi pingat emas saja. Terengganu pingat emas 13, Perak 20, Gangsa 7. Bermakna Terengganu di kedudukan yang kedua ya, di bawah Selangor. Dan Johor kedudukan yang ketiga, 36 pingat emas sama sekali, disusuri dengan Sarawak 30, itu pingat emas 11, masing-masing 11 Johor dan Sarawak ya. Wilayah Persekutuan 31, secara keseluruhan kedudukan pingat Pulau Pinang 30, itu dia antaranya yang sempat kami kongsikan kedudukan pingat untuk Sukma ya, 2026 di kemas kini 11.20 pagi. Okey, terus bersama-sama dengan kami Anggun Inspirasimu, Kak Ati menemani anda hingga 2 petang nanti.

0: Teka-teka lagu berganda. Teka lagu berganda.
1: Itu dia, teka lagu berganda. Apakah nama tajuk kedua lagu tersebut dan siapakah penyanyinya? Boleh hantarkan WhatsApp anda kepada kami di 010-344-6632. Terima kasih kepada Adi Sabung Wangi, lagi Akmal 87, Ismi Paul, waalaikumsalam, Tok Dalam, Peng Hor, siapa lagi tadi? Kak Mona, lagi siapa bersama-sama dengan kami di TikTok ni? Joe Zapri, Fatin, terima kasih Fatin. Lagi Abi pun dah ada, lagi bersama-sama kita, Staffa Musa, Pak Sohok, set kita, Dina Ayu, lagi Wan Akmal Comel, Pak Sohok lah tadi, Wana Omar, ramai lagi lah yang bersama-sama dengan kita di Anggun Inspirasimu, dan anda berada dalam ruangan teka lagu berganda. Ada yang hantar, tapi kita tengok nanti Kak Tiba bagi tahu tajuk dua lagu tersebut dan siapakah penyanyinya. Boleh hantarkan lagi WhatsApp anda, boleh teka lagi lagu berganda kita hari ini di 010-344-6632.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapung hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Okey, kita teruskan dengan kuis. Kuis sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, soalannya. Soalannya berbunyi, berapakah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ibu baginda Aminah wafat? Berapakah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ibu baginda Aminah wafat? Boleh hubungi kami 6235-330, 6238-330. Halo, siapa tu?
2: Azmi.
1: Siapa nama?
2: Azmi.
1: Azmi, apakah jawapannya? Berapakah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ibu baginda Aminah wafat?
2: 40.
1: 40?
2: Ya.
1: Kurang tepat. Boleh cuba lagi. Ini berapakah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ibu baginda Aminah wafat? Jawapannya. Halo.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Kimi.
1: Okey, apa jawapannya?
3: 6 tahun.
1: 6 tahun?
3: Ha.
1: Adakah betul?
3: Betul.
1: Okey, tunggu di talian. Tunggu di talian ya.
3: Okey,
1: jawapannya ialah 6 tahun. Okey, senang saja. Macam mana boleh jadi 40?
0: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

Okey, tanda kepada Hakimi Syafawi tadi yang menang untuk kuis Sempena Maulid Rasul. Hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Baik, untuk teka lagu Berganda, terima kasih kepada Farah Fahana, memang setia. Katanya lagu Adira penyanyinya. Dua lagu tu, lagu Sakura satu, Pujaan Hati satu. Ni satu je tak tepat ya. Okey, seterusnya siapa ni? Propa, Mr. Propa. Katanya nak teka lagu Prima Donna Adira dan juga Sakura. Okey. Kak Ba kata penyanyi Adira Sahimi sayang orang sama dengan Sakura. Jawapan yang paling tepat sekali iaitu Prima Donna Adira dan juga Sakura. Tahniah kepada Mr. Propa. Okey, 12 tengah hari kita ada buletin tengah hari. Jadi, kita kembali selepas itu dalam seleksi 90-an. Terima kasih yang teka lagu. Terima kasih yang menonton TikTok. Terima kasih juga yang mendengar di frekuensi anda. Dan terima kasih yang mendengar ikut RTM Klik. Jadi, terus bersama-sama dengan kami. Anggun Inspirasimu.

0: dua sambutan gah dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke-80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu, tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Cendering, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, jimat poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.
2: Atuk.
3: Ya, Ju.
2: Kenapa Atuk nampak sedih?
3: Atuk sedih melihat ada segolongan antara kita ni yang tak tahu menghargai kemerdekaan.
2: Kenapa Atuk cakap macam tu?
3: Mereka tidak tahu bersyukur dengan keharmonian negara. Atuk dulu saat melakukan kemerdekaan,
4: merdeka!
3: Air mata menitis gembira, rasa bangga dalam jiwa.
2: Betul cakap Atuk tu.
3: Ya.
2: Timah pun rasa bangga dengan pejuang-pejuang terdahulu, Tok. Kalau tidak, kita tak dapat hidup dengan harmoni di Malaysia ni.
3: Betul tu, Ju.
2: Lebih-lebih lagi, kita ni kan masyarakat majmuk. Dalam kelas timah, ada bangsa Cina, Melayu, India. Atuk.
3: Ya, Ju.
2: Boleh temankan timah nak letakkan jalur gemilang ni di sekeliling pagar rumah Atuk?
3: Boleh. Nanti Atuk tolong, ya.
2: Baik, Tok. 31 bulan 8,
5: 57 hari mulia. Hayati kemerdekaan, kibarkan jalur gemilang.
6: Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ada pesan kepada kita yang ini saya rasa sangat perlu kita ambil berat, sebab kadang-kadang kita banyak buat kebaikan, sembahyang bang tak lepas, puasa sempurna, yang mulai lagi kan, zakat lagi kan, haji lagi, pergi umrah lagi, sedekah lagi, berzikir lagi, baca Quran, khatam semua, jiran-jiran baik kan, banyak kebaikan kita buat. Tetapi kita kena jaga supaya jangan kita termasuk dalam golongan yang disebut oleh Nabi SAW ini. Atadru manil muflis min ummati. Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak siapakah yang muflis daripada kalangan umatku? Sahabat jawab, qalu. Sahabat jawab itu respon saja, bukan maknanya apa benda nak tunjuk kepada Nabi dia orang tahu. Dan setakat kami tahu ya Rasulullah, al-muflis fina man la dirham lahu wala dinara wala mata. Yang kalau orang muslim apa muflis ni ya Rasulullah, kalau kat kita orang, orang muflis ni orang yang tidak ada dirham, orang yang tak ada dinar, orang yang tidak ada harta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salati wa siyami wa ya'ti qad syatama hadza wa qasafa hadza wa akala mala hadza wa safa qadama hadza wa daraba hadza fa yaqtasu li hadza min hasanatihi wa li hadza min hasanatihi fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiyama alayhi ukhiza min khatayahum fa turihat alayhi thumma turiha fi an-nar. Kata Nabi, sebenarnya hakikat muflis ini orang daripada kalangan umatku yang datang pada hari kiamat. Siapa dia? Orang yang sembahyangnya komplit kan, kuasanya power. Tapi dia mencaci maki orang ini, dia tuduh-tuduh orang ini, dia makan harta orang ini, dia menumpahkan darah orang ini. Maka semua orang yang dianiaya itu akan menuntut balas, menuntut bela, dan akan dibayar kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan atas dunia. Nak bayar macam mana kan? Jadi akan dibayar dengan kebaikannya yang dibuat tadi, sembahyang, puasa, apa saja tadi, akan dibayar kepada orang-orang yang telah dizalimi, dianiaya tadi kan. Clear kan apa benda tuntutan-tuntutan, sehingga habis kebaikan-kebaikan yang kita buat. Berapa lama sangatlah kebaikan kita atas dunia ni kan, 20 tahun je agaknya kan. Dan dosa orang-orang ni kita tak tahu berapa ramai, berapa besar, sehingga habis hasanatnya, kebaikannya yang dibayar. Ni masalah ni. Maka pada ketika itu, oleh kerana tidak ada lagi apa benda modal kebaikan dia nak bayar kepada orang tadi, dosa-dosa orang yang dianiaya itu akan ditanggungkan ke atasnya. Dah lah habis kebaikan, dosa dia pun ada, dosa orang pun ditambun atas dosa dia. Kemana lagi lah tuan-tuan kan? Dilemparlah ia ke dalam neraka. Sebab itulah berjaga-jagalah supaya jangan kita melazimi. Kita akan buat kesalahan, tetapi jangan melazimi, jangan pattern kita jenis orang buat dosa, jangan kata orang, ambil harta orang, apa nama lagi, tuduh sana tuduh sini, buat fitnah sana sini kan, buat jahat kepada orang, jangan-jangan jangan jadi pattern macam tu. Kalau ada terbuat, minta maaf kan, minta Allah Ta'ala ampunkan. Begitulah sehingga kita selamat daripada membayar perkara-perkara yang tak sepatutnya kita apa benda kita bayar, kita bayar kerana dosa kita sendiri kan. Jadi maknanya tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni nampak simple sebenarnya kan? Nampak simple tapi sebenarnya berat kita ni, sebab kita ni memang itu suka, kita suka ngata orang suka kan. Mudah sangat baca satu perkara cepat percaya kan, relax dulu. Kadang-kadang kita baca satu pihak lagi tak tahu apa cerita kan, ataupun kita ambil harta orang nak kadang-kadang gilah tak sedar, kadang-kadang apa semua tu, jaga-jaga. Insya-Allah taala, aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Simu. Terus ke seleksi 90-an, kita tunaikan dulu dua lagu permintaan daripada Hishamuddin yang tinggal di dikatanya tak jauh pun, Kuala Terengganu je, Bandar ni je. Nak dengar lagu Engkau Tetap Satu, persembahan Wow, dan juga Uda dari Dungun. Nak dengar lagu persembahan Ziana Zin, lagu yang berjudul Tererai Kasih.

Okey, untuk seleksi 90-an pilihan seterusnya datangnya daripada Rashid dari Batu Rakit nak dengar lagu Rosanna kumpulan Search, dan Zahari Setiu nak dengar lagu Insan Yang Zin. Baik, untuk makluman, maksudnya waktu selalu pada Zohor bagi daerah Kuala Terengganu, Maran dan Kuala Nerus, iaitu pada pukul 1.14 minit tengah hari. Besut Setiu 1.16, Hulu Terengganu 1.15, Kemaman dan juga Dungun pada pukul 1.14 minit tengah hari. Kita dengar dulu lagu pilihan seleksi 90-an kita untuk hari ini, dua lagu terakhir datangnya pada Rashid Batu Rakit dan juga Zahar dari Setiu. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami, Tunggal FM, pasti mesra ceria.

Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026, atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

diceritakan adalah bertujuan untuk beribadah, tunduk sujud untuk mengesa dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu untuk kita menanamkan sifat sabar dalam diri, mudah-mudahan amal ibadah kita sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menghadirkan sifat istiqamah berterusan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dengan mengetahui dan beringat bahawa tujuan penciptaan kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh itu, marilah sama-sama kita berusaha untuk menyemai sifat sabar dalam diri, bukan sahaja ketika dilanda ujian dan masalah yang memerlukan kita sabar, tetapi ketika melaksanakan kewajipan kepada Allah, dalam kita menunaikan salat sebagai contoh, dalam kita membaca Al-Quran, dalam kita berzikir, mengingati Allah, semuanya memerlukan kepada sifat sabar dalam diri yang akan mendatangkan keikhlasan dalam

Alright, Terengganu FM pastinya mesra cerita waktu sekarang sudah pun 1.28 minit tengah hari, hampir ke 29 ya, 1.29 minit tengah hari. Jadi sebentar saja lagi terus sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah yang bertajuk Senyum Itu Sedekah, yang akan disampaikan oleh Saibu Samaha Ustaz Haji Ahmad Fawaz Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan. Dan rancangan ini diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Dan pastinya setakat ini sahaja dululah tugasan saya, Kak Atif, menemani anda dalam anggun inspirasimu. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, terjumpa lagi. Dan terus bersama-sama dengan rakan setugas dalam GGOK Guana Gamok Orang kita pada petang ini, bersama-sama dengan Ayotih dan juga Cuk Ain kita petang ini dalam GGOK Guana Gamok Orang kita. Jadi terus bersama-sama dengan kami Terengganu FM pastinya mesra ceria, sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliya mursyida. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Insyaallah saya akan baca satu buku yang bertajuk 20 checklist. Jadi buku itu dikeluarkan oleh syarikat kita dan dia mempunyai nilai-nilai yang baik. Jadi buku itu mempunyai 20 akhlak yang sangat baik untuk kita muhasabah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu akhlak merupakan satu, dia panggil, modal yang sangat besar dalam kehidupan kita, sehingga dia boleh menjadikan kita disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia sendiri, sehingga ia boleh menjadi satu ruang yang boleh menjadikan kita mendapat rezeki yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan dalam hadisnya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Apa itu makna akhlak? Akhlak adalah satu sifat yang ada dalam jiwa seseorang sehingga kita suka buat baik dan sehingga kita benci untuk melakukan kejahatan. Maka akhlak ia merupakan medan yang dibincangkan oleh orang Islam dan orang bukan Islam. Kerana akhlak ini ia merupakan sistem ataupun cara hidup yang diwarisi daripada nubuah zaman berzaman kepada rasul kepada rasul, sehingga Rasulullah bersabda, bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Makna akhlak dah ada, tetapi datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang menjadikan insan itu, yang pertama dia beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia beradab dengan diri sendiri. Maknanya sampai adab kita dengan diri sendiri sehingga kita berpakaian, walaupun kita bersendirian, kita mempunyai akhlak-akhlak yang tertentu. Kemudian kita beradab dengan ahli keluarga kita, kita beradab dengan jiran kita, kita beradab dengan orang lain, kita beradab dengan makhluk sehingga kepada hayawan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumullah, orang yang pengasih dikasihi oleh Allah. Sehingga kita berakhlak dengan makhluk. Kepada anjing kita mendapat pahala yang besar. Orang Melayu anggap anjing itu dah kena samak, kita tak boleh buat baik, tapi Islam tak macam tu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan satu tajuk yang begitu unik dalam Sahih Al-Bukhari-nya, babu rahmatin nasi wal khalqi, bab perlu kita sayang semua manusia, baik Islam dan bukan Islam, dan menyintai, merahmati binatang. Dan Imam Bukhari meletakkan hadis yang berkaitan dengan anjing. Yang uniknya, anjing ini kita tak boleh nak larang, kita tak boleh nak jaga dia, kita tak boleh nak pelihara dia, tetapi pengharaman tersebut tidak menghalang kita untuk kasih kepada dia. Ini yang menunjukkan agama Islam ini agama yang unik daripada agama lain. Karena binatang yang diharamkan kita pelihara dia, kita boleh berbakti kepada dia. Dengan ijma' semua ulama, daripada mazhab Syafi'i sampai kepada semua mazhab yang ada. Sehingga kan orang yang membantu anjing itu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tolong anjing pun dapat syurga, insya-Allah derma ini akan menyampaikan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan derma ini sebahagian daripada rukun beriman dengan ghaib. Walladzina yu'minu bil ghaib wa yuqimunash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulama menguraikan orang yang beriman dengan ghaib, mereka menginfakkan sebahagian daripada hartanya. Dan kita kembali pada tajuk yang tadi, makna dia ni dia tolong anjing bagi minum air. Bagaimana mereka yang kalau menolong manusia, kita beri air. Orang yang dahaga, kadang-kadang kita tengok mungkin Pak Gad, mungkin orang yang jaga kebersihan, mereka dahaga, tak ada wang sebab mereka miskin. Kita bagi sebotol air mineral kepadanya. Subhanallah, pahala cukup besar. Karena kita memberikan seseorang itu kekenyangan. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, at'amahu min ju'in wa amanahu min khauf. Allah itu memberi makanan kepada orang yang lapar
2: Dan siapa yang melaksanakan agenda tersebut, pahalanya sangat besar kerana dia telah melaksanakan apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu isu-isu sebegini perlu kita terangkan. Sebab itu dalam buku ini, alhamdulillah buku ini baru keluar dalam 3 minggu. Dan ini buku yang pertama yang sulung yang dikeluarkan oleh Ustaz Said sendiri. Dan kita alhamdulillah di Telaga Biru kita bertuah kerana dia memberi kita buku ini. Dan kalau tuan-tuan berminat, buku ni ada lebih kurang 20 tajuk dan saya akan bacakan 20 tajuk. Baca bukan cerita, baca tajuk dia saja. Kalau cerita ni sampai subuh tak habis. Sebab dia ada 100 lebih kurang 235 muka surat. Lama kalau nak baca. Jadi saya hanya sebut tajuk saja. Dan saya akan huraikan secara ringkas tajuk-tajuk pilihan. Sebab buku ni sesuai untuk anak-anak kita, untuk kita baca kepada diri kita, kepada isteri kita, kepada keluarga kita dan kepada semua masyarakat, kerana dia bersifat muhasabah. Yang pertama tajuk dia ialah senyum itu sedekah. Dan saya akan huraikan kesan senyuman itu dalam kehidupan kita. Scientific. Kemudian cintai pewaris Nabi, menghormati ulama. Kemudian yang ketiga sabar, sabar atau syukur. Yang keempat 7 golongan VIP Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima jangan marah. Dan yang keenam tolonglah saudara kamu yang zalim. Yang ketujuh sebarkan assalamualaikum. Yang kelapan surat cinta buat pemimpin, teguran untuk pemimpin. Yang kesembilan berpakaian tetapi telanjang. Yang kesepuluh makan daging saudara sendiri. Yang kesebelas arak punca 10 golongan dilaknat. Yang ke-12 hidupkan sunnah bersahur. Yang ke-13 adil fitri medan aplikasi sunnah. Yang ke-14 ahzab moden. Yang ke-15 sukarkah mendapat haji yang mabrur. Yang ke-16 ibadah korban hidupkan sunnah. Yang ke-17 ruh sebenar hijrah. Yang ke-18 muflis akhirat. Yang ke-19 tipu, bahaya tipu. Dan yang ke-20 malaikat turut berdoa untuk yang golongan yang didoakan oleh malaikat. Jadi kita akan pilih beberapa tajuk berdasarkan waktu kita yang kecil ini, yang sempit ini, untuk kita memilih dan kita menguraikan intipati yang ada dalam buku ini untuk kita jadikan sebagai pedoman dan juga muhasabah kita. Yang pertama, senyuman itu adalah sedekah. Senyuman adalah satu ibadat yang sangat berkesan dalam semua kehidupan, hatta dalam bisnes. Bahkan senyuman ini menyebabkan kanak-kanak disukai. Timbul persoalan, kenapa kanak-kanak disukai? Karena dia senyum sehari 400 kali. Kita tak tahu senyum sehari berapa kali. Jadi macam malaikat zabannya susah senyum. Dia sangat kedekut senyum. Sedangkan Rasulullah bersabda, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dan janganlah kamu meremehkan kebaikan walaupun melontarkan senyuman. Dia merupakan ibadah, dia merupakan cara kita mendekati insan. Sebab itu senyuman ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi tabassuman. Rasulullah adalah orang yang paling banyak senyuman. Dan dalam kehidupan kita, kita tidak boleh muka masam. Al-aslu fil hayah, kehidupan kita mesti dengan keadaan yang gembira, keadaan yang boleh menyenangkan orang lain. Kalau kita jumpa orang yang muka masam, muka stres, efek dia tak bagus. Ada semua orang dia prinsip begitu, dia muka masam. Itu bukan kehidupan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terdapat cerita orang yang muka masam kehidupannya, fikir akhirat, itu bukan kaedah kehidupan. Kaedah kehidupan mesti kita gembira. Bukan suruh ketawa macam majalah lawak tu, tapi gembira, kita tak menyusahkan orang. Sebab itu dalam doa Nabi ajar kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kehidupan kita tidak boleh menunjukkan kesedihan kita kepada orang lain, hanya kepada Allah dan orang-orang tertentu, mungkin murabbi, doktor ataupun siapa. Tapi tak boleh kita war-warkan kepada orang, kerana itu bukan kehidupan seorang Muslim. Seorang Muslim ini dia ceria, dia semangat kehidupannya, dia tidak lemah. Maka dilarang kita stres. Kita mesti minta simpan daripada sedih. Kerana Hamka kata, Orang yang banyak sedih itu mengaburkan akal dia. Dia tak mampu berfikir. Dia tak mampu nak berfikir. Dia sebab sedih. Kehidupan Rasulullah tidak ceria. Kehidupan para sahabat ceria. Ya, ada time sedih. Tapi kesedihannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inni ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yaqub alaihi salam hanya mengadu kesedihan kehilangan anaknya yang dicintai Nabi Yusuf alaihi salam hanya kepada Allah. Sehinggakan jiran dia pun tak tahu masalah dia. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, kita baca surah Yusuf, jiran dia pun tak tahu kesedihan dia. Sehingga anak-anaknya yang mengkhianati Nabi Yaqub alaihi salam pun tak pernah melihat keluhan bapaknya kepada mereka. Dan sedikit pun tidak mengurangkan kasih sayang dia kepada anak-anak dia yang jahat itu. Permulaan anak dia yang mengkhianati dia. Akhirnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Maka dirakamkan dalam surah Yusuf, inni ashku bathi wa uzni ilallah. Aku hanya mengadu kesedihan aku kepada Allah. Di waktu sekarang ni kita cerita sedih kita kepada semua orang. Jumpa orang ni cerita, jumpa orang ni cerita. Tambah bila ada Facebook lagi cerita kesedihan. Tayar pancit pun cerita. Semua benda kita, kita berkongsi kesedihan dengan orang. Benda peribadi. Cukup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang tertentu. Kerana bila kita banyak masalah, orang tak hormat kita. Barah kita jatuh. Akhlakiah yang luar biasa. Sebab itu al-aslu fi hayatil muslim, kehidupan asal dalam seorang muslim itu dia ceria, dia bersemangat, dia tidak lemah. Kerana lemah itu syaitan. Wala ta'jis, dan kita jangan kita lemah, kuatkan semangat. Itu yang perlu dalam kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita ekonomi yang teruk, walaupun dalam keadaan macam mana, kita mesti cuba menjadi orang yang kuat semangat. Orang yang menghadapi kehidupan ini dengan penuh kecekalan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pedomannya Nabi Yaqub alaihi salam yang ditimpa ujian yang sangat besar. Tetapi jiran-jirannya tak pernah melihat kesedihannya. Ya, kita tidak mampu mencapai maqam sedemikian, tapi kita berusaha agar mengurangkan kesedihan kita, agar menyembunyikan kesedihan kita. Dan kita warnai kehidupan kita ini dengan keceriaan seperti matahari. Sebab tu Muhammad Iqbal dia merumuskan kehidupan muslim ini seperti matahari. Al-muslimu kasyamsi idza gharabat fi jihatin tala'at fi jihatin ukhra. Orang muslim ini seperti mana matahari, bila tenggelam di barat dia muncul di timur. Jadi sentiasa fama zahat tali'atan, sentiasa dia muncul, dia bangun, dia menyumbang. Dia tidak pasif. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'la. Nabi suka benda yang positif, benda yang baik-baik. Nah, ini yang perlu dibina dalam masyarakat kita. Dan awal sekali pembentukan kita yang positif adalah senyuman. Kalau mengikut kajian ni, senyumannya lebih kurang 2 cm. Dia tak boleh lebih sangat, dia panggil senyuman mengorat. Dia kajian gitu. Dia 2 cm selama 10 saat. Tapi tak payah kira lah 10 saat. Kita kira 1, 2, 3 tu. Itu dia punya, itu cara buku je. Tapi makna senyuman yang okey, kita kata. Tak lama dan tak sekejap. Dan itu kehidupan kita. Dan itu dia ada, dia panggil good impression. Dia ada influence. Dia ada kesan pada orang yang melihat kita. First kali kita masuk pejabat, assalamualaikum warahmatullahi, dengan keadaan senyum. Kita masuk masjid dengan keadaan senyum. Ini masuk macam tentera nak pergi serang, assalamualaikum warahmatullahi. Aneh, ini bukan kita nak pergi perang. Perang okey lah, dia ada dia punya apa, dia punya cara. Kita kata assalamualaikum warahmatullahi. Masuk kedai kopi ya, orang askar. Assalamualaikum. Ini dah dikatakan ahli syurga yang disebut dalam hadis tadi. Ahli syurga orang yang sah, yang mudah digauli, layin, lemah lembut, sahlin layinin, yang sedang didekati, yang tak banyak cereweknya. Ini cereweknya banyak. Ahli syurga tidak cerewet. Senyuman sangat penting. Sebab itu pembinaan masyarakat di Madinah itu diwarnai dengan kehidupan yang begitu kasih sayang. Dan perlu kita membina masyarakat yang sedemikian. Kalau di sekolahnya, kalau kita masuk daripada gurunya sampai ke student muka masam, itu tidak bagus. Dengan keceriaan, dengan semangat, itu ibadat kehidupan. Kadang-kadang kita lupa ibadat sedemikian, kadang-kadang mengatasi ibadat sunat. Kerana Rasulullah suka kita menghiburkan orang, memberi kegembiraan kepada orang lain. Saya pergi hospital, saya cerita, doktor betul dia penat, 20 jam tak tidur, 15 jam bekerja. Tapi kita jangan lupa, ia adalah ibadat. Kita memberi, kita doktor ni adalah malaikat rahmah. Betul kita penat, tapi kita berusaha untuk melontarkan senyuman kepada pesakit kita. Kadang-kadang kita pergi hospital, muka dah masam semua. Bila nak senyum, kita tak tahu. Tak senyum-senyum, geletek pun tak senyum juga, lagi masam. Ini problem. Kalau kita tidak beribadat dengan senyuman, kita lupa, kita sebut dalam sembahyang kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, kehidupan kita lillahi rabbil alamin. Kita berjaya untuk menghidupkan sembahyang kita kerana Allah. Kita berjaya menghidupkan ibadat kita kerana Allah. Tapi kita tidak berjaya untuk menghidupkan kehidupan kita kerana Allah. Dan kita, ya, ada keadaan yang kita kadang-kadang tidak sedar, muka kita masam. Tetapi itu bukan sikap yang bagus. Kita perlu perbetul. Siapa pun tidak terlepas daripada kesalahan. Tetapi tidak boleh mengatakan itu prinsip saya, itu akhlak saya, tidak. Dan saya tidak boleh berubah, dan tidak boleh mengubah akhlak saya. Dan ini yang dibincangkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Adakah akhlak itu boleh berubah? Maka kita ni, muka kita dah zabaniah daripada awal. Sebab zabaniah ni malaikat yang tak tersenyum. Belum begitu. Adakah kita tidak boleh jadi baik? Maka mazhab Aristotle, mazhab Yunani, mazhab falsafah Yunani, dia kata orang tu kalau dia jahat daripada kecil sampai ketua, dia jahat. Kerana akhlak tidak menerima perubahan. Tapi itu fahaman yang salah. Imam Ghazali kata, kalau harimau, maksud sarkas dulu ada di zaman Imam Ghazali lah. Kalau kita faham macam tu lah. Sebab Imam Ghazali kata, kalau harimau yang garang tu boleh dilembutkan, takkan akhlak yang teruk tak boleh dilembutkan. Maka Imam Ghazali kata, akhlak boleh berubah. Kalau orang kena kata dia cengeng, cengeng ni sini panas barat. Kadang-kadang tak jumpa kunci kereta pun, habis dia mengamuk satu rumah. Pasal apa? Pasal tak jumpa kunci kereta. Ada orang dia pergi, pomoy. Dia panas banget. Dia tersepak batu, batu pun dia mati. Ada orang macam tu. Dia boleh dipulihkan dengan mengetahui keburukan marah. Marah ni satu benda yang kita kaji, tidak menghasilkan kasih sayang. Orang takkan sayang kita. Buatlah 1000 kebaikan pun, bila kita ni pemarah, orang tak sayang kita. Orang hormat kita, tapi tak sayang kita. Sayang dengan ihsan, sayang dengan kelembutan. Sebab itu Rasulullah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhu wastaghfir lahu. Dengan kasih sayang Allah, kamu berlemah lembut dengan golongan musyrikin, dengan masyarakat, dengan mereka, dengan mandong kamu. Kalau kamu kasar, bahasa kamu keras, hati kamu pun keras, lam faddu min hawli, mereka itu akan lari daripada kamu. Itu kaedah Al-Quran. Jadi orang yang panas banget, orang lari. Jadi panas banget, lari. Apa yang konsep Al-Quran yang diperkenalkan? fa'fu anhum, sentiasa maafkan orang walaupun orang itu tidak minta maaf kepada kita. Ibadat yang sangat besar. Kadang-kadang kita ni, kita sebut saya bukan tak nak maafkan dia, tapi dia tak minta maaf lagi. Oh, kita lupa itu ibadat yang besar, ibadat yang menyampaikan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'indal lil muttaqin. Bersegeralah kepada syurga dan pengampunan Allah, syurga Allah yang seluas langit dan bumi. Siapa golongan yang bertakwa tersebut? Alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menginfakkan di waktu senang dan susah, dan dia menahan marah. Kawin itu sangat menahan marah. Dia marah dalam hati dia, tapi dia tidak mengeluarkan caci makinya. Orang yang mudah keluar bahasa caci makinya, malaun gitu. Kalau di Melakanya lah habau gitu. Kalau di Kedah dan Dajjal sini budak ni, tu orang Kedah tu. Dia Dajjal tak turun lagi, dia Dajjal dia kata kat orang. Atau budak ni Dajjal semua, tu orang Kedah tu. Itu golongan-golongan yang sukar. Golongan yang bermasalah. Dan Allah menyebut wal kadhi minal ghaib, dia menahan marah. Kemudian wala afina 'anil nas, dia pemaaf, dia maafkan orang sebelum orang minta maaf kepada dia. Benda-benda yang berkaitan dengan peribadi dia. Ini kadang-kadang bergaduh tujuh keturunan tak selesai. Dia waris-wariskan pergaduhan tersebut. Hanya akhir dua kaki tanah. Ini yang berlaku dalam wakaf kita, dalam realiti kehidupan kita. Kita melihat kes-kes di mahkamah, pergaduhan apa? Harta faraid, Allahu Akbar. Adik-beradik bawa isu ke mahkamah. Apa nilai harta berbanding ukhuwah kita? Lahap sangat kita tentang harta bawa isu ke mahkamah. Faraid kadang-kadang peti aja. Tapi syayatin dia masuk. Kalau tuan-tuan pergi mahkamah macam-macam kes. Adik-beradik daripada kecil, tapi bila mak ayah meninggal, kes faraid bergaduh. Kita faraid ni penyematan lah. Sikit-sikit tu maafkan. Kadang-kadang 200-300 je. Tak boleh. Hak saya. Allahu Akbar. Berluri lah. Jangan terlampau sangat tamak. Kadang-kadang dia fikir orang tamak selalu untung. Kalau orang sebut orang tamak dia untung, dia ambil semua hak orang. Kita tak mahu berkira sedemikian. Maafkan Allah. So itu Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat, kamu nak tengok ada ahli syurga. Tarak hukum salah apa lah ahli syurga. Dia masuk seorang lelaki. Di kalangan sahabat ni orang biasa lah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Jadi Ibnu Umar tengok, ish, macam mana jadi ahli syurga ni? Sebab dia keluar dari pintu yang Nabi sebut, tengok lelaki yang keluar daripada pintu ni yang merupakan ahli syurga. Jadi Ibn Umar tak perhati, dia minta izin kepada lelaki tersebut nak pergi tidur rumah dia. Dia pun tidur, tengok ibadat orang tu biasa aja. Sama ni orang lain tahajud sembahyang, tak ada apa yang orang kata apa membezakan dia dengan orang lain. Tak ada. Mereka tak pasal dia tanya lagi, tak ada tuan, saya tengok ibadat tuan ni biasa aja. Apa yang keistimewaan tuan? Jadi itu apa yang kamu tengok orang? Tapi saya tengok tak ada beza dengan orang lain. Maka dia beritahu tiap-tiap malam dia maafkan kesalahan orang kepada dia. Ini yang penting. Sebab itu dalam hadis Abu Dawud, Nabi bersabda, "Atuhibbu an takuna mithla Abi Dhandhan?" Kamu tak suka ke menjadi seperti Abu Dhandhan? Siapa Abu Dhandhan? Dia suka maafkan orang di zaman dulu. Dan Abu Bakar pernah ditegur oleh Allah kerana merajuk. Kita ni kalau merajuk ni macam-macam, merajuk dengan lisan, merajuk dengan biras, merajuk dengan yang semua, dengan menantu pun kita merajuk. 3 hari okey lah, tapi dah 1-2 tahun masih merajuk lagi. kita hidup dalam keadaan yang pesi. Jadi Abu Bakar pernah merajuk sekali, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, bersolat.

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Joki.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Gigi, okey, guna gamuk orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, selamat petang.
0: Selamat petang, sayang-sayang. Mm-hmm. Hari ni ayah teh dengan
1: Cuai. Seminggu sekali akan ada. Dua beradik ni.
0: Biasa hari last ya, doh.
1: Hari last, ni tengok hari kot. Tengok minggu.
0: Ia pakai lepo dadu. Kita kena last.
1: Minggu ni kena hari benda. Okey, ayah teh.
0: Tak ada apa ya, di?
1: Rosliza Ghani.
0: Oh, Kak Tai.
1: Kak Tai lah.
0: Dalam apa? Dalam anggun.
1: Diorang ni betul ni. Okay, ya teh. Hari ni hari Selasa 18 bulan 8.
0: Oh, 18 bulan 8 hari ni. Jadi, gitulah. Kita dah bulan, masuk bulan 8 dah. Untuk tu bulan siapa? Bulan siapa? Bulan Rabiul Awal.
1: 5 Rabiul Awal.
0: Malah nampak bulan cik, bulan.
1: Kan, kaya tengah-tengah ni besar. Lepas tu habis Rabiul Awal. Akhir pula.
0: Oh, lekah. Lepas tu?
1: Kejap.
0: Jangan dia awal dulu.
1: Kejap tu saya kata habis awal, akhir pula.
0: Akhir pula. Jangan dia awal, jangan dia akhir. Rejab, Syakban,
1: Ramadhan.
0: Allah, regahnya masa berlalu. Alhamdulillah.
1: Itulah dalam pencancelat-pencancelat kita. Dan juga kita pun bulan 8 pun nak habis ke fasa yang kedua dah. Kayaknya fasa ketiga.
0: Betul dah. Tapi cuaca alhamdulillah hari ni hujan renyah-renyah sebelum pagi tadi. Tapi gitulah, kita dinasihatkan untuk orang kata
1: kurangkanlah. Duduk luar
0: sebab ni cuaca panas.
1: Betul.
0: Kalau panas-panas sungguh le ni.
1: Kalau hujan-hujan sungguh.
0: Ada tempat-tempat di, bukan di Terengganu lah, yang mengalami kebakaran semok-semok tu.
1: Betul.
0: Orang viral kat mana, tak tahu, tak ingat tu.
1: Di kawasan-kawasan
0: panas lah. Dan apa yang berlaku di negeri-negeri Pantai Barat tu, memang panas lah.
1: Sarawak pun sama juga dengan IPU, bacaan IPU yang tak menentu lah.
0: Kemarin orang kata ada acara 3,000 berlari yang lomba lari dalam acara Sukma, 3,000 meter lari berhalangan. Bukan Terengganu.
1: Betul?
0: Orang Selangor, perempuan.
1: Oh, yang jatuh tu.
0: Dia nak sapal lele tu dalam berapa meter lagi. Oleh kerana cuaca mungkin panas sangat kok.
1: Ya, macam stroke haba gitulah.
0: Gitu dia memang
1: collapse.
0: Itulah yang berlaku.
1: Tapi bahaya sebenarnya.
0: Tapi kalau kita baca dalam Facebook, orang duk marah ke penganjur. Buat apa dawak malang, buat apa nak? Itu nawak guna kan.
1: Ya, gini tau. Kalau malang, ya pasal lain pula. Kita tidak digalakkan juga bersukan malang kan.
0: Yelah, betul.
1: Siang dia ada risiko dia. Tapi nawak guna macam yang dia kata, dah benda nak berlaku. Dok kisah malang.
0: Apa yang berlaku. Dan ayah nanti nak tengok dulu.
1: Kedudukan
0: Sukma. Nanti dulu ayah nak buka. Sukma. Kedudukan setakat ni kalau Semalang Terengganu mendahului ya. Tapi pada setakat ni pada pukul 2 2 lebih 2 suku ni, Selangor dia kedudukan teratas sebagai tuan rumah dengan 16 pingat Mah, 20 pingat Perak, 10 pingat Gangsa.
1: Terengganu tempat kedua. Nak 2 lagi. Nak sama.
0: Tapi 14. Itulah Terengganu 14 pingat Mah, 20 Gangsa, Perak 11 pingat Gangsa.
1: Tapi kau tengok pada jumlah tu, tetikasa je.
0: Iyalah, dak jauh mana.
1: InsyaAllah
0: ada rezeki.
1: Betul.
0: Dia tunggu masa dan waktu yang sesuai.
1: Lama je tak? Sukma ni tak?
0: Seminggu je.
1: Seminggu
0: je. Sukma kali ni seminggu je lah.
1: Awak kakak pergi Rindu ke?
0: Dah tahu mungkinnya. Ya kok.
1: Awak kakak pergi main kat Sukma ke mana?
0: Dok, asyik ada sini.
1: Ada sini.
0: Kanak-kanak pun.
1: Okay.
0: Ya, di sini.
1: Ngaku-aku. Okay lah. Kita 2.14 minit petang. Selamat petang semua. Ya, teh dengan cuan petang ni. Ada benda lah kita nak cakap kira lepas ni.
0: Ya.
1: Jijik, okay.
0: Buana gamau orang kita.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Bagai ayam bertelur di atas padi. Maksudnya, hidup senang dan mewah. Contoh ayat, Hanizah, anak orang kaya itu, bagai ayam bertelur di atas padi, tidak pernah kenal erti kemiskinan.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Ini yang terlilit petani mengundang.
1: Mengundang apa?
0: Mengundang untuk mata tidur.
1: Ya begitu.
0: Dah, ya kenyang perut dah kan? Kenyang perut.
1: Aba pun kuyu dah ni.
0: Buat apa? Letih sign ni, Yati.
1: Letih sign sikit.
0: Yati kata tadi, ya pergi meeting. Ya orang besar-besar lain. Ya pergi meeting. Lepas tu untuk hari Merdeka ni lah.
1: Merdeka ni lah.
0: Laluang ni ke mana, Yati?
1: Laluang pada tahun ni agak pendek sikit lah. Tak macam tahun-tahun lepas. Kalau tahun-tahun lepas dalam 4km, 5km lebih. Ini pendek je sebab dia nak mengelakkan cuaca yang panas.
0: Bimbang itu
1: panas lah. Dari stadium ke arah
0: stadium ni
1: Stadium Tasmai Nasaruddin ni stadium bandar ni kita terus ke bulatan ladang.
0: Ni di stadium kot lalu kot Wisma.
1: Lalu kot Wisma pergi bulatan ladang.
0: Okey.
1: Lepas tu masuk kot belok kot Tanjung. Pergi Tanjung lah.
0: Ke kiri.
1: Tanjung. Tanjung terus straight tu depan Jabat Poh tu buat U-turn gitu. Masuk. Jadi
0: Jabat Poh ni tu pasal.
1: Kau buat pasal. You buat dekat Shah Bandar, Taman Shah Bandar, tapi hok belakang tu. Hari tu dia buat kat depan tu. Dekat depan-depan hotel tu kan. Ada hotel situ, hotel dekat Lada Tanjung tu kan.
0: Okey, daripada stadium dari ke bulatan.
1: Ada Taman Shah Bandar, dia buat situ, dia tak petah
0: depan
1: ni.
0: Tu.
1: Lepas tu dia buat YouTube.
0: Depan Akik Mara tu.
1: Ada ke Akik Mara tu. Akik Mara lama lah. Ada Akik Mara. Lepas tu dia kona. Kona masuk ke Shah Bandar. Shah Bandar. Situ. Lepas dia tu, tak petah belakang tu.
0: Titiknya di titik penghabisan di Shah Bandar lah.
1: Di Shah Bandar lah.
0: Contingent ngamah.
1: Wallahu a'lam,
0: tak tahu
1: lagi. Kita tunggu hari berkenaan lah.
0: Okey, tu laluang lah sebab
1: lama tak baris dulu, baris apa?
0: Cabut kasut-kasut.
1: Kanan-kanan. Kacik-kacik lah.
0: Kacik lah. Tapi suara kacik.
1: Tapi kacik bukan hari Merdeka hari tu.
0: Dah betul. Ini, Yate. Maulud ke
1: benda? Maulud dia rosak. Maulud dia maulud lah. Ia punya kasut, ia tapok. Tapuk ia cabut. Kelepak-kelepuk bunyi. Daripada awal hingga akhir lah.
0: Kau masuk mana hitam. Baik kerja ada biru masa tu. Masa tu lah. Okey lah tu kenangan-kenangan. Tapi hati kalau kita nak kira Merdeka dah lama dah ni.
1: Yelah.
0: Dua kali.
1: Hari Kebangsaan ni panggil.
0: Hari Kebangsaan. Dua kali Senin ke tak? Minggu depan sekali.
1: Sekali. Tapi kita kira minggu depan cuti pula.
0: Cuti benda pula ya teh.
1: Cuti pula lah. Molok. Ada kuih ke kita?
0: Ada. Tapi kau apa kita kabur kat kita? Tapi itulah nak kabur saja je.
1: Siapa-siapa nak telefon boleh telefon lah. Tu sebelum pukul 3 ke kita buat. Kita tanya apa khabar guna pukul 3 tajuk kita nak wing kan tajuk dulu.
0: Pukul 3 ni kita nak cakap pasal kebersihan.
1: Kebersihan.
0: Sebabnya kita kan negeri paling bahagia. Ia bukan merangkumi pada negeri saja tapi diri kita, tempat kerja, dalam kereta macam-macam lah. Nak khabar cerita.
1: Main petak dah tahan.
0: Aku tak boleh layak tengok. Ni lagu ayatih lah ke petang ni. Lagu main jiwa.

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Okey, Gigi, okey, guna kamu orang kita.
2: Ya.
1: Guna 2.38. Apa? Sukma?
2: Dok, cuan tengok kat TikTok saat ni sambil-sambil duduk dengar lagu. Lepas tu tengok sen ni, orang Terengganu kita lah. Pelari 100 meter berpagar.
1: 110 meter lari berpagar.
2: Tapi tulisnya 100.
1: 110.
2: Armin Zahril.
1: Armin Zahril.
2: Dia pecah rekod. Rangkuk pingat mah dan pecahkan rekod Sukma. Apa teh-teh? Dia pecah kenapa?
1: Pecah rekod itulah 110 meter. Memang rekod tu bertahan lama ni. Dan dia dah pecahkan. Tanyalah kepada ada Armin Zahri. Dan yang paling menarik sekali Armin Zahri ni, dia ni mok dia mari.
2: Semangat dia lah.
1: Mok dia bagi semangat ke dia. Dan dia pecah rekod tu, alhamdulillah. Dan menariknya, dia pernah nak tarik diri dulu.
2: Sebab
1: dia
2: tak apa buah pula?
1: Sebab dia nak jaga mok dia. Lepas tu dia nak kerja.
2: Maksudnya dia sanggup tinggalkan benda yang dia suka ni. Sukan ni mesti awak suka tak?
1: Yalah.
2: Capa ke tahap ni. Tapi dia berkorban sebabnya dia fikir mok dan juga kewangan tu lagi utama. Tapi betul. Allah kata rezeki duduk sini dah.
1: Yalah, betul. Jadi tahniahlah kepada Armin Zahri. Mungkin dia boleh pergi jauh lagi depan ni sebab pecah rekod tu.
2: Betul. Mungkin dia bermula daripada sini lah. Ayatih dulu suka benda. Ayatih minat. Ayatih main. Kami nak main.
1: Ayatih memang kaki pernah patah kerana bola.
2: Bola.
1: Lepas tu olahraga ya kok. Olahraga dia kena panggil jarak sederhana.
2: Ada juga
1: Kalau 100 meter 200 meter dia panggil pecut.
2: Pecut.
1: Kalau 400 meter 800 meter 1500 meter dia panggil jarak sederhana. Patut lah dulu lah.
2: Patut ya, tembak lah orang suka power sangat.
1: Tak buat power.
2: Dia bukan main. Dia punya jarak sederhana dia pecut
1: dulu,
2: semacam.
1: Dulu ni dah buat cetong.
2: Bukan dah buat cetong. Dia kata faktor usia.
1: Tapi itulah seronok tau benarnya. Kita bersukan ni benar. Kita tahu cara macam olahraga ni. Kita tahu cara kawal pernafasan. Cara apa, jaga kesihatan orang panggil.
2: Itu dulu ya Teh.
1: Dulu. Itu dulu.
2: Learning dah seorang kata nak main olahraga, nak beli sebuah pun nak apa, nak rajin.
1: Tengok beli sebuah, tengok dulu nak ujang dia hadiah. Padahal nak ujang pun
2: alasang tu banyak.
1: Baru bunyi guru. Itu bukan guru, bunyi orang
2: benda. Nak kata benda
1: bunyi sebelah rumah, bunyi benda rumah. Guruh.
2: Nyereka dah. Okeylah, pukul 2.40.
1: 2.40 lagi. Kita live TikTok dah lagi.
2: Sekejap lagi.
1: Okey, lagi kita tajuk cakap bab kebersihan. Kita cakap bab kebersihan diri. Kebersihan
2: benda. Persekitaran.
1: Persekitaran.
2: Ada belakang lah. Macam-macam lah lepas ni.
1: Yang petik-petik tu.
2: Benda.
1: Ada lah.
2: Benda.

0: pegancah pak.
1: Baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula
1: Jamilah.
0: Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Maksud untuk kita, Farah.
1: Hanya dalam GGOK, Gua Negama Orang Kita, segmen dia, Pegancah.

0: Orang manggil Toyota.
1: Jamilah datang. Ha,
0: Jamilah hari ni serba kokoh ini. Jangan
1: main. Ya, kita nak kongsi sikit lah ni. Yeah. Ain, tadi Cuk Ain, tadi mana kita Selangor dengan 16 pingat emas naik. Jadi 17
0: dah. 17 dah. Kejap Cuk nak tengok kejap-kejap.
1: 17 dah.
0: Kita 14. Oh, tadi tikasa tau.
1: Tikar 2 tadi. Tadi tikar 2. 2 tadi. 16 pingat emas Selangor. Dah tanya 17 dah.
0: Allah, tikar 3 dah lah kita.
1: Lepas tu Sarawak nak kejar tu. Sarawak 14 pingat emas.
0: Sama dah.
1: Sama cuma dia kurang pingat lain je.
0: Perak dah. Perak banyak.
1: Dia kita banyak. Dia perak gangsa dia lebih sikit. Johor pun dengan 13 pingat emas. Nak kejar dah tu.
0: Tapi kadang-kadang hok duk bawah tu boleh naik atas degung gitu.
1: Tapi tak apalah. Wagana yang penting kita keputusan malam ni yang kita nak tahu. Ujung-ujung
0: ni kalau
1: orang genjong-genjong dia sedap suka .
0: Ya, teh suka. Saya tak suka mana.
1: Jangan relax dia, relax. Jangan stres dia. Dia genjong dia seronok tau. Genjong-genjong dia seronok. Dia orang kata exciting dia tu ada.
0: Ayah teh seronok. Dia orang ni Allah yang Tuhan je tahu.
1: Kalau kita tengok macam kita tengok bola kot. Kita tengok main lebih kurang
0: ujung-ujung
1: kau.
0: Yelah. Okay, Yati. Okay. Kita nak kau 3 dah. Pukul 2.54 minit petang. Sebab petang hak baru dengan kita. Hak nak tengok live TikTok tu dengan FM. Boleh.
1: Dah live dah ni ya?
0: Dah dah kita.
1: Atau boleh kata kau WhatsApp 0103446632. Okay, ya, Hazri.
0: Ya.
1: Tadi sebut pasal Merdeka, baju siap ambil dah ni.
0: Oh, siap ada cok nama siap dia.
1: Ni baju
0: cok boleh. Nombor.
1: Cok nombor lagi.
0: Merdeka lah.
1: Merdeka tau. Ni siapa ni?
0: 3881.
1: 3881 nombor belakang dia tu.
0: Wasanya pasangan Minggu Ayote dipilih bukan pakai dadu tapi pakai cakcik 35. Dok pun lai tak
1: la talilang tak belum.
0: Gitulah dok.
1: La talilang tak belum. Wang Tuzuh tak tahu.
0: Wang Tuzuh. Tak, ia bukan. Gitulah.
1: Ikut jadual dan siap.
0: Ikut jadual. Comel baju ya, teh.
1: Mana?
0: Ia tak boleh kita keselar.
1: Mana? Merdeka dah nombor tu duduk mana?
0: Belakang je, teh. Macam Jesse bola lah.
1: Ni benda?
0: Azman Gacang. 100 meter berpagar. Mana ada Cik Ain pecah pala duduk mereka saat ni?
1: Ada 110
0: meter. 110
1: meter
0: you take up
1: berpagar adi. Lelaki. Kalau
0: lelaki.
1: Perempuan 100 meter berpagar wanita. Tapi kalau 110 meter berpagar tu, lelaki dia tinggi. Pagar dia tinggi.
0: Ketinggian dia tu?
1: Kerana atas pada pinggang kita lagi. Kalau hukum rendah je.
0: Memanglah we nak dapat netting ya teh. Tapi gitulah hak ni nak tamat dah pukul 2, pukul 3 kali kita nak cakap pasal kebersihan.
1: Bersih. Diri, kebersihan. Tapi banyakkan kebersihan diri kita ni lah.
0: Betul. Sebab itu mencerminkan kita sebenarnya.
1: Betul. Kuku kerak lagi.
0: Cecek tengok kuku kerak lagi.
1: Masuk gigi dah hari ni.
0: Ayo teh kok lah. Oh tu awal sekali kita buat. Okey, jadi okey kawan-kawan kita.
1: Okey, ketiga lagi ya, kita mari mula.

0: Okey, Gigi. Okey, gua nak gamuk kita pukul 3 lebih dari 3. 4 minit petang. Yes. Nak cakap pasal kebersihan lah.
1: Betul.
0: Macam kita kabur ni, apa yang dimasukkan dengan kebersihan tu?
1: Kebersihan.
0: Ya.
1: Kalau kita sendiri?
0: Yalah, kita amalan kita jaga kebersihan. Kesihatan. Jaga kebersihan kesihatan, cegah nyakit melalui penjagaan diri lah.
1: Sebab
0: macam kita jaga diri kita, pakaian kita, makanan kita, persekitaran kita, itulah kata wujudkan kesihatan kita lah.
1: Betul.
0: Kebersihan kunci utama itu kita hidup sehat dan juga selesa.
1: Satu. Yang kedua, benda ni kebersihan tu kita mencerminkan diri kita sendiri sebenarnya.
0: Mencerminkan diri kita sendiri lah. Kita kena mandi kurang-kurangnya sehari-hari. Sekali sehari.
1: Apa-apa, ada orang mandi ke?
0: Ada. Tapi dekat negeri orang putih, negeri sejuk, dia mandi 3-4 hari dia mandi.
1: Tapi kan pengalaman saya pergi umrah lah. Ini saya cerita. Kalau buat mandi, mutawih dok galakkan kita mandi.
0: Buat apa?
1: Sebab perubahan cuaca tu menyebabkan badan kita mudah demam. Tapi bila dok dinu,
0: bila dok mandi,
1: berbeza-beza tempat kan. Bila dok mandi, kita dok rasa melekit pun walaupun dinu panas. Atas tempat lah. Kalau Malaysia kita dok mandi rasanya
0: sama lagi. Tapi lebih kurang kalau kat Mekah Madinah ni pun cuaca panas lagi pada kat kita.
1: Betul,
0: tau.
1: Tapi panas dia tu tak macam panas di Malaysia.
0: Jadi kalau dok mandi jadi goni. Tapi yang paling penting sekali kita itulah mandi kalau di tempat kita lah. Lepas tu basuh tangan kita ni.
1: Kuku ni kena kerak ni. Bukan kuku jari ni kena kerak. Janganlah sampai. Lepas tu kalau orang lelaki rambut tu. Rambut tu kena jaga.
0: Rambut bang.
1: Bukan rambut ubang. Ubang tu dah bagus. Dah waktu usia. Tapi rambut kita ni janganlah sampai ke kucana sekali.
0: Lepas tu jaga kebersihan gigi. Mulut.
1: Betul.
0: Kalau cakap tu jangan tutup mulut.
1: Jangan tutup mulut.
0: Kena kat mego.
1: Kalau tutup mulut orang dah
0: dah masuk gigi tu.
1: Banyak benda sebenarnya. Selagi kalau kita dah makan, basuh-basuh macam ayam ke sayur, janganlah kicau-kicau-kicau itu masuk dalam tu kan.
0: Sekali kalau sekali orang tahu itu hari tu kena hari kita itu.
1: Orang nampak presentation lawa, tapi masuk tu kicau-kicau boom gitu.
0: Dia kata main campak-campak.
1: Campak-campak kat
0: rumah. Okey, ya dekat live ko Facebook ni banyak dah. Terima kasih. TikTok ni banyak dah. Terima kasih.
1: Ya. Yeah.
0: Dan Mochi Pulau Usa ni, kapan benda?
1: Kebersihan.
0: Dalam WhatsApp ni. Kebersihan.
1: Bukan di rumah saja. Tapi kejiranan pun penting kerana tempat boleh biak nyamuk. Dan boleh membahayakan orang seling kita.
0: Dan ni masuk musim hujan. Bukan musim hujan ni. Tapi ke perubahan.
1: Menghalalah.
0: Perubahan monsun. Tengok ada tempat yang air bertakung.
1: Betul-betul. Tapi makcik kamu ni betul sebenarnya. Jiran-jiran ni kena peka lah. Ni pakai rumah kita je.
0: Nak tanya pasal mandi.
1: Mandi?
0: Ajak kita mandi lebih pada 4 kali sehari.
1: Saya?
0: Empat kali? Mandi kau ada tu.
1: Subuh. Lepas tu kalau saya masuk pula pagi lepas subuh tu, saya akan mandi pula nak pergi kerja.
0: Lepas tu?
1: Padik kerja. Lepas tu nak tidur basuh badan pula.
0: Tapi kata malam-malam nak mandi.
1: Paru-paru
0: mandi. Orang kata lah.
1: Mitos ke fakta?
0: Tak tahu tu. Tapi dok comel kalau mandi malam.
1: Tapi kalau saya gitu ya teh. Jadi kat malam.
0: Jangan.
1: Kita ada ikhtar ni orang telefon ni.
0: Ada orang telefon?
1: Tak ada lagi.
0: Telefon. 6238330.
1: Ya, dalam badannya boleh telefon. Kita cakap hak kebersihan.
0: Hak kebersihan lah.

0: Okey.
1: Dia macam-macam teknik menjimatkan kos ya. Selain daripada menyimpan wang,
0: kita bijak sana, bijak sini.
1: Ni yang bawa buat kereta nombor 94 kat belakang ni.
0: Apa
1: lalu saat ni?
0: Kereta beri panjang.
1: Dua tahu.
0: Tupang seorang.
1: Ya, dia tupang awak tengah tengah konti ni.
0: Kejap lagi.
1: Bagaimana?

0: Raikan dua sambutan gah dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke-80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu, tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Cendering, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, jimat poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.
2: Itu dia yang hujung minggu ni. Ganik sangat.
3: Di NACC Cendering.
2: Betul. Kalau berkelapangan, mari bersama-sama kami hari Sabtu ni dah di Cendering.
3: Ia terkeluar dah pun masuk balik. Terkeluar dari TikTok. Okey. Kita cakap pasal kebersihan tadi, kita royak dah tadi kan. Siapa yang nak atau kod WhatsApp boleh hantar.
2: Boleh. Hak telefon pun ada dah ni
3: Ateh. Ada. Cik Tepung.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, orang dekat je ni.
4: Khabar?
3: Baik,
2: alhamdulillah.
3: Sihat dah mu eh?
4: Alhamdulillah, sihat.
3: Sakit orang mu.
4: Satu ni dah.
2: Ada orang sakit orang ni mu ai. Ada orang sakit orang. Minum batu banyak dengan aku.
3: Okey, mu ah. Kalau mu ah tengok pada diri mu ah lah. Apa yang mu ah jaga pada
2: kebersihan,
3: kebersihan pada diri mu ah ni. Apa yang mu ah buat bila pa rasa-rasa dalam sehari-sehari lah. Bangun pagi, buat benda. Suat gigi tau eh?
4: Suat gigi, 3 kali sehari. Yang lucu, macam mandi 4 kali ke, so gosok gigi 3 kali sehari.
3: Kenapa? Mandi ke suat gigi?
4: Gosok gigi.
2: Ini nak semayang, gosok gigi. Kena gosok gigi.
3: Lepas tu? Pakai tu tak? Pakai benda-benda sugi-sugi.
4: Sugi
3: ada?
4: Kita tak boleh... Gigi tak boleh terima. Tekok kita tak boleh terima. Suat
2: gigi tu. Okey, kalau kebersihan lah untuk Mu'ah macam mana cerita kita petang ni?
4: Kebersihan segi... Biasalah. Saya anti bau sebenarnya. Cuba dengan air.
3: Hai, bau apa?
4: Saya anti bau.
2: Anti bau.
3: Anti bau.
2: Bau benda?
3: Ke dah nak bau?
4: Salah satunya, bau kan salah satu... kurang menyenangkan dari segi kebersihan juga kan. Contohnya kalau hujan-hujan, baju pakai tengah jemur di panas hujan, saya akan basuh balik, saya rendam balik. Saya takkan walaupun hujan sekejap akak baju
2: ya, bau pak bau tu akan kita kena basuh balik baju tu.
3: Bukan bau orang sebelah kita ke?
2: Bukan bau badan.
4: Dia bau badan lain, bau air, kena hujan tu bau pakaian lain bau.
2: Ni dari segi ni tempat pakaian dia.
4: Baju dia cadar ke apa semua sekalipun lah.
2: Faham.
4: Dia bau lain, saya akan basuh balik.
2: Faham.
3: Amir Alih, kalau bau-bau orang duduk sebelah kita kan,
2: kalau bau badan.
3: Contohlah. Dia bau badan dia kurang menyenangkan. Bukan nak kita kata ke dia. Kadang-kadang gitu lah. Ya, Amir mula bunyi gini lah.
2: Tak selesa tu tanya dia.
3: Mula tak selesa tu.
2: Faham.
3: Gaji tak berlaku.
4: Sampai haji nak berlaku. Sama-sama kita kan berhadap masyarakat.
2: Ia kan menjual servis perkhidmatan.
3: Tapi kena jaga
2: macam-macam lah dok.
4: Tapi kita mai sekali dah macam itu, mai kedua kita pakai emas lah kita.
2: Isyaratnya gitu lah.
3: Patut ya abang gimoh ye pakai emas.
2: Bocor rahsia.
3: Tapi dah tahu lah tu. Dok.
2: Itu lebih pada kebersihan lah.
3: Okay, terima kasih deh.
2: Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum. Dia lebih pada bau ya teh. Kalau orang bau badan ni, ayah teh nak tengok lagu mana kalau hok bunyi ketibas, kau bau ketibas tu.
3: Macam nanti kau buat.
2: Dan you faham gitu. Okey, ayah teh seorang lagi deh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Cuai dengan ayah teh.
2: Yes, ayah teh ma.
3: Cak teh ma.
5: Alhamdulillah sihat.
2: Banyak tu.
3: Macam cuai kata 4 kali 5 kali sehari. Tema berapa kali sehari mandi?
2: suka tema.
5: Setiap kali nak semayang tu mandilah.
3: Dah kalau lima kali apa benda, lima waktu. Lima waktu, lima kali sehari.
5: Gitu juga. Tapi tengok pada kalau asal tu mandi lambat sikit.
2: Tak mandilah gagik dah. Ya gitu, faham tema. Maksudnya pun kita mandi sangat pun kadang kita basuh badan. Tapi kena bersih. Kena bersih.
5: Lepas tu maksudnya kalau rambut tu subuh tu kita mandi
2: lah
5: seluruh badan lah. Lepas tu segi tema dok suka kok hok bau badan tu. Maksudnya macam dari tema segi tema memang jagalah hok tu.
2: Betul lah.
5: Sebab kita kan kadang kita
2: iyalah
5: ke orang kan. Ada ke orang dok tu kan.
2: Kita nak kabur ke dia tu kita dok reti tema nak kalau bau
5: ke dia. Sebab mungkin dia dok bau kok tau.
2: Dia tepu dah hidung dia.
3: Sebab bau diri tu memang
2: tepu dah.
5: Sebab kita kalau kita kan, kalau kita rasa macam kita tak pakai sesuatu tu kan, kita rasa macam tak selesa kan, betul tak?
2: Contohnya kita tak pakai deodorant lah, atau kita tak pakai bedok kan, kita rasa macam pelik je rasa gitu.
5: Kalau bedok tu tak akan pakai lah, biasa deodorant lah pakai lah. Tapi kalau kita tak pakai tu rasa macam tak ada keyakinan dalam diri kita.
2: Betul, saya faham benda tu.
5: Kalau pergi mana-mana waktu dulu lah tema pentingkan
2: deodorant dulu lah.
5: Bedok tu suku kira lah, muka tu suku lah, mana dia kebersihan tu lah.
3: Berani kau pakai bedok?
2: Cuai pakai bedak baby tu tema.
5: Bedak
2: baby tu rasa macam ke, kalau akan perfume pun rasa macam tak ada lah bau badan kita akan orang lain bau kan, gitu lah lebih kurang.
5: Tegur, itu kan baby kan sedap bau.
2: Yelah. Tapi kita dah baby dah masalahnya.

0: Biasa pun gitu kok, siap sama je lah.
1: Tak, maksudnya mak saya tu kalau pergi kedai makan, kenapa tema perhatikan dulu pasal kebersihan?
0: Maksudnya pergi terperhatikan orang sekeliling tu?
1: Di kedai makan? Tengok apa yang kita tumpukan untuk kebersihan. Maka kalau macam cucu akan tengok meja, kursi meja, sudu gitu.
0: Kita memang ni tengok gelah dia tu kan. Pinggang tu kan kadang-kadang
1: karak dekoh tu.
0: Kadang-kadang karak lah gitu. Pinggang kan pinggang plastik tu.
2: Ada bicu lho tu.
1: Baik-baik, terima kasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
2: Tapi nak cerita kawan kita, ingat tau.
1: Siapa
2: kawan
1: dia?
2: Kita.
1: Siapa dia?
2: Kawan kita duduk situ. Dia kalau pergi kedai makan tau. Dia tengok kalau orang tu buat roti canai. Tak. Biar dia roti canai aje. Contoh kalau kita nak
1: sebasa
2: nak pergi bayar, nak pergi bayar pitih kan, dia tambah orang roti canai tu. Ui pitih.
1: Maksudnya orang roti canai tu hanya buat roti canai sahaja. Bukan dia ambil pitih, dia tukang pergi ambil order, dia bukan banyak kerja buat atas dia.
2: Dia roti canai aje. Kawan kita dia ada OOTD panggil tak?
1: OCD.
2: OCD.
1: OOTD Toyota. Aduhlah, OCD ni orang hok beraluh-beraluh yang orang kata tahap yang kita kadang-kadang mau ni begitu nak berkira.
2: Tapi nak
1: kan. Okey, Yates. Lepas ni boleh telefon lagi dah pasal kebersihan ni. Tapi kalau Yates sendiri, kalau pergi kedam ni apa Yates tengok dulu? Kalau kebersihan.
2: Kalau Yates ke tu? Tengok orang. Tengok orang.
1: Akulah dia ni.
2: Kalau orang ramah tu, sedap lah.
1: Ya.
2: Tak, orang
1: kalau
2: yang
1: belokong
2: orang,
1: pun apa?
2: Kalau orang ramah tu, dia kata, kedai ni bersih. Gitu lah.
1: Stigma dia gitu. Gitu pula.

0: Okay, Yateh. Yeah. Ha, kau laksana bintang ni.
1: Eh, lama lah Yateh nak dengar lagu ni.
0: Yeah.
1: Ha, dulu tahun
0: 80 ha?
1: JJ lah. Ya? Ha. Ha. Lapa tajuk ya?
0: Kau laksana bintang.
1: Ha, kau laksana bintang.
0: Wah, lambai kau orang lama ni 4 kali betul. Dia ulang.
1: Apa ni? Yang apa dah kita? 2, 3, 33. Kedai kopi dah gigi tau.
0: Kedai kopi kat gigi.
1: Kedai kopi.
0: Lepas pada ni lah. Hmm. Kita nak dengar ni dulu. Abi khabar benda. Kita dengar Abi khabar benda ni petang ni.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Ayatih mengacu. Selamat petang. Selamat bertugas. At-tuhuru syatrul iman. Ini hadis daripada Imam Muslim lah. Yang bermaksud bersuci itu separuh daripada iman. Mana nak bersih lah. Kalau kita tengok dari segi penjelasan atur atau aturu, maksudnya suci untuk kita semayang, buduk, deh, mandi sunat dan mengira najis. Itu mazhab dia. Tetapi di sini tajuk hari ini berhubung dengan kebersihan. Dah, bukan saja kebersihan untuk tubuh badan, iman, persekitaran dan sebagainya. Jadi bab ni kita kena jaga diri sendiri lah. Penuh kalau kita pergi sembahyang Jumaat ni, dia kena jaga bau mulut. Bau mulut ni dia ada dua. Yang pertama bau kok. Yang kedua hak biasa, hak resdung lah. Terutama pagi-pagi kita pengen subuh kan. Barulah kalau orang ada resdung tu, yang tu tak boleh elok dah. Yang ketiga hak jenis makan durian. Allah SWT Muhammad Abi kena dah baru ni. Pasal walik kita tengah baca Fatihah lepas Amin tu Imam tu, dia sedara sebutir bau dalam mulut. Bau dalam mulut, bau lebay hidung kita. Jadi selain daripada kita mengganggu orang hak dalam solat tu satu, kalau kita ramai-ramai pun kena-kena jagalah identiti kita ni tak. Kena jaga identiti kita ni. Ambil ikhtiar lah ke mana-mana pun. Abi nak bagi satu resepi untuk amalan. Bagi kita supaya kalau hati kita bau soal lain. Itu soal sifat mazmumah. Untuk mengelokkan daripada bau badan ni. Dia ada ikhtiar dia selain daripada dia mandi-mandi dengan apa-apalah tu eh. Ada orang dia mandi dengan air daun sirih. Dia comohlah tempat-tempat yang dia bau tubuh badan tu. Sebab mungkin pemakanan dan sebagainya. Kerana kita dijadikan oleh Allah Ta'ala ni daripada berbagai-bagai jenis. Walaupun daripada tanah. Tapi tanah tu berbagai-bagai jenis baru. Habis nak bagi ni. Panjang sikit cakap ni tak apa. Iaitu kita amal baca ketika kita mandi. Masa kita mandi tu, kita nak bilah terakhir tu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Yes? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menjadikan air ini bersih lagi suci. Cuba amal lah, walaupun ayat ni, doa ni ketika kita basuh tangan ataupun kita kemah ambil wuduk. Wallahu a'lamu bisawab. Selamat bertugas.
1: Baik, okay, terima kasih Abi.
0: Terima kasih banyak Abi. Itu sebenarnya ilmu untuk kita tu.
1: Baik, terima kasih. Banyaklah dikongsikan dengan kita ni tadi.
0: Ini bukan mandi-mandi saja ni, mandi kebun cebu-cebu cuma mandi semandi-mandinya. Taklah nak gahas itu, gahas ini tak ada lah ya teh tak.
1: Pakai ni bukan pakai sabuk-sabuk.
0: Eh,
1: sabuk nyu.
0: Habis lagi ya teh. Habis luka-luka lagi.
1: Kalau benda tulik tebal ada orang salah.
0: Ya teh seorang lagi deh. Ya teh sebab kita kira kopi. Assalamualaikum.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Nak join sekali tapi tak pandai dah boleh ni nak cakap.
1: Tapi
0: apa pula dah pandai cakap tu, cakap mana-mana ada.
3: Wah, kata tapi gitu lah.
0: Kenapa tu?
1: Siapa
0: dia ni?
3: Join.
1: Kano.
3: Ya.
1: Kano dungu. Dah. Lama dah dengar khabar tau. Gimana tadi?
3: Kawasan ni boleh nak join sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Tak lawak kawasan.
0: Tapi Kak Noh ni kalau bak pakaian memang jaga-jaga sungguh ya. Sebab ia ratu pakaian. Nak pattern ke mana, nak warna benda, nak kelip lagu mana ada belaka.
1: Dah berkena tu Kak Noh?
0: Ha, kebersihan.
3: Inilah kalau kita ni manusia biasa, mana mungkin nak sempurna.
1: Mana mungkin?
3: Daripada luar rumah sampai dalam rumah, kalau ada kat rumah lah. Dan juga orang kata penampilan kita ke apa ke. Tapi kita lah, Kak Noh nak cerita ni, Kak Noh ni bukanlah orang yang
0: bersih sepenuhnya tak.
3: Tapi Kak Noh tak boleh ni alergi benda tau. Dia ni lah. Macam ke kalau kita pergi macam pergi keluar-keluar kan, mana-mana lah keluar-luar tu. Kalau macam ke kita dok pergi kedai makan kan, paling-paling gini, kalau betul-betul Kak Noh lapor, Kak Noh dok tengok sebelah dapur
0: kiri kanan depan belakang tak tutup mata lah.
1: Itu kalau biasa lah tu, kalau kita lapor sangat memang kita nampak makan je lah. Ayat kita kadang-kadang
0: segi kalau pergi toilet kan, pergi tandas awam
3: memang Kak Noh dah akan pergi.
0: Kalau ketik-ketik pun
3: mana kita tahulah tempat-tempat anak kita nak tu. Kalau kata yelah, kalau biasa dengan anak-anak tak apa, dia tahu dah tempat-tempat makan kat mana. Tapi kalau dengan abah dia dua orang, kita orang tua dah ni, maknanya ikutlah
0: manalah, ikut berhati lah.
3: Ha, patut sebab penuh dah sekali tu. Kak Noh paling alergi ni cuangnya. Apron. Dok putih.
0: Oh, apron. Tengok, itu tak pada pakaian ya teh. Apa apron tu kerok ke mana?
3: Sebab Kak Noh pun masuk rumah pakai apron juga.
0: Tapi tak ada siapa bitik-bitik gitu kan dok.
3: Sebab kita sempurna kadang-kadang tu Kak Noh kita adalah apa ni.
0: Faham.
3: Tukar-tukar ni apron kat rumah.
0: Faham je.
3: Kadang ada hari dok nak bersih. Oh, kita sendiri kita kemam mulut juga.
0: Betul.
3: Dia makan. Lepas tu orang tengok tahu apron hok kerok gitu lah maknanya.
0: Faham.
3: Jadi satu hari nak cerita tu, duk ni cerita pergi dengan abah dia, dua orang berhenti je. Maksud ni berhentilah kedai makan. Kedai makan sedok lepas makan ni. Lepas tu apa ni, dia pun kabar lah nak order benda-benda nak makan tengah hari. Lepas tu adalah waiter tu ada keluar kedai biasa lah. Ni benda pertama sekali Kak Noh pun dah bertulang terpandang. Pandang tengok. Lepas tu lah Kak Noh kata suruh abah dia ada, dia nak makan dia. Kita tak ambuh lah.
0: Jadi kemar tekok ke kan?
3: Jadi kata apa? Dah lah. Kita kata nak air sudah kita kata.
0: Tapi dia nak telang lah bila tengok terpandang tu.
3: Padahal bukanlah kata dok tahu dia buat bersih ke.
0: Tapi gitu. Ni jadi lekat tabiat kita.
3: Faham.
0: Baik kan.
3: Banyak
0: lagi benda. Kalau cerita dah habis kan weh, pasal-pasal kebersihan ni.
1: Baik Kak Noh, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Tapi segi Aing kalau tu cuai. Segi kalau kedai makan tu. Kain lap meja.
0: Berkerok.
1: Dah bukan berkerok tu, iyalah kain lap meja. Kerok lah. Kadang-kadang kita tak tahu punya kain tu lah, tak pernah basuh.
0: Allah, ya tengok. Dah lah. Kemat kau pula cuai. Ya Allah.
1: Pasal cuci meja,
0: kita kira. Kita kira buat jangan dulu. Sebab cakap. Ya Allah, ya Tuhan kau.

0: Jaga kau sayang aku ni tu. Dia kira adalah kapung mana aku tak tahu lah tu. Dia lalu kat shortcut ke apa. Dia bawa langgar ayam. Kereta tu lah langgar ayam lah.
1: Ayam kapung?
0: Ayam kapung situ lah. Apa cerita tak tahu lah ayam tu. Ayam kesayangan ke ayam maha ke tahu lah tu.
1: Mapu ke?
0: Masalah mapu dah lah ke langgar. Tapi ceritanya yang menariknya. Ayam tu mapu. Orang kapung pergi serang. Bukan serang ke ayam tu. Serang ke yang kau hamba tu.
1: Kau ugal langgar lah.
0: Ayam tu tu
1: serang
0: guna apa langgar ayam tu. Tak mahal sangat ke ayam ni tu.
2: Ya tau. Kadang-kadang orang kapung ni pelai lepas mana tahu ayam ni tak. Kalau kita pergi
0: besar. Ya aku
1: ugal ayam lah. Dia ni saya ingat orang ni nama dia kawang dia kabur pagi tu semua kapung mana tu.
0: Aku tahu lah.
2: Macam orang langgar lembu. Bila langgar lembu, tuan lembu dah dengan ku. Kata kepengwek.
1: Dia punya lembu ni.
0: Masalahnya.
1: Kurulah lembu.
0: Tak pergi serang tu. Belum apa-apa lagi tanpa seperiksa.
1: Dia faham duk kawan saya.
0: Kenalah masalahnya. Walaupun dia cerita aku.
1: Ayam je ku. Tu orang tu ayam.
0: Buat tu laga ayam ku.
3: Benda ni buat tindakan sendiri. Sokmo. Ada sokmo.
1: Ya, adalah zaman gini leni. Dia nak tunjuk ego ke
3: kawan. Aku ingat hok dulu-dulu je. Tapi negara kita benarnya tak ada benda-benda gitu sebenarnya. Kalau kita fikir betul
1: negara banyak, tak ada orang tu jadi lah. Masa kita tunjuk merdeka nanti
3: macam duduk negara-negara Afrika ni.
1: Sama aku
4: dengar panasan
1: tabu sejik hari tu. Ingat ada cerita tu kan. Budak tu curi tabu sejik. Memanglah salah dia curi. Orang kapung mu tahu tak lembeknya ya bahang ke budak tu. Betul lah budak tu salah. Tapi kalau mati budak tu dia kena
0: masalah besar pula.
1: Ya, dok apa salahnya kita nak ikat dulu lepas tu suruh ke polis ke guana jangan bertindak dah.
3: Masalah masih dia ikat tu sedap je bahang tu.
0: Dia mari share nak marah orang tahu nak timbang orang.
1: Orang tu buat salah tahu.
0: Betul lah masalah mak bangga sangat ke buat bagi.
1: Masalahnya bukan seorang duduk tu kan.
0: Oh itulah dah seorang start.
1: Mak pula berkumpulan pula bahangnya.
2: Baru ni. Tengok ah. Jabat MPK Tio.
0: Nak suspek
2: dia nak, dia nak takat lembu-lembu yang berkeliaran.
1: Dia kita yang pegang lembu. Kita dah yang jaga lembu.
2: Bukan orang kata tu kata bukan lembu bodoh. Tuan lembu yang bodoh.
3: Kalau berlaku benda-benda aku tak boleh lepas awal dia lah.
1: Eh bahaya semua. Tapi gitulah kita kot-kot mana pun sebelum bertindak tu kena fikir dulu lah. Takut panjang cerita. Daripada maknanya benda tu patutnya boleh selesai cara baik. Jadi gitu nak marah ni kena kawal sikit ke guana.
0: Betul. Masih

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
2: Okey, jadi okey, guna kawan-kawan kita. Tadi kita dah dengar kawan-kawan kita dah cakap bab kedai makan. Macam mana dengan rumah kita? Ada kita cakap pasal rumah kita
3: kan? Cuai tak? Cuai akan buat deep clean 2 kali sebulan.
2: Benda apa?
3: Deep clean.
2: Deep clean tu benda apa?
3: Maksudnya buat pembersihan secara bersorang-sorang lah. Masalahnya.
2: Asak-asak. Ada asak?
3: Tu panggil jeep.
2: Hari masa zaman Covid itu, air teh penuh ada orang bawa mesin tu. Asak.
3: Tak ada lah benda tu. Tapi kot, cu ni jenis, benda dok-lip. Bukan dok-lip. Bukan nak bersih, tapi jenis dok-lip. Yang peliknya kot, duduknya dok lama. Tapi kot, tohok sapah tu, berplastik-plastik. Tak tahu main mana. Tu kot peliknya.
2: Mungkin lah tu.
3: Mungkin
2: abuk-abuk kecil tu.
3: Bukan yote, ada je tohok benda ni, tohok tupperware lah. Kan kadang-kadang kita orang puan ni sipang tupperware putih-putih kan.
2: Nyakit orang itu saya bayi nyipang.
3: Dok lah banyak yote, tapi benda sipang bong tohok. Ini macam
2: kalau kita tak buang betul-betul, kita buang dekat satu tempat, di tempat rumah kita tau. Lepas tu lama-lama jadi banyak.
3: Betul. Duk kupu.
2: Tapi bab-bab kedai makan tadi lah, sekali dia. Kalau kedai makan tu bersih, orang kali kita nak tengok kat tandas dia.
3: Betul.
2: Kalau tandas dia bersih, bersihlah kedai makan.
3: Selagi rumah orang gitu kot, yote. Kalau kita pergi rumah orang, kalau kita masuk, tengok depan rumah dulu. Lama ni tu. Kalau bersih-bersih lah. Macam kita kata, kalau tanah air bersih-bersih lah rumah tu.
2: Betul.
3: Okey, yote. Ni, Kaabah Dungu ni. Siap dengan sound effect dia bagi, yote.
2: Mana?
3: Kaabah. Dia kata, Assalamualaikum untuk yote dengan cuaing tu.
2: Ya, Waalaikumsalam.
3: Makan tak lagi? Kaabah buat ABC je hari petang ni.
2: Oh, tak.
3: Kelah, Kaabah. Cuaca dungu cegah, capur reduk-reduk gitu. Kesohnya pasal topik kebersihan petang ni. Kaabah, kalau Kaabah dalam pukul 8, ia senang yoga tu. Sebab ia ambil tenaga, sebab ia nak bersih lama rumah. Biar sedap mata mandang. Sapu perang-perang bunyi nyapu.
2: Bunyi berubah-ubah.
3: Perang-perang bunyi nyapu yang dihayung tu. Kalau Kaabah lah, teh. Selesai semua tu mandi-mandi pula. Bermakna Kaabah ni seorang yang kemas dan bersih. Pagi tu nak sedap mata mandang, dia akan bersih dalam rumah dulu. Tapi dia nak ambil mood tu, dia kena yoga dulu.
2: Yoga.
3: Lepas tu mandi, nampak tak kebersihan badan dia pula.
2: Betul-betul.
3: Dan juga lepas tu dengan radio lah.
2: Lepas tu bersih pinggan makut pula dia Kaabah. Okey, dia patung. Dua ekor burung hinggap di dahang. Sungguh indah bila dipandang. Sentiasalah kita jaga kebersihan. Bila bersih, sedap mata memandang.
3: Betul. Terima kasih untuk Kaabah kita.
2: Tapi kita nak tanya, Kaabah kamu dia bersih pinggan makuk. Adakah pinggan makuk hot malang?
3: Hot maring ke? Hot tengah malang-malang ke? Ataupun hot pagi?
2: Esok lah. Tinggal lu.
3: Tapi ya tu, dalam Islam kita pun tak digalakkan kita tinggal sapoh dan juga pinggan makuk dalam sink sebelum kita tidur kan?
2: Betul dah.
3: Kena siap belaka dulu, barulah kita boleh tidur dengan lena. Kalau tak, kita mengundang makhluk hot nampak.
2: Gitu deh.
3: Okey, hari tu ada pemanggil. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Abang Leh.
3: Abang Leh, saya suka tengok dia kemah. Kalau kemah ni biasa bersih Abang Leh tak?
4: Alhamdulillah.
2: Kedak kau?
3: Kedak juga.
4: Kalau rambut tu kau panjang sikit kata tau. Kucing. Lepas tu kuku kau pastikan kuku tu.
3: Ijim mahal ke kuku lah.
4: Terima kasih, pastikan gitulah.
3: Faham.
2: Tapi kadang-kadang kita tak ingat kau nak kuku sampai satu.
3: Hari Jumaat tu sibuk sangat.
4: awal dari segi hati pun bersih.
3: Ia nampak ke muka dah.
4: Itu berbalik pada kata cerita kebersihan tu. Yelah nak jagalah. Kata, betul saya tertarik dengan kata-kata Yotif. Kita makan berjelapak daripada kecil sampai besar. Kedah-kedah makan tu. Terutama saya berayu sangatlah. Wahai. Tapi kita cakap bukan semua eh. Bahagian maknanya kata yang Allah. Buat kerja sana ke apa tu. Meja hot lap tu hot tu lah. Mana buat-buat.
3: Kemal tekok lah malah eh. Ya mari tak pergi kedai makan. Dah curang kalau gini.
4: Cakap tu dah. Banyak cerita tu. Itu dah lah kita tengok masa ke. Sama-sama bunga ke apa ke sini. Kau makan. Maknanya tu siapa dekat.
3: Betul. Tepi hidung orang kata tau.
4: Depan hidung. Banyak lah kata. Tambah pula maknanya hak yang bertemaan lah. Pok-pok tu hak tu pun. Yang mana mari ke Malaysia kita pun. Pun gitu juga dengan keadaan. Ya Allah, takut di sewa rumah kot penuh.
3: Homestay lah. Faham.
4: Bukan homestay, maknanya kata yang puak-puak tu lah. Maknanya. Orang hiyak ke apa dia. Atau satu takut kot. Kita tengok dia selesai bah puik air sigi.
2: Air sigi.
3: Faham.
4: Banyak kalau. Meliputi semua banyak lah.
3: Faham. Ya, tapi gitulah kita nak kenal orang bersih daripada tu lah dok.
4: Daripada tu lah maknanya. Pasal kata kebersihan asas kesempurnaan.
3: Betul. Yeah, separuh dari iman kita juga. Baik, Abang
2: Leh.
3: Terima kasih banyak, Neh.
2: Kekalkan kehensemang tu.
3: Kemah dan handsome selalu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Lawa saja, manis saja.
3: Itu dia. Baik. Itu dia Abang Leh kita. Ayuh Halibar. Tengok jatuh gambar
2: tu. Gambar apa ni, jatuh gambar Allah.
3: Makuk, ya Allah, apa tu you? Tak basuh ke guana? Ke bekas apa anah?
2: Tahu atau gambar gitu ke tak tahu ni capur dengan ni dak apa benda ni
3: dak tu ibasuh dak benda gamolek lah.
2: Ada gambar bab kebersihan bau badan terutama sekali pemandu-pemandu perkhidmatan awang ataupun e-hailing ni boleh bayang dak dalam kereta aircon sejuk dia gambar sejuk ketol tapi bau tiok
3: boleh
2: sakit kepala kita. Patut pemakanan ataupun mandi tak bersih. Mandi kubah orang tu panggil. Nama tak dengar ayat mandi kubah. Tapi sedap masa udak-udak lah pergi mandi pergi cedung.
3: Dan juga
2: pergi makan kedai hidang makanan dalam bekas kerok putus angin nak makan gambar tu lah. Yang ketiganya tandah biasa dari rumah payah nak sibuh ataupun flush sampai ke tandah awang pun buat hal yang sama. Itulah Ayu khabar. Terima kasih Ayu. Ni siapa ni nama dia, tak ada tapi nombor belakang dia 2488 lah. Dia kata kesihatan mental juga perlu. Kalau saya pergi kedai saya akan masuk toilet dulu. Kalau toilet out bab kebersihan kedai tu memang out.
3: Kalau juga macam minta maaf banyaklah kalau bab toilet kedai mungkin akan masuk lah sebab bimbang
2: jangan lepas tu dah makan.
3: Tak ambil ya teh.
2: Kalau nak pergi jalan jauh.
3: Tak ambil.
2: Kalau kita pergi jalan jauh.
3: Tak ambil ya teh dah lah ya teh.
2: Kalau kita nak cari kita dah kalau kita berhenti.
3: Kalau long ranger kalau dekat yang perhentian-perhentian yang akan berhenti situ je. Macam contoh kita berhenti dekat Temeloh. Kita tahu dah tanah mana yang akan bersih. Yemak dah.
2: Tak apa, bersih yang bimbang. Kalau dah tahan nak kata kuat ni.
3: Senyap. Di Long Trigona saya patang pergi kedai makan pinggang kerok gelas kerok kalau beli baru pun tak berapa sen je. Betul kan nak pergi makan korang kan biarlah presentation tu cantik macam kita makan rumah ninggok sampai ke berkelari. Ya Allah itu angku. Okey ya teh.
2: Okey.
3: Sampai sini je untuk topik kita. Bak kebersihan. Kopak kita ada benda ya teh.
2: Kita ada kapur benda.
3: Petang ni kita nak tanya Daima pasal
2: kampung benda hari ni kampung yang pelik nama dia pelik dan unik dan bakpe
3: unik
2: dan bakpe bakpe
3: lepas pada ni dia pukul 4 lebih KK Jijau KK
2: Gamung orang kita.

0: Silang
1: Silang Budaya
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
2: satu jiwa. Radio RTM.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
2: Salah.
1: Kapur punggung.
2: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam DJ OK Buana Gamuk Orang Kita.
1: Kapur Menda. Tuan Dayu Teh, Kapur Menda.
2: Okey, Kapur Menda. Ha, kapung dia ni unik, pelik dan bapa.
1: Okey. Contoh.
2: Sebelum tu. Sekarang ni Selangor mendahului 18 pingat mah dah. Terengganu tempat kedua dengan 14. Sekarang 14 pingat mah dah. Walaupun kena pun Terengganu tambah 1 pingat mah lagi. Dia tak update lagi. Baru saja selesai acara 200 meter wanita. 200 meter wanita akhir. Dan Terengganu boleh pingat mah lah. Itu Izzatul Muspirah.
1: Dengan masa?
2: Dengan masa 24.42 saat. Baru je sisa.
1: Ya Teh, dah lah. Kita tengok.
2: Tu kot ni. YouTube.
1: Ini mudah ya Teh. Dah tengok kot TV pun buka je web dia terus keluar kan.
2: Betul-betul. Jadi 24.42 saat. Maknanya Raja Ratu Pecuk lah dipanggil ni. Izzatul Muspirah. Baru ambil SPM baru ni. Tahun lepas dia ambil SPM. Dan tahun ni umur 18 lebih kurang tau.
1: Habis SPM lah.
2: 100 meter pun dia pegang. Dan 200 meter dia pegang juga. Kemungkinan pingat gangsa pun milik Terengganu juga.
1: Alhamdulillah. Tapi, kita tapau semua.
2: Nur Alisha Najihah nama dia. Pingat gangsa. Baru saja selesai. Okey. Kita kembali pada tajuk kita tadi.
1: Kapur Menda
2: pelik.
1: Unik.
2: Bapa.
1: Okey. Macam kawan kita ni. 2488. Dia kata nama dia Kapur Iman Lapor ataupun Kapur Tok Iman Lapor.
2: Siapa dia nama dia? Tak tahu dia tahu.
1: Kisah dia pula. Ia berasal dari dua orang pedagang zaman dulu yang menaiki perahu dari Kuala Sungai Telemong dan singgah di darat kerana lapor dan temu seorang imam yang sedang khusyuk lalu insiden minta makanan menjadi sebutan dan terpahat nama Kapur
2: Iman Lapor memang. Nama Kapur Tok Iman Lapor tu cuai. Siapa di luar-luar orang ada kata memang makna ni unik, pelik dan unik.
1: Segi sebelum ikan nasi dingin.
2: Nasi dingin.
1: Lepas tu Tok Iman Lapor. Yang dekat Itang tak dua tu.
2: Mungkin kok.
1: Kan?
2: Ada lagi? Kalau ada.
1: Boleh lepas pada ni boleh kabur ke kami Tok Iman Lapor. Selagi kata atas tu.
2: Apa?
1: Kapung atas tu.
2: Atas tu.
1: Ada tu ke? Kan biasa kan nasi dagang atas tu kan glamour. Orang cari mana tu je?
2: Mungkin tu dulu orang kata nak lalu kena bayar tu. Dulu situ. Mungkin kau dah tahu lah tu. Ke mana?
1: Ketu mana dulu ya tu?
2: Okey. Nama Bukit Pok Ape Kuala Terengganu berasal daripada nama seorang tokoh tempatan iaitu Pok Ape yang dipercayai merupakan pemilik atau individu berpengaruh yang membuka atau tinggal di kawasan bukit tersebut. Okey.
1: Itu sejarah untuk Pak Api dan juga Iman Lapor. Boleh telefon ataupun boleh kabar lepas ni. Di WhatsApp kami
2: 0235330 dan 3830 boleh telefon lah.
1: Telefon
2: nama
1: boleh.
2: Nama dia pelik. Unik. Bapa. Bapa. Bapa. Sigok-jagok.
1: Ayah Teh nak tanya segi. Kalau Kapung Losong.
2: Losong banyak.
1: Berpuluh-puluh losong Palima Perang, losong Haji Long, losong macam-macam lah kan?
2: Losong-losong macam-macam.
1: Tapi apa nama losong ni saya? Ayah Teh?
2: Tak tahu pun.
1: Losong.
2: Bukan losong.
1: Bukan losong.
2: Lagu rendah.
1: Losong bukan losong apa. Ayah Teh tahu?
2: Tak tahu.
1: Kita cuba-cuba cari lepas pada ni dah.
2: Siapa tahu bila tu lah.
1: Okey. Lepas pada ni boleh telefon kami, boleh atau WhatsApp, boleh komen kot TikTok pun boleh juga lepas pada ni. Pulau Skepeng.
2: Pulau Skepeng. Adakah Skepeng tak seguna?
1: Mana Pulau Skepeng?
2: Tak tahu. Kat mana?
1: Pulau Skepeng mana, Zat?
2: Kapung Jela mana? Panah je. Tak tahu.
1: Kapung Jela?
2: Kubang Jela.
1: Kubang Jela.
2: Ni siapa ni?
1: Lepas
2: kampung ada berita kampung
1: kita balik lepas ni.

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. 7

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Awak jangan awak dah ingat je teh. Dah lama dah kita nak sambut maulud.
2: Minggu depan.
1: Minggu depan.
2: Ada orang tanya ada kuih.
1: Karang-karang.
2: Petang karam.
1: Ya teh. Ada orang kata ni. Cik Puaka Sutra.
2: Mana?
1: Lohong tu losong. Lohong.
2: Dah tu kata kita nak tahu. Pelik, unik, bapa.
1: Mungkin dia pakai, awak sebut lohong jadi losong.
2: Mungkin juga.
1: Mungkin lah.
2: Okey. Siapa ni? Ayu. Kampung seperti rendang mungkin seberang takir Jalan Tok Jembar.
1: Seperti rendang.
2: Sejarahnya. ada pokok seperti. Pokok seperti tu pokok mana?
1: Pokok kena peti.
2: Yang besar yang tumbuh di kawasan tersebut.
1: Faham.
2: Kena royak tu Ayu. Bapa pokok seperti tu mendapa.
1: Guana pokok seperti tu.
2: Pulau Skepeng Kuala Kemamang. Abdul Rahman Kemamang ke apa?
1: Kalau Pulau Purong di Kemamang. Tapi kalau mari dia bukanlah pulau. Dipisahkan laut.
2: Banyak. Di Terengganu kita ni nama kapung yang
1: Pulau Musang.
2: Bukannya pula. Tapi duduk di atas darat ni. Pulau Musang.
1: Pulau Kambing.
2: Pulau Kambing.
1: Pulau Bahagia nama dulu ni apa ya teh?
2: Tak ada cerita.
1: Kenapa ya teh?
2: Udah betul kita kekal Pulau Bahagia lah.
1: Pulau Bahagia Bahagia semua dah.
2: Lepas tu pulau dia yang ada nama pulau. Pulau Kengga.
1: Pulau Kengga.
2: Yang okay, dia duduk ni. Lagi ada lagi ke?
1: Takut kita terlepas komen. Pulau Skepeng di Kemamang. Kemamang tahu. Kita tak tahu dah.
2: Yelah kena royak. Nama benda Skepeng tu sebab apa?
1: Skepeng eh? Kan memang ia miskin.
2: Selagi nama-nama pendek. Ada yang pelik dan ni biasa di Ulu Terengganu. Kampung dia Kuala Po.
1: Kuala Po eh?
2: Kuala Po eh?
1: Kuala Po tu sebab Kuala Po.
2: Kuala Po. Sebab apa dia nama Kuala Po? Kuala Po tu sebab apa? Kita nak tahu kau ni. Pulau Rusa. Ni Pulau Rusa ni nama dia bukan kerana Rusa ni. Cik Ain.
1: Betul.
2: Nama pokok Ru.
1: Sebatang.
2: Pokok
1: jadi rusa.
2: Rusa.
1: Faham.
2: Lama-lama jadi pula rusa.
1: Faham.
2: Okey.
1: Okey, lagi kita tengok
2: Kuala
1: lagi.
2: Ping.
1: Kuala Ping tu ada benda. Ada ping tu benda. Orang tu buat ping ke? Banyak ping ke? Kejap, cuba nak tengok. Ada selagi ni, Ate. Kapung Pulau Duyung. Walaupun dipanggil pula, ia merupakan kawasan yang sangat terkenal dengan warisan pembuatan bok. Tapi pulau kecil je Pulau Duyung. Ke banyak ikan duyung dulu?
2: Besar. Tahu tu betul nak tahu.
1: Duyung, duyung. Ingat rusa banyak situ. Bukannya pokok rusa batang.
2: Rusa batang, rusa.
1: Rusa. Lagi-lagi-lagi kita nak dengar juga Pulau Kengga. Ada sarang Kengga ke kau ni Zai situ? Kalau tadi Tok Imam lapar ada dah. Bukit Pak Api. Kalau kita cari rezeki, kita pun tak tahu buat apa. Tapi orang kabar sebab ada nama orang Apil.
2: Lagi-lagi?
1: Lagi seperti rendang. Kita pun tak tahu.
2: Okey.
1: Kapung Buruk Pemaisuri.
2: Kapung Buruk Pemaisuri. Sebab apa dia panggil Kapung Buruk?
1: Kapung Buruk Pemaisuri.
2: Kalau batu buruk kita tahu lah. Ada orang kata batu tu yang macam-macam buruk je. Batu duduk atas duduk apa duduk dalam air tu. Ya ke tak?
1: Kapung Kelak Air.
2: Kelak Air
1: atau Kelak
2: Air atau Kelak Air
1: di
2: terletak
1: Duyung.
2: Di kawasan Pulau Duyung, Kuala Terengganu. Ia merupakan sebahagian daripada gugusan perkampungan tradisional Melayu di muara Sungai Terengganu. Nama Kelak Air atau Kelak Air berasal daripada sebutan tempatan bersejarah yang dikaitkan dengan persekitaran muara sungai serta bentuk muka bumi berair dan anak sungai yang mengalir.
1: Okey. Sayang kita ni di Bukit Payung ni kata Pulau Mayak di Sungai Bukit Tumbuh. Apa nama Pulau Mayak? Orang capuk mayak ke warna dulu-dulu. Okey. Kang.
2: Kapung Gemuruh.
1: Pasir Semuk ke Mama mungkin dulu pasir situ banyak semuk kau.
2: Kapung Jerung.
1: Bukit Parit.
2: Tapi Kapung Jerung jauh dengan laut.
1: Bukit ada Parit je ayat teh.
2: Bukit Parit.
1: Dah mikir macam mana lagi ni.
2: Tu kata kita nak tahu sebab apa. Kalau jangan sebut je kena royak.
1: Bukan komen nama kapung je tapi kata contoh Bukit Parit. Apa situ nama Bukit Parit? Bangkor Air Lilih.
2: Ya, tajuk kita hari ni unik, pelik, pelik unik, bapa.
1: Telefon je tu.
2: Bapa yang tak ada.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa dia tu?
3: ni ayah teh kak.
1: Ayah teh juga. Ha, cakap dengan ayah teh.
2: Gua ni ayah teh duduk kampung mana?
3: Kampung Pulau Kengge.
2: Pulau Kengge. Orang apa pun nama Pulau Kengge. Oh, banyak Kengge.
3: Punya duk petik nama kampung Amba.
2: Kampung Amba.
1: Cakap bawa kau orang Pulau Kengge.
2: Dulu Amba tahu Pulau Kengge. Masa Amba kecek-kecek dulu. Amba orang Pulau Kengge terkenal dengan tempat buat macis.
1: Macis
2: api.
1: Colok.
2: Colok.
1: Colok.
2: Colok.
1: Cak Kengge.
2: Okay, ada okay. Dah lah kilang tu lah.
3: Dah lening juga. Lepas tu.
2: Allah jatuh. Lepas tu?
1: Lening kilang agang pula situ.
3: Betul lah. Kita pun buat agang juga.
2: Terjatuh.
3: Gini. Nama kalau tak betul ke, pelawak ke dia orang lama tu lah. Dengar tu je. Dengar cerita-cerita. Gerang cekepak lah. Ada pula tu ada sungai duduknya.
2: Benda tak faham.
1: Pulau Kengge ni.
2: Pulau Kengge.
3: Pulau Kengge tu duduk dalam sungai.
2: Dalam
3: ni pun ada lelaki.
1: Okey.
3: Dia duduk di depan Masjid Nataru tu. Pulau Kengge lah kira. Kalau tak sungai ni ada pula tu. Sekarang ni pun ada lagi. Itu lah Pulau Kengge ni.
2: Pulau Kengge.
1: Tapi kecil je lah pulau tu ya.
3: Kecil je.
1: Kau banyak kengge situ ya teh?
2: Mungkin juga. Tapi orang kampung situ, kau pun situ lawa-lawa.
1: Ambil tu. Tak ada apa
2: betul,
1: lah.
2: Betul.
3: Comel.
2: Sebab apa?
3: Tak tahu.
2: Orang kata macam kengge lah seorang.
1: Ayah teh ada apa lah.
2: Ayah teh kita.
1: Tak selalu layang sangat lah ayah teh.
3: Kalau makan molek tu jadi super kengge sungguh. Kalau makan ikut sedap mulut. Dah jadi juga.
1: Jadi kau badak pula tak? Bukan ya teh, dari Pulau Kengge ke Gau Badok, faham-faham diri lah. Baik, terima kasih banyak.
2: Itu Abang Musa.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Abang Musa di kampung Iman Lapa kita tak tadi. Kampung Gompok Jing.
1: Gompok Jing ada Jing kat situ.
2: Kampung Bukit Kongo. Leni kampung Bukit Gasing dululah.
1: Okay.
2: Macam tadi Pulau Bahagia dia kan. Dulu nama dia memang gitu lah.
1: Pulau B lah.
2: Tapi itu kau nama.
1: Sebab dia bahagia sangat di situ. Kalau saya kita 0093 ni, Batu Buruk. Sebab Batu Buruk di tengah laut. Ada yang ternampak?
2: Ada.
1: Dari tanah darat ni lah. Kalau Mejoh pula, dia kata Sungai Boya Dungung. Ada banyak boya ke gana, cik tanya awang. Hanya awang saja yang tahu.
2: Awang tu gitu dah kok.
1: Awang yang baik, dia tak ada kategori tu.
2: Bakau Zek, bakau tinggi, kemaman pokok bakau situ tak ada. Hok rendah-rendah agaknya. Azizang Embung di kampung Tanjung Kapur. Dulu Tanjung ada Kapur. Orang buat kapur, makan apa dengan kulit kerang.
1: Alu jambu hadir. Terima kasih Azizah. Bakau tinggi kemamang, pokok bakau situ tak ada. Hok rendah-rendah agaknya. Kita ada siapa lagi ni? Sayang-sayang kita, terima kasih banyak lah yang kami dok terbaca komen, minta maaf. Ayah Teh, ada orang tanya
2: mana?
1: Pulau Kapah asal-usul ni apa?
2: Kapah. Pulau paling ringan.
1: Seorang lagi pula ya Teh?
2: Boleh.
1: Okay. Assalamualaikum.
2: Putuh-putuh. Ayah Teh mana bermaksud orang ni siapa ni? Tilangsir ke sama? Tilangsir.
1: Mane ni bermaksud orang ulu menyusuri sungai sampai ke sungai Mane. Orang ulu tanya mana Kuala Mane, Kuala dan orang ulu. Mane.
2: Lagi Mane. Katil lah lagi Mane.
1: Lagi Mane dah. Kita. Okey. Kimi Batu Rakit. Kampung Bukit Bucu. Bukit tu duduk bucu-bucu. Kampung Bukit Bucu mana mi? Kalau Deng pula.
2: Pulau Rusa. Bukan kerana Rusa tapi pokok tahu dah tu. Okey, Pak Zali Kertih. Tak lagu. Dah apa. Kita nak azam ke apa ni?
1: Kita 428.
2: Sekarang ni?
1: 421. Dah lama dah.
2: Kita tawakuhah dulu deh. Sambung pulak lepas ni.
1: Terlemong.
2: Terlemong. Sama kat Rang.
1: Sama kat Rang eh. Sebab kita masuk kita 428 Kuala Terengganu, Marang, Kuala Neroh. Kalau Besuk Setia 4.5. Kalau Ulu Terengganu 429. Kemamang 429.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita dok renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Kita dok renung gitu, dok tengok Allah lah, kita boleh lahir ada sini mak ayah kita lah. Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel, agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dok, sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah, ustaz. Ya, dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia beri duit ke mak dia. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan nawi semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan wang semata-mata jadi bahagia. Tak. Bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak jauh sekali pun. Kadang-kadang kita kata, dah wisok mau kan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Kau semua kau dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau, lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar senyum-senyum bawa kereta. Orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang orang kata lama tu dua bulan. Tak, kadang-kadang dua minggu tu lama dah. Kadang-kadang bagi mak seminggu tu dah lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia. Tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia. Cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah buat alik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling, cotek arit kali depan dia, dia tanya, tok tok tok buat benda tok, tok ki tok ki tok ki buat benda tok ki. Hak tu pun dah cakap nak gembira dah dia. Aku lu kau ni hadha astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
2: Salah.
1: Kapur punggung.
2: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapur hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
3: Ya, yeah, Yatin, kapur Menda. Selesai dah kita untuk orang kata lepas so ni.
4: Pasal dah. Okey, kita mari semula lah. Tersambung pasal kapur Menda tau. Mm-hmm. Tapi setakat ni...
3: Ada khabar selagi.
4: Ada. Tadi dulu, kita nak kongsi mengenai carta pungutan pingat sekarang ni. Uh-huh. Kita tempat kedua lagi lah dengan 15 pingat.
3: Tak bosa lah.
4: Tak bosa tadi lah.
3: Okey.
4: Selagi tanya kepada orang kata pasukan softball. Lelaki Terengganu yang menang pula hari ini, hari kemenangan kedua dengan menewaskan pasukan Kedah 6-3.
3: Meskipun
4: baru kehilangan jurulatih yang disayangi
3: semalam, yang tular baru-baru ni ya.
4: Iaitu
3: Allahyarham
4: Wan Muhammad Syamin Amirul Wan Muhammad Sofli. Dan takziahlah kepada keluarga Allahyarham. Semoga rohnya dicuci rahmat.
3: Okay. Pukul 4.45 dah kita. Pukul 5 kita nak dengar berita macam biasa. Utama 5 petang. Tapi hot ni ada lagi hot kapur benda unik, pelik dan bakpa.
4: Unik, pelik dan bakpa. Ayatik tutup kejap telefon sebab apa?
3: Tak ada bateri.
4: Ada bateri. Sambung balik
3: bateri pula. Ayatik. Khabar di Pulau Serai kata Pulau Serai ni unik dia. Dulu orang nak seberang ke bandar naik feri. Zaman 60-an. Bila ada jambatan dungok, ia memudahkan semua. Dan kapung Cik Lijah dulu ada sepasang suami isteri teruk ke kapung tu, lenis situ orang ramai ke boja. Kalau Kuala Abang dan Rantau Abang, dulu dan lain ni penyumari telur situ dah dungung. Orang-orang tua bercerita lah. Okay, tu pasal Pulau Serah dengan Cik Lijah serta Kuala Abang, Rantau Abang.
4: Ada ke telefon tak? Kalau nak telefon boleh telefon lah.
3: Ada lagi masa sikit-sikit ni.
4: Ada lagi?
3: Ada lagi. Kejap, kawan kita ni banyak dah komen-komen dia ni. Ada komen-komen tadi ni. Tapi dah tertinggal jauh sangat. Alu Jambu Aziz Zambung kata, kapung Alu Jambu, dulu orang tempat orang nanang. Masa baru duduk situ memang ada bekas halu air dan banyak pokok jambu golok. Di Alu Jambu ni.
4: Jambu golok? Jambu golok.
3: Okey,
4: kapung juga. Bukit Bucu tadi. Kat Ngabang Telung, Batu Rakit.
3: Batu Rakit lah.
4: Bukit duduk bucu-bucu.
3: Mana bukit duduk bucu?
4: Duk ni, bucu mana? Duk ujung kali ya bukit tu. Kapur ya. Lah. Kapur duk ujung. Yang Rizal.
3: Okey. Kapur darat Pok Chang Marang.
4: Dulu ni ada seorang namanya Pok Chang.
3: Di sebelah darat.
4: Sebelah darat.
3: Okey.
4: Darat Pok Chang.
3: Darat Pok Chang eh. Nak masuk ke Batangang tu.
4: Betul.
3: Kang.
4: Batangang dalam ke belah-belah tu lah. Ke sebuah ada sekolah dalam tu kan. Sekolah sebuah marang duduk situ.
3: Ya. Ada orang ajak kita makan rojak ya teh.
4: Piye?
3: Ajak kat dalam live TikTok mari atolah. tak jadi ajak gitu je. Okey, baik. Terima kasih banyak hok mana bersama-sama kami. Hok nak undur diri, hok nak sembahyang so sila.
4: Okey.
3: Pasal kapur benda ni sebenarnya banyak ya teh.
4: Banyak kapur unik, pelik dan bakpa.
3: Kita pun nak bagi laluan pada utama 5 petang. Terima kasih banyaklah hok mana berkongsi bersama-sama kami petang ni. Dan apa-apa pun sebenarnya kami berkongsi ni kadang-kadang anak-anak kita ni nak ambil pot dah pasal nama kapung.
4: Dia tahu nama je. Ayatin dulu pernah duduk di kapung Pulang Musang dulu. Mungkin banyak musang saya tukuk. Musang.
3: Kata Ayotin, anak Ayotin dah ambil cara dah tau. Anak-anak kita lah dah ambil cara dah. You tahu duduk mana? Duduk darat pocang. Bapa tak tahu. Contoh.
4: Macam bawah bukit ni ada kapung Jalan Pusara. Kapungnya
3: sebab jalan, saya banyak pusara.
4: Banyak pusara situ tak. Saya lagi apa?
3: Bukit kecil
4: bukit dia nak banding bukit besar. Tinggi kan.
3: Besar. Okey, kalau kata kapung mana kita pergi? Wakaf Pelang.
4: Mungkin jugalah ada wakaf situ ada pokok pelang. Tak. Siapa tahu?
3: Gelombila?
4: tahu.
3: Ha, gelung bilah. Kenapa bilah tu? Tutup bilah ke? Pokok ke? Benda kan?
4: Habis
3: gitulah.
4: Benda ni benarnya kena tanya orang sejarah.
3: Ya, betul lah. Orang lama-lama. Tapi orang lama tak ada dah lah ni. Okay. Baik, Yatih. Kita ambil nafas dulu. Kita jumpa untuk pukul 5 lagi.
4: Kita pukul 5 kita ada pilihan retro. Aha. Dan kita ada
3: Lapa Dah Weh.
4: Dan juga
3: Peace on Air.
4: Hari ni
3: pasal apa?
4: Nasi lemak Tasang.
3: Oh, sedap. Ni drawbridge kat drawbridge ni.

0: Okey, ada lagi komen tu. Ha, saya rasa yang ni kena CD baca kot.
1: Yang mana, yang mana ni?
0: Ha,
1: ha, ni, yang ni.
0: Yeah.
1: Sahabat kita ni, dia ada pokok katanya. Dia ada di sebatang sebatang pohon. Sepohon kayu lah.
0: Okey.
1: Daunnya rimbun. Lebat dahannya serta buahnya.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: dan retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Sedar-sedar. Nak balik dah kita. Orang lain balik belaka dah.
2: Pukul 5 lebih. 5 apa dah? 5
1: suku.
2: Suku 5.14.
1: Okay.
2: 5 suku dah. Oh, 5 suku dah
1: rupanya. Tepat 5 suku ya, Teh.
2: Okay. Dah sampai ke segmen yang keempat kita, iaitu pilihan retro.
1: Segmen balik kerja.
2: Segmen balik kerja. Sambil-sambil duduk dalam kereta nak sampai rumah. Dengarlah lagu kenangan. Ada juga ada orang dengar orang kampung kita. Dia start kereta. Dia dengar lagu ni. Dia tak ingat bawa kereta. Dia teringat lagu-lagu
1: mengimbau.
2: Dia. Mengimbau. Kenangan
1: dia.
2: Sampai
1: dia terbau-bawa.
2: Jadi nak anak dia kabar. Ayah sebelum sampai rumah. Berhenti pasal malang dulu. Beli sekian-sekian. Dah ingat. Duduk dalam kereta.
1: Kira benda kulit ayam. Kerja taufu.
2: Macam-macam lah. Dah ingat. Okay. Itulah penangan pilihan retro.
1: Lagu-lagu penangan. Lama ni lain. Syahdu dia
2: retro,
1: tu.
2: Lagu-lagu retro. Syahdu dia. Betul dah.
1: Okay Yateh. Kek Gi, lepas lagu pertama ni kita ada Lapor Dah Weh. Lima setengah kita ada Beast On Air.
2: Jadi kita tunaikan tiga lagu dulu.
1: Lagu pertama.
2: Lagu pertama.
1: Kita pergi ke Mamang.
2: Tok Pa.
1: Tok Pa orang ke Mamang.
2: Dok sini. Oh sini je.
1: Sini je.
2: Tok Pa. Tadi di kabar lagu ni itu lagu Biar Bulan Bicara.
1: Brory.
2: Lepas tu dia kabur ke, lagu ni ditujukan lah kepada ahli-ahli mesyuarat. Kemerdekaan dia kabur.
1: Kawan mesyuarat ya Teh ke?
2: Kawan-kawan kemerdekaan.
1: Faham-faham.
2: Okay,
1: lepas tu kita ada lagu I Love You ni sempena dengan ulang tahun perkahwinan dia.
2: I Love You?
1: Sini Dion.
2: Ingat bukan buka aku dia. Sini Dion. Siapa kita tahu?
1: Cik Mi kita.
2: I Love You.
1: I Love You.
2: Cerita benda lah cerita ni. Tak ingat.
1: Ya, Teh tengah awet lah dulu.
2: Cerita benda lah.
1: I Love You.
2: Cerita apa lah? Cerita ni memang sedap lah cerita ni. Michelle Pfeiffer dengan tu. Dah ingat, dah ingat.
1: Ya, Teh ingat lah. Kamu. Okay, lepas tu kita ada Mak Wang lagi duduk dia lagu dia lagi tu hidup masak.
2: Lepas tu masa juga lah. Masa.
1: Kau dipaksa, aku terpaksa.
2: Memang dah. Ya, paksa kita lagu ni. Dah apalah, kita tunaikan lah.
1: Baik.
2: Daripada skeng tau.
1: Skeng.
2: Skeng.
1: Dah lah kena skeng.
2: Okay.
1: Jumpa lepas ni, Lapor Dah Weh.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey, Yati.
2: Kita bersama dalam Lapor Dawe.
1: Tapi kita dah nak pergi masa ni Yati sebab kedai tutup dah.
2: Tutup?
1: Ya, makan pagi sahaja.
2: Makan pagi sahaja.
1: Dekat je. Apalah
2: kita cerita untuk esok pagi.
1: Ya, bukit bertemu bukit ni.
2: Bukit bertemu jadi seberang lah.
1: Haa, seberang lah. Kita bukit Pak Apir, ya?
2: Dia bukit sebelah balik bukit.
1: Jalan balik bukit.
2: Jalan balik bukit.
1: Pulau
2: Nasi
1: Kambing.
2: Nasi Lemak Sultan by Makan Stasang.
1: Oh, tapi bila ayah tika begitu, baru cu teringat. Ada ya tengok kat TikTok, ia terkenal dengan Sultan Besar sini.
2: Sultan Besar?
1: Nasi lemak sultan besar. Lauk dia tu.
2: Ya, betul.
1: Tahu kedai, ya tahulah. Menghala nak pergi ke
2: nasi lemak sultan. Menghala ke Jawali Bukit tu lah.
1: Jawali Bukit
2: dengan Pulau Kambing dia panggil.
1: Kedai hardware banyak-banyak tu kan.
2: Kedai makan yang terletak di Jalan Balik Bukit, Pulau Kambing.
1: Okey. Ya, ada dua menu sini. Satu nasi lemak, satu roti cana.
2: Okey.
1: Tapi kalau nasi lemak tu mungkin ayah tu boleh kabar antara lauk pauk yang ada.
2: Nasi lemak yang biasa lah, basic. Nasi lemak telur mata ataupun telur rebus. Nasi lemak sambal ubi ketam.
1: Okey.
2: Nasi lemak ayam goreng berepoh. Nasi lemak ayam buttermilk. Nasi lemak sotong seko. Sambal sotong seko.
1: Ni macam stes-stes kau lupa lah dok. Kalau kita ikan air je. Tapi sini tak ada ikan air.
2: Gitulah. Ada kalau mitok ada ni rasa ni.
1: Ya dok.
2: Roti canai?
1: Roti canai kita ada macam biasa. Roti canai kosong. Lepas tu roti canai bawang. Telur bawang.
2: Tak ni lapor dengan
1: itu dah kata. Lepas tu roti canai telur. Lepas tu ada telur double. Allah ni sedap ni.

0: Dia dengar aku tu. Aku dah lapor ni.
1: Itulah kata.
0: Kesemuanya menawarkan lebih 20 jenis lauk pauk panas dan segar setiap hari. Menyediakan nasi beraroma santan pekat. Dan pandang yang sedap dimakan bersama kacang garing serta ikan bilik rangup.
1: Macam mana semua petang-petang?
0: Jadi, kena cari lagi.
1: Ada juga nasi dagang, si minyak, si kuning, roti canai, kuih-kuih.
0: You
1: kan sedap semata-mata lah.
0: Buka setiap hari. Hari Ahad siapa hari Sabtu?
1: Hari Jumaat tutup eh. Ke buka setiap hari?
0: Ni kau buka apa setiap hari tu dekat bawah?
1: Saja je nak ujian yote. Dah yote ke saya lio.
0: 7 pagi 12 tengah-tengah hari je.
1: Okey. Dan juga pastinya ruang makan luar dan juga parking. Parking pun ada. Tu kita nak sebenarnya parking dan juga ruang makan selesa lah.
0: Jadi
1: boleh ya. Telah lio.
0: Telah lio sungguh. Jadi yang lupa nasi lemak sultan by makan Steseng Kuala Terengganu di Jalan Balik Bukit Pulau Kambing Kuala Terengganu.
2: Ha, kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamok Orang Kita.
1: Okey, hujung-hujung dah kita.
2: Tak kuat dengan guana lah, weh. Lama perut ni.
1: Okey, kita sebut makanan lah tadi.
2: Itulah. Kita kena fikir-fikirkan balik. Pukul 5 lebih ni tak ada cakap pasal makanan, Yatih.
1: Lah, betul.
2: Bahaya.
1: Lapor.
2: Ya, Yatih. Pukul 5.40 dah, kita pun hujung dah. Lepas ni, Ju akan tu semaknaan dah untuk edisi Nurani. Tapi kita ada lebih kurang 3 lagu, 4 lagu lagi lah. Kita ada lagu.
1: Rasa boleh dah 4 lagu
2: ni, insyaAllah lah. Kita ada dari Dan, Aku dan Kenangan. Brain Connection.
1: Brain Connection. Lagu ni lagu orang ni lah, orang Terengganu kita ni. Korang Brain Connection
2: lagi kan? Okay. Lagi Muaz nak dengar lagu favourite ayah teh.
1: Lagu dia?
2: Bukan niatku.
1: Album dari album Iklim tahun 99.
2: Okay. Dan kita ada lagu ni, saya dah pernah tengok nombor dia ni, 8857. Nama dia Faiz. Nak dengar lagu You Kiss, Bila Diri Disayangi.
1: You Kiss.
2: Kalau dang lah, kalau dang. Selagi kita nak pasang dang lagu mana ni, lagu orang putih teh.
1: Lagu?
2: Mariah Carey. Khabar kot lah. Kamain lagu dia.
1: Lagu.
2: Kalau dang lah khabar. Kami dah janji ni.
1: Tajuk dia?
2: Without You. Kalau dah dang, minta maaf khabar eh.
1: Lagu bisa-bisa kat orang minta. Waktu khabar minta.
2: Okay, ya teh. Sampai sini dululah kita. Kita jumpa minggu depan. Panjang.
1: Okay. Jumpa dalam Ihat dalam GG. Okay, gua ada gamuk orang kita. Salah cakap dalam khabar tu.
2: Minta maaf.
1: Minta maaf banyak deh.
2: Malang kalan dengan Rohing.
1: Cik Heng.
2: Pukul 9.
1: Pukul 9 malam deh. Okay, jumpa semula deh. Dalam GG. Okay, cuan dah juga.
2: Ayo teh.
1: Assalamualaikum.

Itu dia Sheila Majid dengan lagunya Hitam Putih Kehidupan, lagu yang dipopularkan sekitar tahun 80-an gitu kan. Jadi baru saja berlalu di Terengganu FM, membawa kita ke pukul 6.13 minit petang waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang semua. Pertemuan kita untuk edisi hari Selasa hari ini 18 Ogos 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Nurani 69 bertemankan saya Mek Ju, senyum sentiasa sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey, gitulah nak cerita hitam putih kehidupan kita ni kan. Macam-macam sebenarnya, bukan sekadar hitam putih, tapi dah macam-macam warna dah pun menghiasi kehidupan kita kan. Kalau ditengok daripada belakang sana, daripada apa yang dah kita lalui, kita sepatutnya hari ni kena syukur lah kan. Sebabnya kita masih lagi mampu berdiri sehingga hari ni, walaupun apa yang dah pun datang dalam hidup kita kan, walaupun apa yang kita kata yang dah kita harungi tu, rasa macam perit kan, rasa macam sakit, rasa macam dah tak boleh nak bertahan kan. Tapi tiba-tiba hari ini sebenarnya kita masih lagi berdiri, kita masih lagi orang kata celik mata dengan keadaan yang baik kan. Alhamdulillah lah. Okey, jadi gitulah, kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, mudah-mudahan ya. Okey, untuk ruangan Nurani di jam yang pertama, insyaAllah Mek Ju akan kongsikan kepada anda berita-berita semasa. Ini sebabnya tetamu kita ni yang sepatutnya bersama-sama dengan kita menerusi ruangan Jom Tanya yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang tidak dapat bersama-sama dengan kita hari ini. InsyaAllah lain masa lain ketika beliau kembali untuk bersama-sama dengan kita. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Ini dia One Avenue Band dengan lagunya Kisah Baru Kita. Terengganu FM.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia Eka Matra dengan lagunya Hanya Satu Persinggahan. Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 6.23 minit petang waktu ini kan. Untuk anda yang masih lagi berada di tempat kerja waktu-waktu macam ni, selamat bekerja, okey? Jadi semoga dipermudah segala urusan anda semua lah ya. Yang sedang memandu dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM, terima kasih. Banyak berhati-hati memandu, okey? Kalau dari Bukit Pak Api ni nampak macam jauh, gelak tau. Gelak nak hujan ke gelak nak maghrib? Yang tak kedua itulah kalau gelak dok hala-hala ke petang ni. Jadi apa-apa pun berhati-hati dalam pemanduan anda. Kami doakan semoga anda selamat sampai lah ya. Tak kisahlah ke mana saja. Mungkin ada yang nak balik rumah, mungkin ada yang baru nak masuk kerja, mungkin ada yang baru saja selesai beli makanan dekat Pasar Malang nak balik rumah kan. Okey, apa pun semoga selamat semuanya. Okey. Adik-adik kita yang dekat rumah tu, mungkin ada juga yang waktu-waktu macam ni masih lagi kita kata struggle, bertungkus lumus nak siapkan kerja rumah.

0: adik kita yang bakal menduduki SPM kan untuk tahun ni tu. Sebabnya peperiksaan bertulis SPM 2026 ni akan berlangsung dari 23 November hingga 17 Disember depan lah. Mengikut Kementerian Pendidikan, dalam kenyataan ada juga berkata yang ujian bertutur bahasa Melayu dijadual 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur bahasa Inggeris 2 hingga 5 November. Okay? Dan insyaAllah jadual waktu peperiksaan lengkap akan diumumkan lembaga peperiksaan dalam masa terdekat. Okey. Jadi kena kita kata belajar betul-betul lah tu. Dah lama dah kalau kita tengok macam apa yang dikongsikan tadi, November, Oktober dengan November tu rasa macam jauh lagi. Tapi pejang celek. Tak adalah pelik mana kan. Kena belajar betul-betul ya untuk adik-adik tu. InsyaAllah semoga kejayaan dan juga kemanisan akan mengiringi hidup adik-adik semualah ya. Okey, jadi itu yang dapat Mejo kongsikan untuk anda pada waktu ini 6.26 minit petang. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Assalamualaikum, saya Ramaram.
2: Hai, saya Rita Raini.
3: Hai, saya Dayang Nampak Izzah.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah memandu ke?
7: Saya Roshamno lah.
8: Hai, saya Aizat.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul. Sekarang ni, anda tengah mendengar Terengganu FM.
11: Terengganu FM, Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
12: Mesra Ceria.
10: Terima kasih.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

Ya, Nurani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Tadi kan terlupa ucap terima kasih pada rakan sugas kita. Ha kan, yang temani anda semua menerusi JJ OK Gonna Gamak orang kita. Petang tadi ada cuai dengan Yoteh tau. Balik dah demo tu. Okey. Jadi terima kasih banyaklah yang mana masih lagi bersama-sama dengan kami menerusi siaran Terengganu FM di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu 88.7 MHz. Rakan-rakan kita di Kemaman boleh terus kekal pada frekuensi anda lah 90.7. Ha kan, di Dungu 97.7. Dan rakan-rakan kita di Setiu dan juga Besut, frekuensi anda masih lagi sama 96.2 MHz. Okay? Dan kita harapkan semuanya baik-baik sajalah eh. Petang ni bereh-bereh belaka lah. Yang mana nak kongsikan juga keadaan cuaca di tempat anda, boleh WhatsApp juga Mek Ju di konti 0103446632. Boleh kongsilah mungkin di Setiu dan juga Besut Ujang. Mungkin dekat Kemamang dot Ujang. Boleh kongsikan kita jugalah kan. Okay, untuk anda yang berkelapangan waktu ini, bolehlah sama-sama memeriahkan juga ruangan live TikTok Terengganu FM. Mek Ju dah pun bersiaran secara langsung lah di TikTok Terengganu FM tu. Yang belum ikuti kami lagi, boleh buat carian sekarang dekat TikTok anda. Typekan saja Terengganu FM underscore dan anda boleh terus follow kami di situ. Okay? Dan macam tadi, ada dengar tak? Berkenaan dengan kuis Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Yang mana belum pernah lagi menang kuis dengan kita, lepas ni kena tunggu, okey? Isyaratnya untuk memanggil ataupun nak jawab soalan selepas ini, kena tunggu. Mek Ju mainkan sekali lagi isyaratnya selepas ini, okey? Jadi yang nak yang tak pernah menang lagi kan, yang nak jawab kuis selepas ini, kena nantikan apa soalannya untuk hari ini. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Ya, untuk anda yang nak jawab soalan kuis dengan Mek Ju petang ni, kan dah sebenarnya berada di tangan Mek Ju ni soalan yang bakal dikemukakan petang ni, okay, yang mana pemenang yang bertuah akan membawa pulang wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Okey, boleh temusi talian kami sekarang 0962-35330 juga 0962-38330. Mek Ju nak bacakan soalannya ni, dengar baik-baik, okey. Siapakah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kematian ibunya? Sekali lagi soalannya, siapakah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kematian ibunya? Okey. Temusi talian kami sekarang. Sekali lagi Mek Ju kongsikan nombornya 0962-35330 juga 0962-38330. Kita ada pemanggil di talian. Hello.
2: Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, siapa di talian ni?
2: Ini Muhammad Kamri.
1: Encik Muhammad Kamri dari mana?
2: Dari Pengkalan Berangang.
1: Pengkalan Berangang. Oh, orang Kalan Berangang. Jarang orang Kalan Berangang boleh tembus talian kita ni. Bertuah petang ni Encik Kamri kita dah.
2: Bertuah, insyaAllah.
1: Alhamdulillah. Baik, dengar dah soalan dia saat ni ke nak suruh Mek Ju baca sekali lagi ni?
2: Ulang-ulang sekali.
1: Soalan dia ni, siapakah yang menjaga Rasulullah SAW selepas kematian ibunya?
2: Datuk Baginda. Berdatuk kepada Baginda Rasulullah. Abdul Muttalib.
1: Ni mesti membaca semua ni pasal kisah-kisah Nabi ni.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sebenarnya kan. Jadi kuncilah ni jawapan ni. Tak mutukar lah ni jawapan ni.
2: Ya, dah yakin dah rasa.
1: Okey, baiklah. Tahniahlah Encik Kamri. Menang dah untuk soalan kuis petang ni. Alhamdulillah. Tepuk tangan sikit lah.
2: Terima kasih banyak.
1: Okey, baik. Betul. Okey. Jadi, Encik Kamri boleh tunggu sekejap di talian. Kita nak dapatkan butiran diri. Boleh ya?
2: Okey.
1: Okey, baik. Alhamdulillah. Tahniah. Menang dah. Kita dah ada pemenang untuk kuis petang ini. Jadi untuk anda yang masih lagi belum berpeluang untuk menang tu, kena nantikan, kena dengarkan Terengganu FM 18 jam sehari. Sebabnya kita tak tahu ni segmen mana lagi, DJ mana lagi yang akan keudarakan soalan kuis untuk anda ya. Jadi kita dah pun 6:49 petang, terus kekal bersama kami di Terengganu FM.

0: FM. Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

Kenali sirah, cintai Rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: surga FM.
1: Nikmat kesehatan tubuh badan yang Allah beri harus kita lakukannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dalam arti kata yang luas, bukan hanya sembahyang, bukan hanya baca Quran. Itu ibadat-ibadat yang sudah diketahui umum. Kita sehat, sembahyang kita masya Allah cukup. Tak cukup yang wajib, sunat lagi ditambah. Sebab itu untuk memberikan ruang kepada hamba yang bersyukur di atas nikmat sehat ini, Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperuntukkan kepada kita banyak peruntukan-peruntukan. Selain daripada kewajipan bersembahyang, ada lagi sunat-sunat yang kita lakukan dalam sembahyang. Sama ada sunat itu sunat yang berbentuk waktu, harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
0: Tazkira di Terengganu FM. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Dalam kalangan kita yang beranggapan bahawa ujian kesusahan merupakan satu perkara yang hanya perlu kita bersabar bagi menghadapi perkara tersebut. Adakalanya kita lupa bahawa dalam usaha untuk menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia juga memerlukan sifat sabar dalam diri. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah merupakan satu daripada cabang keadaan di mana kita perlu memiliki sifat sabar. Cuba bayangkan dalam kehidupan kita, tatkala kita perlu untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, ibadat solat. Ada daripada kalangan kita yang merasakan bahawa solat itu sangat berat. Solat itu sangat memerlukan banyak kepada tenaga dan juga masa yang diperlukan untuk menunaikan kewajipan tersebut. Di sinilah perlunya kita memiliki sifat sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah kerana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mesti untuk meletakkan masa dalam kehidupan kita untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam Al-Quran yang mana tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepadanya. Maka inilah tanggungjawab kita yang utama seperti mana dinyatakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bermaksud Allah tidak ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Maka mana mungkin kita berasa berat ketika ingin melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah, sedangkan kita diciptakan adalah bertujuan untuk beribadah, tunduk sujud untuk mengesa dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu untuk kita menanamkan sifat sabar dalam diri. Mudah-mudahan amal ibadah kita sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menghadirkan sifat istiqamah berterusan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dengan mengetahui dan beringat bahawa tujuan penciptaan kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh itu, marilah sama-sama kita berusaha untuk menyemai sifat sabar dalam diri, bukan sahaja ketika dilanda ujian dan masalah yang memerlukan kita sabar, tetapi ketika melaksanakan kewajipan kepada Allah, dalam kita menunaikan solat sebagai contoh, dalam kita membaca Al-Quran, dalam kita berzikir, mengingati Allah, semuanya memerlukan kepada sifat sabar dalam diri yang akan mendatangkan keikhlasan dalam setiap

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Alhamdulillah wasalamun ala ibadihi allazi naftafa amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Ayat 7, 8, 9 dan 10 surah Al-Qiyamah. Ayat 7, 8, 9 dan 10 surah Al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, fa'idha bariqal basar, wa khasafal qamar, wa jumi'as syamsu wal qamar, yakulul insanu yawma izin aynal mafar. Sadaqallahul azim. Ayat 7, 8, 9 dan 10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Al-Qiyamah yang artinya, maka apabila terbeliak mata manusia, ketakutan, kegerunan, kebimbangan yang tiada sudahnya, kerana menyaksikan kejadian gerhana bulan. Ditambah pula, bulan yang gerhana bertemu dengan matahari di tempat terbenamnya di sebelah barat. Di situ juga matahari muncul di sebelah barat, juga dalam keadaan gerhana. Waktu itu kedengaran suara-suara daripada manusia penuh ketakutan, hanya mampu meluahkan kata-kata, kemana lagi tempat untuk kita menyelamatkan diri, kemana lagi tempat untuk kita menyelamatkan diri, kemana tempat lagi untuk kita melarikan diri. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 7, 8, 9 dan 10 surah Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan kepada umat manusia khas buat umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhubung tentang detik-detik hari kiamat. Paling menakutkan, paling mengerikan, sehingga terbeliak biji mata seluruh umat manusia kerana mengetahui benar janji-janji Allah. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan tentatif hari kiamat, atur cara hari kiamat, bermula dengan kejadian fenomena gerhana bulan.
Dan perkara ini diulas lanjut oleh seorang tokoh ulama tafsir dan ulama hadis yang muktabar, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, wafat pada tahun 373 Hijrah, dah pun wafat 1100 tahun yang lalu, menyatakan benar janji-janji Allah, benar janji-janji Allah, lalu manusia ketakutan apabila menyaksikan sendiri detik-detik awal hari kiamat, bermula dengan kejadian gerhana bulan yang mereka selama ini mengetahui bila tarikh, bila waktu kejadian gerhana bulan, bagaimana formasi kejadian gerhana bulan, bila berulang-ulangnya tarikh kejadian gerhana bulan, kesemuanya dalam pengetahuan manusia kerana manusia mampu menghitung kejadian fenomena gerhana bulan, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perakukan pada ayat 5 surah Ar-Rahman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu mampu dihitung pergerakannya, mampu diketahui detik terbit matahari dan detik terbenam matahari, dapat dihitung, dapat disediakan jadual detik terbit bulan dan tenggelamnya bulan. Maka setelah manusia dapat menyediakan jadual terbit matahari dan terbenam matahari, begitu juga manusia mampu menghitung jadual terbitnya bulan dan terbenamnya bulan, jadual harian terbit terbenam matahari, jadual harian terbit terbenamnya bulan, maka manusia dapat menghitung bilakah detik berlakunya kejadian gerhana matahari, begitu juga bilakah detik berlakunya kejadian gerhana bulan. Kerana kejadian gerhana matahari dan gerhana bulan merupakan fenomena yang berulang-ulang, maka oleh kerana ianya merupakan fenomena yang berulang-ulang, manusia mampu menghitung bilakah tarikh waktu berulang kembali kejadian fenomena gerhana matahari, begitu juga kejadian fenomena gerhana bulan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu mampu, boleh diketahui gerakan harian masing-masing. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka tak menjadi kehairanan kerana manusia diberi ilmu pengetahuan untuk mengetahui fenomena-fenomena kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan. Malah manusia mampu menyediakan jadual kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan untuk tempoh 100 tahun. Mampu dihitung, dapat dikira dengan tepat.
inilah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat 5 surah Ar-Rahman. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka akan tiba satu waktu di mana setelah manusia berkali-kali menyaksikan kejadian fenomena gerhana bulan, tiba-tiba dalam menyaksikan fenomena kejadian gerhana bulan, suatu yang memeranjatkan, suatu yang mengejutkan, bulan yang gerhana tidak pulih dari gerhananya, bulan yang kehilangan cahayanya sudah hilang cahayanya buat selama-lamanya. Bulan tak mungkin kembali pulih meraih cahaya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, amat mengejutkan kerana manusia dengan pengetahuan yang ada, dengan peralatan-peralatan peranti yang hebat, sophisticated, manusia dapat mengetahui detik awal gerhana dan detik berakhirnya gerhana. Gerhana bulan yang diketahui berlaku ketika waktu bulan penuh purnama dan diketahui gerakan ketara hariannya, dan manusia mengetahui bilakah berakhirnya gerhana. Tiba-tiba yang disaksikan bulan gerhana terus gerhana, tidak pulih sama sekali hinggalah bulan terbenam. Apabila bulan terbenam di sebelah barat, itulah dia waktu siang. Tetapi terkejut buat kali kedua apabila menyaksikan lazimnya bulan penuh purnama, apabila terbenam di sebelah barat, maka matahari pula terbit di sebelah timur. Kali ini amat mengejutkan dan memeranjatkan. Sepatutnya matahari terbit daripada sebelah timur, sebaik sahaja bulan terbenam di sebelah barat. Kini di mana bulan terbenam dalam keadaan gerhana, matahari muncul juga daripada sebelah barat. Wajumi'a asy-syamsu wal qamar, berhimpunlah matahari dan bulan di kaki langit barat, di mana bulan terbenam dalam keadaan gerhana di sebelah barat. Di situlah munculnya matahari dengan keadaan gerhana. Lalu berlakulah kejadian dua gerhana di kaki langit barat. Bulan gerhana bersama dengan matahari juga gerhana. Wajumi asy-syamsu wal qamar. Inilah yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, wafat pada tahun 373 Hijrah. Dan sememangnya diperakukan juga oleh tokoh ulama tafsir yang terbilang Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, wafat pada tahun 606 Hijrah, dah pun wafat 800 tahun yang lalu. Dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka insan yang ketika itu memiliki pengetahuan
setelah manusia benar-benar menguasai pengetahuan digital dan ditambah pula dengan pengetahuan Android, ditambah lagi dengan pengetahuan AI, sememangnya manusia yakin, ya, inilah dia fenomena yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan pada ayat 7, 8, 9 dan 10 surah Al-Qiyamah. Lalu keluarlah kata-kata luahan lidah manusia. Ainal mafar. Mana lagi tempat untuk melarikan diri? Mana lagi tempat untuk menyelamatkan diri? Itulah detik bermulanya huhara hari kiamat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Lait As-Samarqandi rahimahullah wafat pada tahun 373 Hijrah menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang kali menzahirkan kejadian fenomena gerhana matahari. Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang kali menzahirkan kejadian fenomena gerhana bulan untuk manusia sedar dan insaf. Ya, bahawa fenomena kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan berulang-ulang itu bertujuan untuk berulang-ulang kali memberi amaran, berulang-ulang kali memberi peringatan, berulang-ulang kali memberi amaran, dan berulang-ulang kali memberi peringatan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah wafat pada tahun 606 Hijrah, dah pun wafat 800 tahun yang lalu, menjelaskan berulang-ulang kali kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan itu sebenarnya raptai hari kiamat. Itu sebenarnya al-isti'dad, raptai hari kiamat. Dalam bahasa Inggeris disebut rehearsal, raptai hari kiamat, supaya manusia menginsafi apabila ditanya bagaimana suasana hari kiamat. Baik, suasana hari kiamat detik awalnya kejadian gerhana, gerhana bulan, begitu juga kejadian gerhana matahari. Selain daripada tujuan kejadian gerhana bulan, gerhana matahari itu untuk membuktikan kekuasaan Allah, maka kejadian gerhana bulan, gerhana matahari juga bertujuan memberi keinsafan, kesedaran kepada umat manusia bahawa janji-janji Allah itu benar. Hari kiamat itu benar. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu an,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah wa innahuma la yankhasifani limauti ahadim minan nas fa idza ra'aituhum minha wad'ullaha fasallu wastaghfiru hatta yukshafa ma bikum au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya matahari dan bulan itu bukan semata-mata jasad jirim di langit. Sesungguhnya matahari dan bulan itu sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi amaran, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia melalui fenomena kejadian gerhana matahari, begitu juga fenomena kejadian gerhana bulan. Sesungguhnya tiadalah berlakunya kejadian gerhana matahari, begitu juga kejadian gerhana bulan itu disebabkan matinya seseorang dari kalangan manusia. Tidak. Tetapi kejadian gerhana bulan, gerhana matahari itu membuktikan kekuasaan Allah dan ianya merupakan peringatan Allah, amaran Allah kepada umat manusia. Maka sebaik sahaja kamu melihat kejadian gerhana matahari yang berulang-ulang, kejadian gerhana bulan yang berulang-ulang, segeralah kamu berdoa kepada Allah, mendirikan solat gerhana, beristighfar hinggalah selesainya gerhana matahari, begitu juga selesainya gerhana bulan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul yang senantiasa menjaga kebajikan umat di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sediakan kepada kita atur cara, agenda setiap kali berlakunya amaran Allah apabila berulang kejadian gerhana bulan, berulang kejadian gerhana matahari. Berulangnya kejadian gerhana bulan bukan hanya untuk ditontoni, bukan hanya untuk diambil gambarnya, menggunakan ya kehebatan alatan yang canggih, tetapi ianya merupakan amaran Allah. Dan Rasulullah mahukan umatnya menginsafi, oleh itu menyaksikan kejadian gerhana bulan, kejadian gerhana matahari itu dengan penuh rasa sedar insaf kepada Allah dengan dua nilai, khauf dan raja, takut kepada Allah dan sentiasa meletakkan pengharapan yang tinggi kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahukan dengan berlakunya kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan itu ada di situ nilai-nilai keinsafan dan kesedaran. Ada di situ nilai-nilai khauf dan raja, takut kepada Allah, pengharapan yang tinggi kepada Allah. Oleh itu
sebaik sahaja melihat kejadian gerhana matahari, gerhana bulan. Rasulullah tuntut agar kita menunaikan solat sunat gerhana diikuti dengan dua khutbah, kemudian disusuli dengan terus berdoa dan beristighfar hinggalah selesainya, tamatnya fenomena kejadian gerhana matahari, begitu juga kejadian gerhana bulan. Maka dengan ini sudah ada atur caranya, ya, raptai untuk menghadapi hari kiamat. Apabila kita ketahui, ya, detik-detiknya apabila kejadian gerhana bulan yang tiada pulihnya disusuli pula dengan fenomena yang tak pernah berlaku sejak zaman baginda Adam alaihissalam, matahari terbit, matahari muncul di sebelah kaki langit barat juga dalam keadaan gerhana. Dwi gerhana, bulan dan matahari gerhana. Ya, adakah kita hanya mampu melafazkan kemana nak larikan diri, kemana nak selamatkan diri? Yaqulul insanu yawma izin ainal mafar, ayat 10 surah Al-Qiyamah. Yang jelas melihat kejadian gerhana, solat sunat gerhana, berdoa, beristighfar hinggalah selesai gerhana. Kalaupun gerhana tak selesai sah hari kiamat, maka jangan ragu, jangan bimbang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam At-Tabrani, la ta'jizu fid du'a fa innaha lan yuhlaka ma'ad du'ai ahadun. Jangan lemah dalam berdoa. Teruskan, teruskan, bukan bersama dengan TV 3 lah. Teruskan berdoa, kerana kamu tak akan binasa bersama-sama dengan doamu itu. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 62 surah Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Sadaqallahul azim. Dan dialah Allah Tuhan yang telah menjadikan fenomena malam dan siang silih berganti bertujuan agar kamu mengambil peringatan setiap hari yang kamu jalani kehidupan, sama ada siang maupun malam, dan agar kamu benar-benar bersyukur dengan mendapat keistimewaan, kelebihan, keutamaan di sepanjang malam hari. Begitu juga kamu tetap mendapat keistimewaan, kelebihan, keutamaan di waktu siang hari. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 62 surah Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala
berulang-ulang kali menzahirkan fenomena malam dan siang. Setiap hari kita meraih waktu malam. Setiap hari kita memperoleh waktu siang. Waktu malam ada keistimewaan, ada kelebihan, ada keutamaan yang Allah letakkan di sepanjang waktu malam. Begitu juga waktu siang, ada keistimewaan, ada kelebihan, ada keutamaan yang Allah sediakan di sepanjang waktu siang. Maka untuk hidup di atas muka bumi, manusia perlukan kedua-dua fenomena yang berulang-ulang dan silih berganti, malam dan siang. Apa jua yang kehilangan, apa jua yang luput, ada peluang untuk mendapat gantian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun gerhana bulan dan gerhana matahari sebagai penutup kehidupan yang sementara di dunia ini, maka akan digantikan dengan kehidupan yang kekal abadi buat selamanya di akhirat sana untuk kekasih-kekasih Allah. Sekadar itu dulu yang dapat dikongsi bersama. Salah silap mohon jutaan kemaafan jua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: শব্দ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইন্ন বৈন রজুলি ও বৈন শিরকি ওয়াল কুফরি তারকা সালাহ. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Ada dalam kalangan kita yang beranggapan bahawa ujian kesusahan merupakan satu perkara yang hanya perlu kita bersabar bagi menghadapi perkara tersebut. Ada kalanya kita lupa bahawa dalam usaha untuk menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia juga memerlukan sifat sabar dalam diri. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah merupakan satu daripada cabang keadaan di mana kita perlu memiliki sifat sabar. Cuba bayangkan dalam kehidupan kita, tatkala kita perlu untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, ibadat solat. Ada daripada kalangan kita yang merasakan bahawa solat itu sangat berat. Solat itu sangat memerlukan banyak kepada tenaga dan juga masa yang diperlukan untuk menunaikan kewajipan tersebut. Di sinilah perlunya kita memiliki sifat sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kerana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mesti untuk meletakkan masa dalam kehidupan kita untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam Al-Quran yang mana tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepadanya. Maka inilah tanggungjawab kita yang utama, seperti mana dinyatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bermaksud Allah tidak ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Maka mana mungkin kita berasa berat ketika ingin melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah, sedangkan kita diciptakan adalah bertujuan untuk beribadah, tunduk sujud untuk mengesa dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu untuk kita menanamkan sifat sabar dalam diri. Mudah-mudahan amal ibadah kita sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menghadirkan sifat istiqamah berterusan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mengetahui dan beringat bahawa tujuan penciptaan kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh itu, marilah sama-sama kita berusaha untuk menyemai sifat sabar dalam diri, bukan sahaja ketika dilanda ujian dan masalah yang memerlukan kita sabar, tetapi ketika melaksanakan kewajipan kepada Allah, dalam kita menunaikan salat sebagai contoh, dalam kita membaca Al-Quran, dalam kita berzikir, mengingati Allah. Semuanya memerlukan kepada sifat sabar dalam diri yang akan mendatangkan keikhlasan dalam

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Air setitik dilautkan, tanah sekepal digunungkan. Maksudnya, membesar-besarkan perkara yang kecil. Contoh ayat, perbalahan kecil akibat berebut pemadam itu tidak sepatutnya disensasikan dan diperbesarkan oleh murid-murid lain kerana air setitik dilautkan, tanah sekepal digunungkan akan mengeruhkan keadaan.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Kita dah pun 8.50 minit malam waktu ini. Dan Mek Ju sebenarnya dah pun di ujung-ujung tugasan lah temani anda semua malam ini kan. Yang masih lagi setia bersama kami, yang sedang memandu, berhati-hati. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak keluar makan kan. Bawa ahli keluarga keluar makan malam ni. Dah siang-siang tu tak sempat kan. Malam ni ada masa, apa salahnya seketika luangkan masa. Boleh kita kata makan-makan dekat luar kan. Apapun semoga semuanya baik-baik saja, dipermudah segala urusan. Berhati-hati jugalah yang sedang memandu. Kami doakan semoga anda selamat sampai. Okey, pukul 9 malam nanti sama-sama kita ikuti seketika berita utama 9 malam. Dan untuk ruangan selekta malam ini 9 hingga 12.30 malam, Cik Him akan bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti menerusi ruangan selekta. 9.15 malam nanti ada siaran lagu-lagu rock untuk malam ini. Okey, jadi insyaAllah jumpa Mek Ju hari Sabtu menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Jangan lupa temu janji kita. Okey, jangan lupa juga untuk jaga kesihatan, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam. Mek Ju temani anda di sini. Okey, jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam peristiwa itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu pertanyaan saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit usik walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Sultan Ismail berkata, keputusan mengenai hala tujuh kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tujuh seterusnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasyuton Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi memberikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam pendengar-pendengar setia Terengganu FM. 9.16 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih kekal bersama-sama dan kami di Terengganu FM 88.7 di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus serta Hulu Terengganu. Dan terima kasih kepada rakan setugas tadi, DJ Ju, DJ Mek Ju kita dalam ruangan Nurani 6 hingga 9 malam. Maafkan saya. Kita kembali ke ruangan Selekta 9 hingga 12 malam. Dan hari ini hari Selasa. Hari ini hari Selasa. Dahpun 18 Ogos 2026. Lagi 13 hari nak sampai ke hari kemerdekaan, hari kebangsaan yang ke-69. Untuk bulan Islam, 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Lagi 7 hari. Seminggu lagi kita nak menyambut hari sambutan Maulidur Rasul. Dan untuk anda yang dengarkan Terengganu FM bersama dengan saya, nama saya tak lain tak bukanlah yang kita dengar mari semalam tim Cik Him. Hey. Dalam ruangan untuk ruangan yang pertama adalah ruangan Rock Arena 9 hingga 11 malam. Anda boleh dengar menerusi radio anda. Juga boleh dengar menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga anda boleh tonton secara langsung di ruangan live TikTok Terengganu FM. Sekarang radio boleh dengar, boleh tonton sekali, boleh lihat sekali, boleh komen terus. Tak perlulah nak hantar mesej 50 sen satu SMS. Dah boleh komen secara percuma sahaja. Jadi itu ruangan Rock Arena pada malam ini. Bertemankan Cik Him sampailah ke pukul 12 malam. Terengganu FM.
1: Rock Arena, kita rock. Layan dan hayati kenangan dengan lagu-lagu rock menerusi Rock Arena dalam segmen Selekta hanya di Terengganu FM.

Dua lagu yang mengiringi anda di peringkat awal lah. Lagu daripada Amok Ingat-ingat dan juga lagu daripada Abbot Siapakah. Untuk kawan-kawan di ruangan live TikTok, kita nak menyapa rakan-rakan kita. Ada Pok Lee, Tok Dalang, Mekna Kihah, Madu Lebah, ada Zana Abbas. Tadi ada orang tersasul nama saya. Tak apalah, saya sebut bila nama saya dah betul, nanti baru saya sebut nama dia. Okey, dan kita ada rakan-rakan, ada Kati, kita dah kalau berang, ada Chef Yusof dari Kemaman, Zee Bukit Payung, Abang Cago, lagi Salsa Kati. Ramai lagi kat ruangan live ni, ada Akila Adnan Yusof, terima kasih banyak-banyak sudi tonton. Lagi kita ada siapakah, siapakah anda di sana, ada Syarifuddin, M. Syarifuddin, terima kasih juga. Wahidah, ada Longyah, terima kasih Longyah. Ada Pak Mak Ruzal juga menyinggah tadinya. Mekna Kihah kata malam ni bertugas di HDU, Hemodialysis Unit. Wow, selamat menyelesaikan tugas pada malam ini. Pok Lee dari Nilai katanya rock tetap rock metal. Walau di mana juga kita berada, jiwa rock tu tak lari. Tapi jiwa-jiwa rock muka ganas, tapi dalam hati ada taman. Betul tak betul? Kadang-kadang muka macam harimau, tetapi hati macam Hello Kitty. Eh tak apa, kita semua, kita manusia kan, kita ada perasaan macam biasalah. Orang, setiap orang ada perasaan seganas mana pun manusia. Tapi kadang-kadang orang yang ganas itu lebih apa tu orang panggil, mudah tersentuh hati. Tak gitu? Muka macam bandi amuk, tapi hati positif. Sudah. Kita ada Abi dari Kertih, terima kasih. Mekna kata hati bunuh, muka bunuh hati bunga. Macam-macam. Okey, baik, kita ada lagi Mau Getang. Untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita di ruangan live ataupun yang mungkin sedang memandu bawa kereta elok-elok. Kalau rasa nak menegur saya di ruangan live TikTok, tegurkan sahaja, tak ada masalah. Atau ada yang ingin anda hantarkan kiriman WhatsApp kepada saya sekarang di 010-344-6632. 010-344-6632. Kita ada DJ Permata Selatan, DJ Palkis, menyinggah di ruangan live TikTok. Apa-apa pun, terus layan Rock Arena Terengganu FM.

Daripada Life Handed, lagu yang berjudul Seruan. Itu dia, Seruan. Saya ingin menyeru anda yang berada di kejauhan. Ayo sama-sama kita layan Rock Arena malam ini. Ada yang suruh saya teka pula malam ni duduk kat mana. Ya Allah, ya Rabbi. Macam mana saya nak teka? Kan? Gamaknya mata saya ni duduk kat mana-mana. Saya mata CCTV yang diiktiraf oleh kerajaan, berada di tiang-tiang elektrik, berada di hujung-hujung bangunan. Ya Allah, tapi saya tahu anda semua sedang mendengar Terengganu FM. Saya tahulah. Kerana apa? Akan ada orang yang akan WhatsApp. Saya dengar aje, tak pernah WhatsApp. Saya pernah jumpa orang yang macam tu. Tak pernah telefon, tak pernah WhatsApp. Saya dengar aje dan saya tak pernah tutup radio. Itu memang terbaik lah. Siapa yang macam tu memang rare betul lah. Dulu kat mana-mana pun. Contoh ada yang peminat-peminat lagu-lagu rock. Saya pernah jumpa seorang dan saya rasa, bukan saya rasa, saya jamin dia tengah dengar suara saya sekarang. Abang, terima kasih bang. Sudi dengar suara saya, sudi layar Rock Arena malam-malam ini. Seorang abang kita peminat lagu-lagu rock daripada zaman dulu, zaman segmen rock yang diberi nama Rock Kita, kemudian ditukarkan kepada Rock Arena. Beliau memang melayani lagu-lagu rock terbaik. Katanya tak pernah telefon, tak pernah hayat dengar, sepanjang dengar dengan UFM tak pernah telefon. Daripada zaman Radio 3 lagi, tak pernah telefon, tak pernah SMS, tak pernah WhatsApp dan sebagainya. Layan sahaja. Jadi ada yang cakap suruh saya teka dekat mana. Saya pun tak reti nak berteka-teki lah. Kalau lebih mudah kan, kalau lebih mudah, bagi tahulah. Kalau nak bagi tahu, oh saya berada di atas bangunan ni, bagi tahu je lah. Suruh saya teka, saya bukan seorang ahli nujum. Macam-macam passion lah. Tak kisahlah, janji anda semua happy. Terima kasih kat Zoo Parker. Ada Wan Romlah pun ada. Terima kasih banyak-banyak. So ditonton kat live TikTok. Nak tengok kat live TikTok, dipersilakan. Akira, thank you Akira. Lagi kita ada rakan-rakan. Ada Miss Samad Port, Port Otai kita ada. Uding, thank you Uding. Rakan-rakan kita yang lain, ramai lagi ni sebenarnya tak tercapai. Saya nak menegur satu persatu, tapi saya cuba. Ada Adi, terima kasih Adi. Ada yang tanya saya pakai baju colour apa malam ni. Nak tengok baju colour apa, boleh tengok dekat live TikTok dengan FM. Ada sahaja. Mr. Propa, thank you Mr. Propa. Dick Chomel. Siapa-siapa pun anda, kita terus layan Rock Arena di Terengganu FM. Kita lagu daripada Janzen, Pentas Opera dan juga Search Mawana. Dan lepas itu ada lagi, kita teruskan layan Rock Arena.

0: Bila masuk saja musim cuti, ramailah di antara kita ni yang ambil peluang untuk keluar membeli belah. Ha, membeli belah tu tak salah. Yang salahnya apabila kita letakkan kenderaan kita di tempat khas parkir OKU. Ha, sikap tidak prihatin segelintir orang awam ini bukan sahaja menyukarkan mereka, malah mereka kadangkala terpaksa membatalkan niat untuk berurusan kerana tiada parkir untuk mereka. Dan tambahan pula, tempat parkir khas bukannya banyak disediakan untuk golongan ini. Biasanya di satu kawasan tu ada dua ataupun tiga sahaja, itu pun orang awam nak ambil juga. Sedangkan kita mampu je nak parkir kat tempat lain.
1: Kami tahu anda berhemah. Pesanan tulus ikhlas dari Terengganu FM.

Itu dia lagu daripada Mid Uncle Husin. Lagu untukmu membawa kita ke pukul 9.59 minit malam. Terima kasih Abang Mat. Abang Mat bok-bong kita. Sambil-sambil layan lah. Macam mana? Kenapa luangan lagu rock? Mungkin Abang Mat terbaru-baru masuk orang ramanya. Selasa. Selasa malam 9 hingga 11 malam. Memang lagu-lagu irama rock. Dalam rock arena. Pop Bay. Terima kasih Pop Bay. Ada Zaleha Bakar. Cik Norizan Kak Long kita. Terima kasih Abang Mat Ruzal. Wadina Safatia. Tapi saya sokong satu orang ni. Dia hantar WhatsApp dekat konti dengan New FM. Okay, dia hantar satu kopi dengan susu segar. Lepas tu ada malam ni ekstra malam ni. Ada roti goreng sambil-sambil lain lagu rock menerusi RTM Klik. Terima kasih lah Abang Hamzan Rahman. Mantap, dari Besut. Layan RTM Klik. Apok Otai, layan sambil berkena dengan kopi susu malam ni. Katanya ada biskut bulat malam ni. Ada biskut bulat je tak apalah. Pok, jom pukul 12 kita perkena telur gebus. Macam, jom. On tak on. On air terus saja. Telur gebus. Come on. Terima kasih juga Sazuan. Sazuan cakap Cik Im ni, rancak ke, tak rancak ke, tetap hyperaktif. Hyperaktif itulah yang membuatkan anda rasa seronok kan. Ada orang tak selesa, ada orang nak santai-santai. Tapi tak apalah, kita cuba beri yang terbaik. Aziz 75. Kopi susu kuih tiaw goreng tekak kampung. Mantap padu. Letaklah sayur kangkung dengan daun kucai. Itu kuih tiaw goreng yang paling sedap. Letak telur hancur. Fadu. Mungkin ada yang tengah memandu mengantuk mata. Mengantuk mata, ya. Janganlah mengantuk benda lain. Memang mengantuk mata. Kalau mengantuk mata, berhenti kedai makan. Apa kena kopi os cawan cantik. Kita ada rakan kita juga Hadapis. Bersama tengah dengar. Kita ada UY. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada anda. Ada yang nak kata nak layan lagu-lagu santai-santai. Boleh lepas ni kita akan layan lagu-lagu rock santai. Ya, mantap. Boleh eh? Don't worry, be happy. Bersama-sama dengan Cik Him malam ni. Selama tu saya nak seru sikit. Yang mana yang mungkin baru saja buka radio, hantarkan WhatsApp anda berada di mana sekarang. Hantarkan WhatsApp anda berada di mana sekarang. Haikal, thank you Haikal. Kita ada Ikan Rosa. Ada Mi Paya Resok. Oh, kata nak perkena telur rebus pasteng. Lancong saja. Jangan dipikir-pikirkan. Nak pergi tak nak pergi, yang penting pergi dulu. Cantik tak cantik? Apa macam? Telur rebus, kita kupas-kupas, buang dia punya kulit telur. Atau pakai kicap. Tapi sekarang kita layan dulu lagu-lagu rock dalam ruangan rock arena. Kita layan lagu daripada Scorpions, Lonely Nights. Terima kasih FM.

Permata, potong permata daripada Ella. Membawa kita ke 10.15 minit malam. Terima kasih. Terima kasih rakan-rakan kita yang layan. Terima kasih. Ada orang dari Fatoni pun ada. Terima kasih orang Madura pun ada. Ya Allah. Sebab itulah kadang-kadang bila kita fikir yang secara positifnya kan. Positifnya, media sosial ni menghubungkan kita sebenarnya. Media sosial menghubungkan kita sebenarnya. Sebab itu kadang-kadang kita ni, kita dah era tahun 2026 kan. 2026 kita dah era globalisasi yang moden, yang menggunakan semuanya platform digital. Bila platform digital ni, kita dah beralih daripada zaman analog kepada platform digital, maka setiap informasi yang akan menerusi jalur layar lebar kita ni makin berkembang dengan pesat dan juga cepat. Dulu nak sampai, kalau kita tengok perkembangan telekomunikasi terlebih dulu kan, daripada zaman-zaman dulu, kita tengok dia punya perubahan dia. Nak berhubung dengan orang dulu, okay, nak bagi isyarat, bakar mewujudkan api, asap dan sebagainya. Dari kejauhan nampak asap, ada kebakaran, ada tanda apa-apa. Kemudian beralih kepada surat. Ada satu zaman kata menggunakan burung merpati, menggunakan telegram yang tekat-tekat-tekat-tekat yang titik-titik tu, ada graf tu kan. Bukan telegram sekarang. Telegram sekarang ni hantar gambar, video, note, semua boleh. Tapi yang dulu telegram dulu, lepas tu kiriman surat, post-post, menggunakan stamp dan sebagainya. Dan sekarang dah sampai tahap WhatsApp. WhatsApp. Ada kawan kita cakap, kami berkomunikasi menggunakan kenyit mata. Itu lain. Itu awak nak mengorat dan menggunakan kenyit-kenyit mata. Ya Allah, ya Tuhan. Itu lain. Tapi ini komunikasi yang betul lah. Telekomunikasi yang betul. Telefon dan sebagainya. Kan. Jadi, benda ni dah semakin berkembang. So kita menggunakan platform yang ada dalam sekeliling kita ni untuk memudahkan sebenarnya. Kita gunakan dengan secara yang berhemah, cara yang baik. Kita menggunakan platform Facebook dengan kongsikan perkara-perkara yang sahih lah. Jangan kita menjadi orang yang nampak macam bijak tapi sebenarnya kita tak bijak. Ini benda paling sopan saya boleh sebut lah. Nampak macam bijak tapi kita tak bijak. Kita tengok tajuk, kita terus share. Kadang-kadang kita tak pastikan maklumat tu dah sahih ke tak sahih ke, betul ke tak betul ke. Kan, kalau benda tu dapat sumber daripada mana, check dulu. Betul ke ni? Dari sumber mana ni? Ini tak boleh jadi ni. Jadi macam kita ni menjadi satu rakan subahat menyebarkan maklumat-maklumat yang tak tepat. Itu yang kita tak nak tu. Itu menyebabkan tersebarnya berita yang tak betul, berita palsu secara berleluasa. Jadi kita jangan jadi orang yang tak cerdik lah, gunakan akal fikiran yang ada supaya kita ni tidak menyebarkan berita-berita yang tak betul. Kalau melibatkan isu-isu keselamatan, melibatkan fakta-fakta, melibatkan akta-akta dan sebagainya, rujuk pihak yang berkenaan terlebih dahulu. Kita ada agensi-agensi yang khas untuk mengawal semua itu. Sebagai contoh, ini kadang-kadang sekarang ni kan. Sekarang ni, kalau betul tak betul, kalau kita tengok di bahagian Facebook lah, kebanyakannya di bahagian Facebook kan, tiba-tiba je naik gambar orang, naik gambar IC orang. Mana boleh ambil gambar kat dalam orang ni, sebarkan dekat media sosial? Tak boleh, salah. Kalaulah kena pada diri kita, pastikan kita rujuk dengan polis diraja Malaysia. Pergi buat report, pergi buat laporan, menyatakan bahawa IC disalahgunakan. Kalaulah itulah hak peribadi, ini kena jaga sikit lah. Isu peribadi ni kita sangat-sangat kena jaga, kerana dalam negara kita dah banyak penyelewengan. Ada yang ambil kesempatan di atas kesempitan, menggunakan IC, memberikan buat IC palsu lah, buat itu palsu lah, macam-macam. Baru-baru ni kecoh pasal kad apa tu, UNSCR saya nak sebut, UNSCR yang palsu. Jadi benda-benda macam tu pun boleh menjadikan satu isu sebenarnya. Jadi kita tak boleh, jangan ambil mudah benda-benda ni. Kita gunakan platform yang ada. Jadi kalau nak gunakan platform, dengar Terengganu FM, yang tu kita galakkan. Facebook ada, Facebook ada, TikTok ada. TikTok memang setiap hari live, 5 segmen sehari live untuk semua. Macam Jang kata, tak pasti jangan kongsi, ya luncur. Okay, jom kita layan lagu yang seterusnya. Rock santai-santai saja. Kita ada sebuah lagu yang berkias. Lagu liriknya sangat-sangat sastra, sangat-sangat puitis, sangat-sangat, kalau kita nak apa, orang panggil apa, bedah lirik. Saya sangat
sangat syorkan. Kalau nak bedah lirik, cuba bedah lirik lagu ni. Jumpa tak jumpa kat mana dia punya makna di sebalik lirik lagu ni. Sebuah lagu daripada Chris, lagu Cendrawasih.

aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada aedes, tiada denggi.

lagu dengan Zui Chal yang terlarang itu gua dah nampak santai-santai je malam ni. Makin lama makin penghujung ruangan Rock Arena malam ni, lagu santai-santai saja supaya kita tak rasa tergantung. Saya pernah buat anda semua rasa tergantung. Saya pakai graf tinggi rendah tinggi. Di penghujung tu lagu tinggi tiba-tiba habis. Tergantung. Orang kata nak tunggu minggu depan lah, tak apa. Pasal minggu depan rasanya bukan saya. Bila bukan saya, saya bagi kendur-kendur lah Rock Arena untuk minggu ni. Kita ending dengan cara yang santai-santai, relax. Semuanya berpuas hati dengan lagu-lagu yang ada. Walaupun ada yang cakap dengan saya, tak aci cem, lagu tu saya tak dapat dengar. Tetapi untuk makluman semua, kita bukan saja ada permintaan lagu sebenarnya. Kami sediakan rancangan Rock Arena, lagu-lagu DJ-DJ penerbit akan susunkan untuk anda semua. Kita kongsikan pelbagai jenis lagu-lagu rock yang ada. Ada yang kasar, ada yang berat, ada yang heavy, ada yang metal, ada yang santai, ada yang pop rock. Tak kisahlah, janji dia ada Rock Arena kan. Dan terima kasih Kak Ani. Kak Ani pun ada. Kita ada Kak Minah, ada Minah Bukit Diman pun ada. Lagi Kak Zu Parker. Kita ada Eliza. Ada kat Kelantan ke Eliza? Lagi ada siapa lagi ni? Ramai ni yang saya nak sebut nama macam mana ni. Nia Suhirmah. Betul eh? Nia. Katanya Eliza ingat sama-sama muda-muda kok. Biasa dia. Duh, lagu-lagu yang mengimau kenangan ni. Gak lagu tu. Nak? Kita ada tadi, kita ada Ayi besuk dah. Kita nak menemani rakan-rakan kita yang sedang memandu. Tak kisahlah di mana-mana sahaja. Julie katanya baru bangun tidur. Rock padu. Weh lah, bangun tidur lah yang lagu rock. Ini memang padu lah. Memang betul-betul hati kental. Kan? Ada Umi Umairah. Selamat malam. Kita ada Potek Doraemon Kurus. Tok Mulu. Tok Mulu baru nampak muka malam ni. Apa cerita? Bukan malam ni, minggu ni. Minggu ni baru dapat muka Tok Mulu. Mana pergi Tok Mulu, kesian eh. Anak-anak kampung semua. Jaga-jaga Tok Mulu. Nanti goyang kedudukan. Gitu. Dia tak boleh. Dia kena jaga anak-anak buah betul-betul. Supaya anak buah sentiasa respect pada kita. Macam tu lah. Tapi itulah eh. Katanya tadi, dah lama tak join. Kita ada dua orang, Doraemon Kurus. Doraemon Kurus Selangor dan Doraemon Kurus Terengganu. Lagi Adik Ramli dari Kertih. Memang rock tu. Alhamdulillah. Santai-santai sahaja. Okey, saya nak siarkan dua buah lagu tajuk yang sama, lagu yang berlainan. Boleh tak? Okey, sempat lagi ni. Sempat lagi. Dua buah lagu tajuk yang sama tapi lagu yang berlainan. Lagunya yang berjudul Penantian. Saya nanti anda semua sampai ke penghujung segmen malam ini. Rock Arena, Tengah FM.

Bagaimana itu dia dua buah lagu yang saya bagi tahu tadi, lagu tajuknya sama. Tajuknya sama tapi lagu yang berbeza. Satu lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Black Rose, lagu yang berjudul Penantian, dan juga Penantian yang satu lagi dinyanyikan oleh Fabians. So di antara kedua-dua lagu, dua-dua lagu legend, dua lagu zaman-zaman rock 90-an. Satu tu saya lupa, Black Rose 90 berapa? Saya rasa tahun yang sama kot, 91 kot, 91-92 macam tu lah. Tapi kalau Fabians tahun 1991 macam tu kan. Santai-santai lah. Fayyad kata tengah makan donat. Waduh. Itu dia. Baik, dan juga ada, kita dah putarkan untuk makluman semua untuk makluman semua, lagu-lagu yang kita siarkan sekadar makluman lah. Untuk lagu satu segmen, satu artis yang kita mampu siarkan. Gitu. Okey, kita kadang-kadang ada orang minta tadi lagu daripada Ekspedisi. Kita dah siarkan lagu daripada kumpulan Ekspedisi, iaitu lagu Hentian Ini. Kita ada lagu Scorpion, kita dah siarkan lagu Lonely Nights mana tadi pukul 10 tadi. Kemudian ada yang minta lagu daripada Left Handed, kita dah siarkan lagu Left Handed tadi, seruan. Ada yang minta lagu Search, kita dah siarkan Pawanan. Baca komen lain, baca lagu lain, habis sebutan saya pun dah pergi ke lain. Aduh, parah betul. Okey, jadi untuk lagu yang terakhir untuk ruangan Rock Arena pada malam ini, tengok semua dah kecam saya dekat live TikTok. Janganlah kecam saya malu. Okey, lagu bukan Pawana. Saya baca nama orang tadi, Cendana. Tiba-tiba jangan baca Pawana jadi Pawanan. Payah macam tu. Okey. Allahu Akbar. Bukan Perawan. Perawan tu lagu dandut. Okey. Okey, lagu yang terakhir, lagu daripada kumpulan Okey, Ku Rela Kau Pergi. Lagu 90-an juga ni. Satu ketika dulu. Dan insyaAllah itu lagu penutup untuk ruangan Rock Arena di Terengganu FM. Teruskan layan pukul 11, kita ke utama 11 malam. Selepas itu kita kembali santai-santai ucapan malam hanya di Terengganu FM.

0: sektor pertanian dan keterjaminan makanan yang terkesan akibat fenomena El Nino akan diberi tumpuan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Sri Muhammad Sabo berkata, Kepulauan menyediakan persiapan termasuk peruntukan bagi menghadapi kesan fenomena itu telah dikenal pasti dalam pertemuan bersama Menteri Keuangan Dato' Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Fenomena El Nino dijangka mula memberi kesan mulai September ini.
1: Pihak Kementerian Keuangan bersedialah menyediakan kepulauan-kepulauan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini. Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakanda, peruntukan manda, peruntukan MKM, tapi yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif permohonan daripada kita.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam beritu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Situasi itu menunjukkan intensiti El Nino terus mengukuh dan dijangka mencapai kemuncak pada penghujung 2026. Jelas beliau, potensi El Nino mencapai kategori sangat kuat pada Oktober hingga Disember 2026 adalah tinggi. Portal cadangan belanjawan 2027 dan kenyataan prabelanjawan 2027 dilancarkan Kementerian Keuangan MOF menjelang pembentangan pada 9 Oktober ini. Kenyataan MOF menyebut bagi memperhalusi penyediaan belanjawan 2027, Kementerian sangat mengalu-alukan pandangan rakyat, komuniti perniagaan serta pemegang taruh. Langkah tersebut bertujuan memastikan dokumen belanjawan negara lebih menyeluruh dan memenuhi keperluan rakyat di segenap pelosok negara. Bertembakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan madani kelima itu bakal meneruskan penekanan kepada kerangka ekonomi madani ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi serta di samping menegakkan keadilan sosial bagi segenap lapisan masyarakat. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mencadangkan kerajaan meneruskan subsidi dan insentif subsidi minyak kepada golongan nelayan menerusi belanjawan 2027 bagi memastikan sektor perikanan terus berkembang. Pengerusinya Muhammad Faiz Fadil berkata, LKIM yakin kerajaan mampu mengekalkan subsidi serta bantuan sara hidup golongan berkenaan walaupun berdepan masalah kewangan susulan krisis tenaga global. Beliau terus berharap peruntukan lebih besar disediakan bagi pembangunan dan menaik taraf infrastruktur perikanan termasuk jeti yang uzur serta kompleks pendaratan ikan yang perlu ditambah baik. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dipertingkat menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu digerakkan menerusi empat teras utama meliputi pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta pelaksanaan operasi bersepadu.
2: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Ekonomi digital Malaysia kekal berada di landasan untuk mencapai sasaran menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030 seiring agenda menjadikan negara sebagai negara kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singh Dio berkata, sasaran itu dipacu menerusi pelaksanaan beberapa dasar dan pelan strategi kerajaan termasuk Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030 serta Malaysia Digital 2030 MD 2030.
3: Setakat tahun 2025 adalah untuk memastikan bahawa contribution digital economy kepada GDP itu pada 25.5% dan angka itu telah pun dalam proses disiapkan. Saya tidak ada angka yang rasmi sekarang tapi saya dimaklumkan bahawa we have more or less achieved it. Tapi angka itu biar saya dapat yang betul dan saya akan bagi kepada presiden. Kita ada agensi dalam Kementerian Digital iaitu My Digital Corporation. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahawa semua yang kita lancarkan itu memang mencapai target-target yang ditetapkan.
0: Gobin Singh Dio. Polis Kedah menasihatkan rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi ataupun motosikal keluar negara merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi, termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
4: Kalau kita nak ride, apa lagi di negara luar? Yang pertama-tamanya, kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah. Maksudnya keperluan. Dan juga, kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course, lesen, road tax dan juga cara pemandu spare part. Mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsi tahan. Yang mana semua spare part, komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api susulan beberapa insiden tembakan di negara itu. Timbalan Perdana Menteri Pakonil Prapun berkata, rombakan merangkumi pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan dan pengurusan amunisi selain memperketat pemeriksaan serta pengawasan. Menurut beliau, tiada kelulusan baharu bagi pemilikan senjata api akan dikeluarkan buat masa ini. Di Taiwan, 15 individu dan 4 syarikat didakwa susulan penemuan bahan penyebab kanser dalam minyak masak. Lebih 2,800 tan minyak ditarik balik dari pasaran selepas pihak berkuasa mengesan kandungan berlebihan bahan kimia benzoapirin dalam produk keluaran Central Union Oil Corporation. Menurut pendakwa raya, syarikat itu didakwa lewat melaporkan pencemaran dan gagal menarik balik produk dengan segera. Persetujuan Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz mampu membuka jalan kepada penyambungan semula rundingan Washington-Tehran yang kini tergendala. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, Doha selaku pengantara rundingan itu sedang menunggu persetujuan kedua-dua negara mengenai Selat Hormuz. Iran dan Oman sebelum ini dilaporkan mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi laluan pelayaran yang dicadangkan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pulau Pinang mempertahankan pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw selepas menewaskan Johor 2-1. Pada aksi akhir di arena MBSJ Puchong, Johor meraih mata pertama sebelum Pulau Pinang bangkit menerusi regu kedua untuk menyamakan kedudukan. Regu ketiga Pulau Pinang kemudian melengkapkan kebangkitan dengan kemenangan 9-15, 15-10, 15-6 sekaligus memastikan emas kekal menjadi milik negeri itu untuk dua edisi berturut-turut. Sementara itu, atlet lontar peluru Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul menutup penampilan terakhirnya di Sukma dengan gemilang meraih emas dan mencipta rekod baharu temasya. Atlet berusia 19 tahun itu mencatat balingan sejauh 14.22 meter pada percubaan terakhir, memadam rekod 13.39 meter milik Rahila Othman yang bertahan sejak 2010. Kejayaan itu juga menyaksikan Farhana mempertahankan emas yang diraihnya pada edisi Sukma sebelum ini di Sarawak. Beralih ke acara angkat berat, atlet Selangor Nur Hirzi Faris Mustafa meraih pingat emas kategori lelaki 79 kg. Nur Hirzi muncul juara selepas melakukan angkatan 175 kg yang turut memperbaharui rekod peribadinya. Sukma kali ini merupakan penampilan terakhir Nur Hirzi, namun beliau berhasrat meneruskan karier sekiranya berpeluang menyertai skuad kebangsaan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 11.14 minit malam, kita kembali ke ruangan Selekta 9 hingga 12 malam. Jam yang ketiga. Ada pun selesai ruangan Rock Arena tadi, 2 jam menemani anda. Rasa sekejap je kan? Sekejap sahaja. Lagu rock malam ni. Dia malam ni saya pakai graf tinggi, sedang, rendah. Ending dia landai saja. Pasal apa? Kita tak nak orang stres kan. Okay? Dan juga untuk anda yang mungkin baru saja dengarkan kami di Terengganu FM di Kemaman 90.7 MHz, terima kasih banyak-banyak. Dan juga di Besut Setiu kan, 96.2 di Ulu Besut, 88.9. okay? Ada juga kawasan yang tidak menerima siaran kami, boleh menggunakan aplikasi RTM Click. Ramai sebenarnya rakan-rakan yang berkomen-komen di ruangan live TikTok malam ni. Banyak yang menerima informasi-informasi yang terkini secara off-air pun ada. Boleh siapa-siapa yang masuk join sembang, kita kenalkan kawan kita. Dan saya nak petik sedikit lah dalam ruangan perbincangan di ruangan live TikTok dengan FM ni. Ada baiknya pada malam ni. Malam ni banyak benda yang baik. Okay, ada yang memberikan pendapat, ada yang memberikan satu pandangan, ada yang memberikan apa tu orang cakap, satu pengesahan, dan juga ada yang membangkang pun ada. Kadang-kadang kan kita nak apa? Kita nak mencipta satu kenyataan, mencipta satu ayat penyata, ataupun meletakkan satu satu apa cakap ya, satu title kepada orang ke apa ke. Dan dekat kawan-kawan kita yang semang-semang tadi kat live TikTok, dia kata macam ni, kita sebenarnya kalau kita nak letakkan satu nilai pada orang, kita jangan tengok pada luaran saja, tengok pada dalamannya juga kan. Dan juga kalau kita tidak mendapat apa yang kita nak, kadang-kadang kita kena memberi ruang supaya berikan orang lain nak dulu, kita kemudian tak apa. Kita kena ada sifat mengalah juga. Bila kita semua dah tak ada sifat mengalah, ini payah ni. Asyik kita macam gitulah lebih kurang tadi bincang dekat ruangan live TikTok ni. Betul, terima kasih rakan-rakan sahabat-sahabat kita. Jadi untuk ruangan live TikTok, ramai yang komen, ada juga yang hantar WhatsApp, dah mula hantar WhatsApp dah. Di 010-3446-6632 untuk ruangan ucapan pada malam ni. Santai-santai saja, relax-relax saja. Kita dah nak jemba, nak jemba apa panggil nak jemba ke sambutan Maulid Rasul, apa juga persiapan yang telah pun dibuat untuk menyambut Maulid Rasul. Okay? Ada yang bekerja dengan jabatan berkanun, ada yang bekerja dengan jabatan apa, bukan kerajaan, mungkin nak buat sambutan Maulid Rasul, apa juga persiapan. Ada yang mungkin nak buat jamuan, kita tak kisahlah kan, apa yang anak-anak kongsikan dengan kami pada malam ini, hantarkan sahaja di 010-3446-6632. Teruskan layan Terengganu FM.

0: Dungun 97.7.
1: Bagi untuk anda yang berada di daerah Dungun 97.7, jadi untuk malam ini, untuk ruangan ujapan malam, boleh hantarkan WhatsApp di 0103 4446632. Dan yang nak telefon Cim, kita bukakan talian sekarang. Kawan-kawan boleh telefon di 0962353630 6238330. Kita baca sedikit ucapan kawan-kawan kita pada malam ini. Kita tengok yang jarang-jarang buat ucapan. Terima kasih Kak Noh Dungun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ yang senyumannya manis. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam ingatan juga. Buat Syam ada Sokmo, Pak Mak Besut, Kimi Batu Rakit, Pak Zali Kertek, Cik Mi sentiasa ada, Umi Johor, Kak Leha, Kak Mah Pakar, Kak Anisu dan semua sahabat. Moga sihat-sihat selalu. Juga Cik Him senyum-senyum selalu. Terima kasih kerana membuatkan saya sentiasa tersenyum. Okey, kita ada ucapan daripada siapa ni? Daripada Kak Mawar Ismail. Keluang Johor. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam. Kenal tak saya siapa? Okey. Lain kali buat nama, buat DJ bertugas. Kalau dengar radio tu mesti dia tahu nama saya siapa. Kan? Mana tahu DJ Pak Umat ke? Kan? Okey, baik. Selamat malam dan salam mesra di kejauhan buat Rupi Ahmad dari Segamat Johor, Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil di Pahang, ada ni Osman di Keluang Johor, Hajah Halijah Sungai Perak dan semua pendengar setia Terengganu FM, selamat bersihat. Buat DJ, terima kasih dah sama malam. Kalau macam ni kan, kalau buat DJ, letak nama dia. DJ apa? Bukti awak semua sedang mendengar Terengganu FM. Betul ke tak betul? Terima kasih. Anduka, selamat malam. Anduka, kita Abang Ilham kita. Abah El, lama tak nampak Abah El. Ke mana? Kan? Lagi, kita ada ucapan daripada siapa pada malam ini? Rina Kemaman. Okay. Salam kerinduan buat Cik Mi, Z Mane, Syambulu Gading, Jeff Mane, Ayah Long Geliga, Ayah Wan, Cik No, Abang Joe, Tehma, Mok Ngoh, buat semua selamat malam. Okay, kita terima kasih juga kepada Nurul yang baru saja join dekat ruangan live. Okay, dengan ucapan malam kita pada malam ini, 6235-330-6238-330. Terima kasih Along. Along Ira Syafwah. Selamat malam Cik Him. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, kita tengok siapa yang bersama-sama dengan Cik Him pada malam ini. Okay, hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Zakaria kita. Dari Kuantan eh?
2: Ada Kuantan eh?
1: Ada kat Kuantan. Okay, malam ni ucapan apa? Ucapan apa dan untuk siapa?
2: Ucapan selamat menyambut hari Merdeka dan juga selamat menyambut balik dari Rasulullah pada 24 bulan dan juga selamat menyambut hari kebangsaan pada 31 dan juga hari Malaysia pada 16 September.
1: Ya.
2: Macam panti lah.
1: Baik. Untuk
2: semua berpengar Tengah Dua FN ni, semua cina berapa bahagia dengan Tengah Dua FN, tempoh selalu juga di hati tu.
1: Baik, terima kasih Abang Zakaria kita.
2: Sama-sama.
1: Ya, itu dia Abang Zakaria dari Kuantan ya. Gitu dia. Terima kasih juga Lorna Ria dari Kedah. Assalamualaikum. Salam. Selamat malam semua pendengar setia Terengganu FM. Lagi kita ada kawan-kawan di ruangan WhatsApp. Kita ada Puteri Kaimar. Salam berbahagia. Salam bahagia tersayang Ning Karudin, Kak Nik Syarifah Duyam Burung, Kak Nik Suka Maman, Kak Zulai Dah Pakar, Kimba Tu Rakit Osman Goodbye, Cik Im, semoga ceria di konti. Terima kasih. Okey, lagi kita ada siapa di talian kita pada malam ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum Cik Im.
1: Waalaikumsalam Kak Mah. Ya Kak Mah, apa khabar?
3: Khabar baik.
1: Ya, baik, silakan ucapan Kak Mah malam ni. Ucapannya apa dan untuk siapa?
3: Pertama untuk Cik Heng lah, balik sekali lagi hati-hati.
1: Oh, terima kasih.
3: Lepas tu Kimi Batu Rakit dan isteri dia, Pak Zali Ketek, Tema, Kak Nur Dungu dan semua-semua dah dapat tu buat selamat hari jadi untuk anak dia yang berada kerja di kuasa tu, balik dah lagi kerja. Hari ni hari jadi dia hari ni.
1: Oh ya, dia ni Kak Mah. Kalau Kak Mah telefon dia, pesan ke dia deh. Khabar saya ucap selamat hari jadi.
3: Tak tahu, tak telefon lagi.
1: Kalau telefon lah tau.
3: Okey.
1: Lepas tu ada segi pesanan Kak Mahir. Tanya ya. Lesen sama tak lagi?
3: Tak lagi. Lesen dia tak mampu lagi.
1: Tak mampu lagi ni juga. Makan modal.
3: Tak mampu lah modal.
1: Allah, jangan gitu. Kena sambung.
3: Tak boleh jalan je kereta tu. Tak suka rumah dengan motor yang hijau.
1: Yelah, nak guna tau. InsyaAllah lah ada rezeki tu. Baik. Terima kasih Kak Mah.
3: Okey, selamat menyambut. Mereka selamat menyambut 31 Ogos kat lagi.
1: Hari ni apa 31 Ogos tu?
3: Hari Kebangsaan.
1: Hari Kebangsaan. Yang ke?
3: Yang ke 69.
1: Ya, Kak Ma. Ya, dah apa. Terima kasih, Kak Ma.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, untuk makluman kawan-kawan juga sahabat-sahabat kita, sambutan hari kebangsaan kita merupakan sambutan hari kebangsaan yang ke-69. Ha, okey, terima kasih ucapan daripada siapa ini? Daripada Zimanir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan malam ni istimewa untuk Abang Ning Kadudin, Abang Syam, Kakak Cik Mi, Jeffrina, dan untuk semua yang mengenali Zimane. Dan ucapan selamat malam, moga bahagia selalu di samping keluarga saya. Terima kasih Cim, terima kasih juga untuk Zimane.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Daripada Rizwan, cinta pandang pertama. Tenangkan, relax aja. Jadi kita bagi ruang untuk kawan-kawan kita berfikir. Malam ni nak bagi ucapan apa, nak dedikasikan ucapan apa untuk siapa? Ucapan malam ni untuk nak ucapannya apa dan untuk siapa? Okey, terima kasih daripada Pok Su Air Putih Kemaman ni. Pok Su kata, "Assalamualaikum Cik Him, waalaikumsalam." Ni Pok Su dari Kemaman. Kemaman hujan ni. Weh, hujan ke? Nasib baik saya datang kerja dengan kereta kan. Datang dengan motor, berjerut. Okey, selamat Maulid Rasul lah dan juga Hari Merdeka. Semoga Cik Him merdeka. Alhamdulillah, saya sentiasa merdekakan diri saya daripada belenggu sakit kepala. Gitu insyaAllah lah . Okey, lagi kita ada ucapan daripada siapa di ruangan telefon kita pada malam ini. 6235330 6238330. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Ni Kak Jali Jadi Sungkai.
0: Oh, orang Sungkai kita. Apa khabar orang Sungkai?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Iya, baiklah Kak Haji Alijah, malam ni nak buat ucapan apa dan untuk siapa, Kak?
1: Ucapan saya untuk DJ. Selamat mahfizkan tugas. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Yang pertama, Pak Jus Mangguk Bai, Abang Fadil, Ani Nazrani, Dinky Dar, Puteri Kaimah, Pak Mak Besut, Meharun, Linda, Zualib, Rupiah Ahmad, Umi Joho, Wawa dan Kak Mawar Merah. Dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat dan selamat menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Disember.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dekat Haji Alijah dari Sungkai Perak. Okay, ni Mena kata dari pagi kerja sampai ke malam. Balik dah tadi. Lepas tu dapat on call. Kena pergi lagi tapi tak apalah. Dah tugasan kan? Dah tugasan tu bertugas je lah. Sabar je. Okay, baik. Kita ada lagi ucapan daripada Isyam Belu Gading. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ucapan buat Zee, sayang kakak Cimi tersayang yang sentiasa ada. Rina, Mas 10, Mas 14, Abang Fadil rindu selalu. Kimi, Kak Leha, Mok Ngoh, Kak Noh, Dungun yang ada di mana-mana. Dan DJ Cihim yang manis tu. Wow, saya baru je minum makan coklat tadi. Nampak manis kan? Manisnya saya. Okay, dan semoga berbahagia, ceria-ceria selalu. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Syam Buluh Gading. Okay, kita ada ucapan daripada Zupaka. Salam Cik, waalaikumsalam warahmatullahi. Zu nak ucapkan selamat malam buat Mekna Geng Kelaut. Ni Mekna mana? Kak Niksu, Kimi Batu Rakit dan Deng Khairuddin, Puteri Khairimah dan juga semua lah. Untuk anak anda Kak Zu, Kakak Zati, ibu nak ucap selamat hari lahir untuk kakak. Semoga kakak diberi kesihatan yang baik, umur yang diberkati dan juga sentiasa dalam jagaan serta lindungan Allah selalu. Ibu sayang kakak. Kita ada. Tok Mulu kita masuk malam ni. Guru. Oh guru. Gitu. Siapa lagi di talian kita pada malam ni? InsyaAllah kita cuba dapatkan anda. 6235330 6238330. Okey, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Leha.
1: Ya saya.
0: Alah wak anda tu. Suka dah. Buat benda Kak Leha.
1: Halo.
0: Saya, saya dengar ni.
1: Sayu.
0: Okey, baik, silakan ucapan Kak Leha. Ucapan apa dan untuk siapa?
1: Ucapan kepada Cemi tu sayang.
0: Aduh.
1: Ada semua. Ini dan isteri. Kano ada di mana-mana. Patu Kak Linda di Syawak. Pok Ajar di Ketik. Mapaklah ni. Ayu Rung Gida. Umi Johor. Patu tu ni. Alam dengar lama saya pagi.
0: Dahu malah nak kampung. Ingat pun. Saya biasalah. Saya insan yang dilupakan. Macam tu lah.
1: Kali hati-hati kaki jalan raya.
0: Baik, terima kasih kali ya. Allah. Baik, sama-sama. Itu dia Kak Leha kita. Seronok ya. Belum tidur boleh lah. Happy-happy sebelum tidur kan. Siapa lagi kita lihat? Halo.
2: Hello.
0: Hello, siapa tu? Surya. Surya malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Suka sangat. Ada mana tu?
1: Baru balik. Tengah nak ucapan.
0: Okey, baik, silakan. Ucapan apa dan untuk siapa?
1: Okey. Kak Nibinja. Kak Ra. Kak Linda. Selamat kenalan. Anda begitu.
0: Ha?
1: Ada begitu.
0: Nama dia?
1: Anda Adam.
0: Adam. Okey lagi?
1: Tak kenal lagi.
0: Tak kenal lagi?
1: Tak.
0: Lagi aja jumpa ya. Tukar tu.
1: Jumpa mana?
0: Dia orang kata balik dah. Pergi lah jumpa dekat dah.
1: Abang setia berapa orang?
0: Bertahu je kira.
1: Lima.
0: Oh, lima dah.
1: Abang Rami.
0: Abang?
1: Abang Rami kepada.
0: Abang Rami?
1: Romi.
0: Romi? Okey, baik.
1: Cik Ing. Hati-hati.
0: Okay.
1: Okay.
0: Baik, terima kasih Surya.
1: Sama.
0: Itu dia Surya kita eh. Halo, hai. Allahu Akbar lagi. Baik. Kita ada lagi masih berapa lama? Baik, kita dengar dulu satu lagu boleh? Untuk kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Teruskan layan. Terengah.

0: Itulah lagu daripada Grand Spin yang mengusung rindu yang pernah popular pada tahun 1999. Lagi baik kita ada lagi ruangan untuk ucapan malam kita. Ucapan anda nak dedikasikan kepada siapa? Ucapan apa dan dedikasikan untuk siapa? Okey, di talian kita ambil beberapa talian sahaja lagi. Okey. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Yeah.
0: Saya belum bagi salah lagi. Umi dah jawab dah.
1: Dah, kita tak dengar. Sayuk sangat suara saat ni.
0: Oh, iya ke? Yeah. Umi dah standby nak tidur ke?
1: Oh, standby lah. Pukul 11 lebih dah ni.
0: Oh, itulah kata kat aku 12 dah ni.
1: Tak apalah. Kalau boleh tidur, tidur. Lalu kalau tidak pun pukul 2, pukul 3 baru boleh tidur. Itulah kalau dapat tidur depan ni dapatlah tidur. Jaga sekejap. Lepas tu kalau tidak, lambatlah sikit tidur.
2: Dia kalau ibu-ibu nak tidur, jangan tidur lewat-lewat. Besok bangun lewat, tak boleh.
1: Tak boleh lewat. Jangan bangun lewat weh.
0: Cuba. Okey, baiklah Umi. Ucapan Umi malam untuk siapa? Ucapan apa ni?
1: Malam ni untuk Cik Heng. Hati-hati Cik Heng. Satu pada Tony kita tu.
0: Baik.
1: Satu pada Pak Mak Besok dan Ida dengan Kema tu. Suria pagi lama Suria. Tak jumpa Suria. Lepas tu pada Tony kita. Lepas tu Ajah Alijah Fadil Abang Zal kan ada. Pada Cik Heng sekali lagi, terima kasih Cik Heng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha tu dia. Lagi satu lagi panggilan. Halo. Bunyi karen . Woi, dia main dekat kabel elektrik ke? Kadang orang potong line dia dekat tiang elektrik. Mana tahu ni. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Usop.
3: Saya.
0: Okey. Cakap slow-slow. Ucapan untuk siapa? Ngoh dan ucapan apa?
3: Dengkaruding.
0: Okey, mau ngoh Dengkaruding.
3: Sudah.
0: Ha?
3: Suria pagi.
0: Okey. Suria pagi. Okey, suria pagi Cik Heng.
3: Lagi.
0: Lagi?
3: Terima.
0: Ha?
3: Tema.
0: Okey, ucapan dia apa pasal?
3: Selamat malam.
0: Selamat istirahat. Terima kasih Pak Usop. Itu dia Pak Usop kita. Dia kena tenang-tenang. Nampak tak kan? Dengar tu ucapan dia. Okey, lagi untuk kawan-kawan kita dekat ruangan WhatsApp ni, banyak malam ni memang bertalu-talu. Ucapan daripada saya pun nak tanya dia ni. Dia kena tak nama saya ni? Okay, tak kisahlah. Tapi dia kata, Assalamualaikum DJ bertugas. Siapakah nama saya? Assalamualaikum Mr. Lecuria. Ni kat daripada Kak Rupi Hamad, Segamat Johor. Nak tuju ucapan kepada Usman Gubai, Pulau Pinang, Abah Fadli Pahang, Haji Alijah Sungkai, Adani Osman, Kak Mawar Ismail, Jumari Keluang, Linda Sarawak. Terima kasih. Assalamualaikum semua pada DJ. Terima kasih. Yang ni saya nak galakkan. DJ apa nama? Malam ni lah saya. Malam besok siapa? Kena dengar tau. Tapi terima kasih lah yang dengarkan kami di ruangan RTM Klik. Dan saya rasa itu yang termampu saya bacakan malam ni. Yang tak sempat minta maaf banyak-banyak, InsyaAllah. Jadi kita pun dah pukul 11.51 minit malam. Dan untuk ruangan terakhir ini, terima kasih banyak kepada kawan-kawan kat ruangan live TikTok yang nama yang tak tersebut sekalipun, minta maaf banyak-banyak. Saya mungkin malam ni terlepas pandang kan. Tak kisahlah. Tapi saya nampak-nampak. Tapi bila kita nak undur balik tu macam makan masa kan. Tapi tak kisah. Terima kasih tontonkan live TikTok. Terima kasih ke RTM Klik. Terima kasih yang telefon malam ni. Terima kasih yang hantarkan WhatsApp. Terima kasih semua. InsyaAllah pukul 12 malam dan kita akan ke National FM untuk bersama dengan petugas di Angkasa Puri Kota Media. Dan juga besok pagi kembali bersama dengan kami di Ruangan Ceria Pagi. Dan esok bersama dengan Cik Him dalam Nurani 6 hingga 9 malam. InsyaAllah selamat beristirahat semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati untuk hari ini edisi Hari Baru 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bersama dengan Hari Rabu, saya Aizat Azam mengatakan anda untuk Geng Burul Hantu di Nasional FM sehingga ke jam 6 pagi nanti. Teruskan berhibur dan juga dengarkan juga pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasional Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan terus bersama kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang sedang berehat di rumah, juga bersama dengan rakan-rakan, mungkin yang sedang minum kopi, berbual tentang dunia, berbual tentang perasaan dan sebagainya. Dengarkan Nasional FM, saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Terus bersama kami, Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam untuk temankan anda dalam geng buruh hantu hari ini. Seperti biasa, kita akan jadi burung malam ini, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya setiap malam. Dan untuk hari ini juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, dan dengarkan National FM, senang saja terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, di Seremban Negeri 9 91.7, dan juga di Mersing Johor 90.9. Nah, itu dia.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 19 Ogos 2026 hari Rabu, iaitu hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan terlibat iaitu di kawasan Kudat dan kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodet Line Up di RTM Kota Kinabalu dan juga di stesen pemancar Bukit Kelapa di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik 94.1, di Nasional FM 94.9, Try FM 96.7 dan juga IFM 98.1. Jadi selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Jadi antara sedikit makluman untuk anda, dan anda mendengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Di mana sahaja anda berada, apa khabar? Semoga baik-baik sahaja. Terus ceria, terus kekal menjalani kehidupan kan pada waktu ini. Esok dah pagi nanti nak bekerja kan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Jangan terburu-buru. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada yang mendengar pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang mendengarkan Radio National FM. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Lakukan tugasan dengan ikhlas. Kelas, ya. Hasil yang terbaik juga nanti akan menanti kita dan juga membuatkan kita rasa lebih semangat nak bekerja, lebih semangat kita nak melakukan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita buat. Dan juga bagi kawan-kawan juga yang mungkin ada masalah, jangan pendam, jangan biarkan rasa orang kata risau melanda diri, berbincang atau mungkin boleh luahkan perasaan tersebut kepada orang yang dipercayai, khususnya ahli keluarga, adik-beradik maupun kawan-kawan kita yang mungkin boleh mendengar luahan hati kita dan rasa lega sedikit kan. Jadi hidup ini harus diteruskan dan juga sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan akan dipermudahkan. Dan untuk anda, terus setia bersama kami di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Buat pengetahuan adik-adik yang masih lagi bersekolah dan juga tahun ini akan mengambil peperiksaan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026, di mana peperiksaan tersebut akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ia membabitkan seramai 420,879 calon, dan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan pada akhir Oktober dan awal November, manakala ujian amali sains dilaksanakan pada pertengahan November, diikuti peperiksaan bertulis selepas itu, manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadualkan pada akhir November dan awal Disember, dan pemeriksaan dilaksanakan di 3,334 pusat lembaga peperiksaan yang akan diumumkan jadual penuhnya tidak lama lagi, dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga komited akan memastikan lancaran peperiksaan tersebut. Semoga berjaya buat adik-adik, dah tahu tarikhnya. Apalagi belajar rajin-rajin, banyakkan membaca dan juga berdoa. InsyaAllah kejayaan akan dapat ataupun hampir kepada kita. Terus berusaha di mana sahaja anda berada, dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM Sentiasa di Hati.
1: Terus kekal ceria bersama dengan National FM Sentiasa di Hati pada waktu ini. Masih ramai lagi yang belum tidur yang tengah dengarkan suara saya ke udara di National FM. Terima kasih banyak-banyak di mana saja anda berada, terutamanya yang berada di Greek Perak. Boleh terus dengarkan kami National FM di frekuensi 95.4, di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan 89.2, di Jerantur Pahang 93.5, manakala Johor Bahru dan juga warga Singapura nak dengarkan National FM terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Baru Kelantan 101.9. Jadi terus dengarkan kami di mana saja anda berada. National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizar Azam di Nasional FM sentiasa di hati. Temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Semoga apa yang anda lakukan pada waktu ini dia pemudahkan, ada yang sedang bersantai melakukan tugasan dan juga mungkin ada yang sedang makan. Sebut pasal makan ni, saya nak beritahu kepada anda bahawa makan secara sihat dan pastikan juga bila kita menjamu selera atau makan tu sentiasa beringat. Jangan makan berlebihan dan ada sebenarnya ada beberapa langkah mudah untuk kita boleh amalkan semasa makan dan pastikan badan kita kekal sihat dan juga tidak rasa kata mengantuk selepas makan. Antaranya suku-suku separuh, sentiasa pastikan pinggan kita dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu karbohidrat dan protein, dan juga separuh lagi wajib dipenuhi dengan sayur-sayuran serta buah-buahan dan kunyah perlahan, di mana menurut sains otak kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk terima isyarat bahawa perut dah kenyang. Jadi kunyah makanan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kali dan makanan dapat dicerna dengan baik. Dan yang paling penting, minum air masak sebelum makan iaitu sekurangnya 15 ataupun 30 minit sebelum mula makan. Ini dapat membantu proses penghadaman dan juga mengelakkan kita makan mengikut nafsu. Ingat, makan itu satu kenikmatan tapi kesihatan itu satu pelaburan. Makan dengan tenang, pilih hidangan yang seimbang dan juga terus melayan lagu-lagu terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Black Rose, Penantian, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Jaga kesihatan di mana saja anda berada. Dan sekarang ni kan musim jerebu, musim hujan dan sebagainya. Pastikan anda bersiap sedia. Dan juga jika rasa tak berapa sihat, rasa badan tu letih ataupun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa berlaku komplikasi, anda harus terus ke pusat kesihatan terdekat. Dan sebut pasal jerebu, di mana Jabatan Alam Sekitar telah memperhebatkan rondaan dan juga pemantauan elak risiko daripada jerebu. Ia di mana Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan juga rondaan bersama dengan agensi berkaitan bagi mencegah pemekaran terbuka dan sekaligus mengurangkan risiko jerebu yang sedang melanda negara. Dan usaha ini bertujuan untuk memastikan sektor industri, pertanian, tapak pelepusan, hutan dan juga tanah gambut tidak menyumbang kepada kemerosotan kualiti udara. Dan sektor industri juga disaran mengurangkan pengeluaran atau memastikan alat kawalan pencemaran berfungsi pada tahap yang sangat baik. Dan Johan Setia di Selangor baru-baru ini juga merekodkan IPU tidak sihat dan 65 stesen pada tahap sederhana termasuk di kawasan Langkawi dan juga Perlis dicatat kualiti yang agak baik. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dihindarkan dari segala komplikasi penyakit dan sebagainya. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati. Dan pesan kepada keluarga, pesan juga kepada rakan-rakan supaya kurangkan aktiviti luar jika kawasan di tempat anda dilanda jerebu. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khas untuk aktiviti perkapalan bermula hari ini, dan angin kencang dari arah barat daya dengan kelajuan antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak yang boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di beberapa kawasan perairan utama, terutamanya di kawasan yang terlibat iaitu di Layang-Layang, Palawan dan juga di Phuket. Amaran ini dijangka berlarutan sehingga ke hari Jumaat 21 Ogos 2020. Keadaan cuaca ini adalah sangat berbahaya kepada operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan. Semua komuniti maritim dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga mengutamakan keselamatan, semuanya di perairan yang terdekat, khususnya yang terdekat di Phuket dan juga di Kepulauan Layang-Layang dan juga di Palawan. Semoga kekal selamat di laut bagi mereka yang mencari rezeki, dan di mana sahaja juga bagi mereka yang mencari rezeki di kawasan-kawasan yang berisiko, pastikan kerja-kerja juga, tapi keselamatan harus diutamakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Hiburan dan juga informasi yang terbaik semestinya di National FM sentiasa di hati. Hargai apa yang kita ada. Memang mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk kita hayati bila mata sentiasa terpandang pada kelebihan orang lain. Jadi dalam hidup kita ini, kita selalu terlupa apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebenarnya seperti kesihatan yang baik, keluarga yang sayang menyayangi, rezeki yang cukup luas, bahkan selang nafas yang masih berjalan lancar, sebenarnya adalah jawapan kepada doa orang lain yang tidak sebertuah kita. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang dapat paling banyak, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk hari ini, pagi ini, berhentilah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Pandang ke bawah untuk belajar bersyukur, dan juga pandang ke dalam diri untuk temui kebahagiaan yang sebenar. Sebab pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang mempunyai segalanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM sentiasa di hati. Dan pagi ini terdapat ibu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan sekitar Pulau Tioman, di Selangor, di kawasan Sepang, di Negeri Sembilan, di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Manakala di Johor, di kawasan Tangkak, Muar, Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Batu Pahat sehingga 6 pagi Rabu 19 Ogos 2020. Ini amaran telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ibu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Itu merupakan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati mungkin waktu tersebut sehingga ke waktu ini ramai yang akan pulang ke rumah ataupun akan pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi memandu dengan berhati-hati di kawasan hujan lebat khususnya, dan jika ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir dan sebagainya, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran yang telah disediakan oleh pihak keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Awal Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM dan saya Aizan Azam akan temankan anda untuk waktu ini sehingga ke 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Soma dengan ucapan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat malam juga selamat pagi buat semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan berbahagia selalu dengan ucapan kalau nak gugur, gugurlah nangka. Jangan ditimpa si ranting bau. Jikalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Wow, begitu mendalam pantunnya. Juga bersama dengan Nida Wahida. Assalamualaikum yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru. Juga ada Princess Su. Sahabat kita ada Nani. Nani, Assalamualaikum. Selamat pagi buat DJ Aizat dan GBA semua. Masih setia dengan Nasional FM. Bulan mengambang di langit tinggi. Burung hantu, teman sepi. Kadang-kadang waktu sunyi macam ni kita nak duduk santai layang lagu. Yang penting jangan lupa kepada Allah dan sentiasa dekat dengan kita. Salam dari Kuala Kurau, Perak. Itu dia. Juga ada sahabat kita juga Nori Isa dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga ada Ramlahdin, Bia, juga ada Muhammad Muhaimin, Muhammad Ramli bin Jaafar pun ada daripada Kampung Semirah Padi, dan juga ada Daniel Abdul Jalil daripada Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana temankan saya dan juga semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih yang saya kongsikan kepada anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

14 berdua bersatu menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada Aiman di Rode Taman Riau dengan ucapan beliau selamat bertugas, dan juga terima kasih buat DJ di National FM terus menghiburkan di mana sahaja pendengar berada. Terima kasih banyak juga bersama dengan Ita Chod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi. Moh dengarkan radio National FM, hadir dari Ipoh. Juga ada Rashidah Idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat mendengar untuk semua GBH. Selamat berhibur dan juga semoga terhibur. Dan juga terima kasih atas berikan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Juga ada Muhammad Zainal Rashid yang berada di Kuching, Sarawak waktu ini. Sambil memandu tu, beliau kata hantar barang dan tengah dengarkan sekarang ini GBH. Terima kasih banyak. Semoga selamat sampai ke destinasi ya. Memandu dengan berhati-hati. Dan begitu juga buat mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu, mungkin baru pulang dari tempat kerja kan, cuci malam, ataupun baru selesai bersiap-siap untuk menuju ke pejabat masing-masing pagi ini, memandu dengan berhati-hati dan pastikan ikut peraturan lalu lintas. Dan juga semoga dipermudahkan untuk anda sepanjang hari ini. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ba'd. Alhamdulillah rakan pendengar di rancangan Raudhah di National FM yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah sedang menghimpunkan kita, ya. Allah ajarkan kita satu doa, semoga kita sama-sama bertambah ilmu pengetahuan, ya. Nabi sebut dalam hadis Nabi menyatakan bahawa tidak aku diberi berkat pada hari ini yang terbit matahari yang sekiranya aku tidak bertambah ilmu pengetahuan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Qurabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kepadaku akan kefahaman. Rezekikanlah aku kefahaman. Jadi bersama-sama pada kali ini kita menyambung perbincangan kita insya-Allah, dan kita telah berbincangkan sebelum daripada ini bahawa untuk kita semua selamat di hari akhirat dan kita akan masuk dalam syurga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang, ya, banyak tak banyaknya pahala kita ni yang kita perlu bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya boleh bayangkan dan kita bayangkan, ya, pernah berlaku kepada Amirul Mukminin dalam Islam kita, yakni Sayyidina Ali Ibn Abi Talib ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peristiwa ini sangat menyedihkan, ya, kerana pada satu waktu Isyak, Sayyidina Ali keluar daripada rumahnya, tiba-tiba datang seorang lelaki yang membawa khanjar pada ketika itu telah meradak bertubi-tubi ke tubuh Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang merupakan Amirul Mukminin pada ketika itu. Dek, kerana tajamnya khanjar tersebut dan bertubi-tubinya tusukan tersebut menyebabkan rebah Sayyidina Ali Ibn Abi Talib dan berhambur darah di serata tempat. Orang yang menyedari keadaan ini terus datang pada masa itu dan kemudian menangkap lelaki ini. Tetapi yang saya nak fokuskan adalah bagaimana ketika mereka membawa Sayyidina Ali untuk cuba merawat Sayyidina Ali, dan darah begitu banyak keluar, darah merah keluar daripada celahan-celahan luka yang tertusuk, sehingga dikatakan sampai pada satu keadaan Sayyidina Ali Ibn Abi Talib yang merasai dahaga pada ketika itu mohon diberikan kepadanya air. Maka datanglah orang membawa segelas air daripada susu kambing yang berwarna putih pada ketika itu. Lantas Sayyidina Ali minum air tersebut. Dan bila Sayyidina Ali minum air tersebut, orang mendapati bahawa keluar daripada celah-celah luka yang dalam tersebut susu berwarna putih yang bercampur dengan darah. Pendengar yang saya kasih sekalian, cuba bayang Sayyidina Ali dalam keadaan cuba dibalut dan dirawat pada ketika itu, pada nafas-nafas terakhir, hari terakhir, momen dan detik terakhir. Saya nak bawa semua para pendengar dalam raudhah ini untuk membayangkan seorang yang kita tahu betapa bagaimana kedudukannya dalam agama kita, bagaimana rapatnya dengan Nabi, bagaimana pujian yang Nabi beri begitu banyak kepada dia. Sayyidina Ali minta dia didudukkan, dan kemudian bila dia didudukkan dalam keadaan tubuhnya yang penuh dengan balutan daripada luka yang penuh dengan darah pada ketika itu, orang mendapati bahawa Sayyidina Ali menundukkan kepalanya dan kemudian beliau menangis teresak-esak. Air mata jernih bercucuran keluar daripada matanya melewati pipinya, dan kemudian dengar bunyi esakan dan tangisan. Lantas orang yang berada di sekeliling Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Bukankah engkau telah dijamin syurga? Bukankah engkau merupakan orang yang Nabi beri jaminan sebagai orang yang confirm masuk syurga? Engkau adalah orang yang bersama dengan Nabi." Dan mereka mula memuji-muji kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali Ibn Abi Talib. Dan marilah kita dengar apa kata-kata Sayyidina Ali Ibn Abi Talib untuk kita cuba benar-benar mendalami tajuk kita, pahala tebusan syurga.
Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib? Kata Sayyidina Ali, wahai sahabat, ketahuilah perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh. Sedangkan bekal yang sempat dibawa oleh Ali tersangat sedikit. Maknanya Sayyidina Ali kata pahala yang Ali sempat kumpul dalam hidup ini tersangat sedikit. Dan kata Sayyidina Ali, aku takut pahalaku yang sedikit ini tidak mampu untuk menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Bersama dengan tangisan, bersama dengan esakan dan air mata yang mengalir, mereka yang berada di sekeliling Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada ketika itu menundukkan kepala mereka dan mereka juga menangis. Saya yakin kita juga menangis. Sebab apa? Sebab kalaulah Sayyidina Ali, cuba bayang ya, cuba bayang simple je, kalaulah Sayyidina Ali itu orang yang kita tahu ya, gelarannya adalah karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, keturunan Nabi bergantung kepada keturunan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, dan banyak lagi kelebihan lain. Tetapi dia kata apa? Dia kata, aku takut pahalaku sedikit, pahala ini tak mampu menampung perjalanan hari akhirat yang terlalu jauh. Marilah kita bayang bagaimana kita tiba-tiba Allah panggil pada saat ini. Adakah bekal yang kita ada itu sebanyak Sayyidina Ali? Sebab kita boleh bayang, simple lah. Katalah kita nak pergi ke Perlis, ni orang Perlis. Dia nak pergi Perlis daripada KL. Kemudian dia letak minyak untuk naik kereta dia. Dan kemudian dia letak minyak dia berapa? RM10 ataupun RM20 ataupun RM30. Kemudian nak pergi mana? Nak pergi Nun, Padang Besar, Perlis. Agaknya bekal petrol itu cukup atau tidak untuk sampai ke sana? Jawapannya adalah mustahil. Jadi begitulah kesedaran kita semua yang saya kasih sekalian, bila kita bercakap ertinya mengenai hari akhirat. Maknanya ertinya adalah bagaimana kita nak selamat di hari akhirat sekiranya kita mendapati bahawa pahala kita tersangat sedikit. Mari kita tengok sekejap ya, solat kita, kita tengok balik sedekah kita, kita tengok balik baca Quran kita, kita tengok balik tahajud kita. Jadi kerana itu nampaknya telah menjadi serius kepada kita, seperti serius menangisnya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, sejauh mana pahala kita telah cukup untuk aku menembus syurga. Kerana itulah, marilah kita cuba memahami bahawa pahala yang kita perlukan itu datang daripada mana sebenarnya. Pahala yang kita nak perlu itu datang daripada mana sebenarnya. Untuk kita faham bahawa pahala akan datang daripada dua sumber. Yang pertama, sumber yang pertama pahala kita datang adalah daripada amal soleh kita. Yang kedua, pahala akan datang kepada kita apabila kita meninggalkan maksiat. Apa itu amal soleh? Amal soleh ialah apa saja bila kita melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah. Kita laksanakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua yang difardukan oleh Allah bila kita buat, maka di sisi Allah dia akan jadi thawaban, pahala. Begitu juga apakah yang amal soleh? Amal soleh adalah semua amal-amal sunat yang dibuat oleh seorang hamba Allah. Ya, kita buat benda tak wajib tetapi sunat. Contohnya ya, senyum, jumpa orang senyum, rajin belanja orang makan. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat. Bila kita melaksanakan amal sunat, maka di sisi Allah dianggap sebagai pahala. Apa lagi amal soleh yang akan menjadikan bertukar menjadi pahala kepada kita di hari akhirat? Semua khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah. Ini termasuk kita yang balik kerja ni. Kenapa kita kerja? Kita kerja adalah untuk memberi khidmat, kita servis. Dan kemudian bila kita balik ke rumah, kenapa kita dapat pahala? Sebab kita khidmat kepada keluarga kita. Bila kita bersahabat, kenapa kita mendapat pahala? Sejauh mana kita berkhidmat dalam persahabatan kita. Jadi kerana itu, semua yang dikasih sekalian, itu yang ketiga, daripada mana pahala itu akan kita dapat. Yang keempat ialah pahala akan datang kepada kita daripada semua akhlak-akhlak mulia yang kita bangunkan bersama-sama. Jadi akhlak mulia ni tak kira lah yang tadi saya sebut yang simple, senyum, bagi salam, ya, kita berdoa, pahala. Kita memandu naik kenderaan tadi, kita pun doa, ya Allah, selamatkanlah perjalanan aku, ya Allah, subhanallazi sakhkharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu semua pahala. Dan pahala yang lebih besar lagi adalah pahala kita berakhlak dengan akhlak, contohnya tawaduk. Kita pemimpin, kita bos, tapi bos yang tawaduk, pahalanya besar di sisi Allah. Contohnya kita sebagai pekerja, nak dapat pahala dari sudut akhlak bagaimana? Bila kita bersabar melaksanakan perintah yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan. Jadi sebab tu Masya Allah, bila kita lihat sumber-sumber pahala ini, bukan hanya ada di atas tikar sejadah, bukan hanya pada rantaian tasbih, walau itu semua penting, tetapi seluas hidup kita ini,
itulah gelanggang untuk kita mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah berbincang, tapi perbincangan ini belum habis lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk kita dapat lihat bagaimana kita nak dalamkan lagi makna dan kefahaman kita terhadap erti pahala yang merupakan tebusan untuk syurga. Bersama kita dalam Maradah di National FM. Saya sudahi dahulu dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: صدق الله العظيم.
1: Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni di dalam masa susah dan senang.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Bertemu lagi kita kembali dalam rancangan Syukur hari ini, pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah masih memanjangkan umur kita untuk kita terus mengucapkan rasa syukur di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, syukur ini hendaklah kita nyatakan dalam berbagai-bagai bentuk. Yang pertama, kita mahu menyatakan rasa syukur kita dengan hati kita. Dan yang kedua, kita mahu menyatakan kecintaan dan kesyukuran kita ini dengan lisan, lidah yang kita gunakan ini. Dan yang ketiga ialah kita menggunakan segala perbuatan kita, kehidupan kita seharian, untuk melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang pertama kita bersyukur dengan hati. Ya Allah, dengan umur kita 40, 50, 60, Allah masih lagi memberi umur yang panjang kepada kita untuk kita terus berbuat perkara kebaikan. Nyatakan dengan hati kita, dengan segala apa yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan rezeki yang banyak, dengan anak yang ramai alhamdulillah, dengan umur dan kesihatan yang masih ada ini, hanya semua ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak datang daripada orang yang lain, tidak datang daripada makhluk yang lain, semuanya Allah telah berikan daripada Allah sendiri. Maka kita kena nyatakan bahawa syukur kita ini hanya kepada Allah. Manusia hanya sebagai perantara, manusia hanya sebagai alat untuk datang nikmat ini, manusia hanya sebagai makhluk yang juga melaksanakan tugasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, mari kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kepada manusia kita berterima kasih di atas segala jasa, di atas segala pengorbanan, di atas segala ruang dan peluang yang diberikan kepada kita untuk mendapat nikmat Allah ini. Tetapi untuk Allah, hanya bersyukur dengan yang semata-mata. Tanam di dalam hati, yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang disayangi Allah sekalian, kita menyatakan perkataan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dapat keputusan yang baik anak-anak kita dalam perurusan, alhamdulillah ya Allah, dapat rezeki bagus anak-anakku ni, subhanallah. Kepada-Mu jualah ya Allah. Bila kita sudah tanam di dalam hati kita bahawa Allah yang memberi segala-galanya, sudah tentu dia akan keluar daripada mulut kita secara automatik, benda ni daripada Allah. Ya Allah, benda ni daripada-Mu ya Allah. Bukan makhluk hauli kepada aku, tetapi Engkau ya Allah. Ungkapan alhamdulillah ini merangkumi segala-galanya, tuan-tuan dan puan-puan. Bahawa segalanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta kita sebut setiap hari, alhamdulillah, asyukurulillah. Semuanya benda ini datang daripada Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah lebih besar sedikit, iaitu al-amal. Kita mengucapkan syukur kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, ialah dengan amalan-amalan kita. Kita menyatakan kesyukuran di atas apa yang kita perolehi. Kita buat benda baik dengan nikmat Allah Ta'ala. Allah beri kita umur panjang, isikan umur kita dengan kebaikan, isikan umur kita dengan amal-amal kebajikan, isikan umur kita dengan membantu manusia yang lain, jiran tetangga, adik-beradik, orang miskin dan sebagainya. Gunakan umur yang panjang ini untuk melakukan perbuatan yang paling baik yang kita boleh beri, memberi manfaat kepada manusia. Jangan pula gunakan umur kita ini untuk segala kemaksiatan kepada Allah. Barulah itu menunjukkan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Contoh, Allah bagi rezeki banyak, subhanallah, bagi rezeki kepada kita, gaji yang kita perolehi bulan-bulan, maka gunakanlah dia dengan perkara yang sewajarnya. Usah dia beli benda-benda yang tidak memberikan manfaat, simpanlah untuk kegunaan-kegunaan yang lebih baik. Benda-benda yang tak ada manfaat tu kita buang-buanglah dulu, tak payah beli, sebab dia tidak menyatakan kesyukuran kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita rumah tangga yang baik, ada isteri, ada anak-anak, ada suami. Raikanlah keberadaan mereka bersama kita. Allah dah pilih dah mereka untuk hidup bersama kita. Jaga keharmonian rumah tangga. kerana itu merupakan kesyukuran yang paling hebat. Selepas kita menyatakan syukur dalam hati, syukur pada Allah alhamdulillah mengurniakan rumah tangga, kemudian kita jaga rumah tangga. InsyaAllah.

0: Hashtag Penyiaran Jaki.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ha. Yes, selamat pagi ai.
1: Yes, selamat pagi juga untuk Sidi dan juga semualah pendengar Terengganu FM kat mana pun tak ada masalah.
0: Ha, insyaallah. Jadi apa pun pagi ni Yidi temani anda. Untuk edisi hari ini kita dah hari Rabu 19 Ogos 2026. Dan takwim hijrah kita pada hari ini 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Kita nak menghitung hari untuk meraihkan sambutan Maulid Rasul dan juga hari kebangsaannya yang akan meniti. Dia 2M lah kan. Maulid Rasul, Merdeka dan juga satu lagi untuk belum sini Hari Malaysia.
0: Apa dia?
1: 3M.
0: 3M.
1: Maulid Rasul, Merdeka dan juga Hari Malaysia.
0: Jadi insyaAllah dengan apa yang kita laksanakan dalam tugasan harian kita, kita panjang-panjangkan niat kita dan juga matlamat kita untuk dipermudah Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala urusan-urusan kita, insyaAllah.
1: Dan juga pagi ni macam-macam lah cerita kisah yang berlaku dalam kehidupan, termasuklah hati Terengganu sendiri, nak kita kongsikan menerusi Terengganu sana sini.
0: Terengganu
2: sana sini.
0: Ini kita ada 14 projek KPM di Terengganu yang bernilai 34 juta ringgit siap lebih awal ni. Alhamdulillah.
1: Itu dia, kalau siap lebih awal maksud boleh guna lebih awal. Tambah pula ini fasiliti melibatkan sekolah. Di mana pencapaian ini sebahagian daripada usaha Jabatan Kerja Raya lah untuk pastikan projek pembangunan juga penyelenggaraan fasiliti pendidikan di negeri ini dapat disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan.

0: bersama kita kibarkan jalur gemilang
1: semasa luar negara.
2: Semasa luar negara, ingin kita kongsi berkenaan dengan sebuah cerita yang nak mencari suhur.
3: Nak kejar dia punya like lah.
2: Nak glamour.
3: Nak kejar tontonan. Benda tu tak salah. Sebab kita tahu kadang-kadang benda tu boleh jadi income pendapatan.
2: Ya, yeah, betul.
3: Tapi kalau sampai mengancam keselamatan, kena fikir-fikirkan. Ini cerita luar negara lah ni. Kisahnya daripada London, kegairahan menghasilkan kandungan menarik
2: yeah.
3: untuk media sosial undang padah apabila sekurang-kurangnya 3 pempengaruh dilaporkan digigit jerung dalam tempoh kurang setahun. Bukan digigit pacat, digigit jerung. Cannot brain ya.
2: Ini maksudnya cerita yang dikongsikan ini sebenarnya apa yang menurut laporan The Telegraph, pakar semakin bimbang. Ini sebab peningkatan video di media sosial ni yang memaparkan individu berenang terlalu dekat dan menyentuh, malah boleh berpaut ni, berpaut dengan jerung ni, nak dapatkan rakaman menarik ni.
3: Dia ingat dolphin ke apa?
2: Ingat baby shark dudu-dudu ke?
3: Kalau lagu tak apalah. Ini penyelidik International Shark Attack Files yang memantau interaksi manusia dengan jerung di seluruh dunia turut mengesan peningkatan kes individu digigit ketika cuba merakamkan haiwan tersebut sejak 3 tahun kebelakangan ni. Jadi inilah kisahnya. Tapi benda-benda pelik macam ni, nak dapatkan konten dan juga nak dapatkan popularity ni, bukan benda sebegini banyak sebenarnya. Tapi yang kita risau, takut jadi trend, trend yang mungkin mengundang bahaya dan juga mengundang ancaman pada keselamatan manusia. Fikir 10 kali lah. Banyak lagi kot angle lain yang boleh dibuat.
2: Tapi nak buat macam mana? Sebab sebabnya pencipta kandungan ini sendiri sebenarnya mereka memang kena ada setiap hari.
3: Betul.
2: Memang dah dijadikan sebagai tugasan harian tau.
3: KPI dia kot.
2: Jadi sebab itu yang sebenarnya dia akan jadikan itu sebagai satu mata pencarian juga. Okay, kalau Ailah sebagai influencer ataupun apa, content creator, pencipta kandungan, kan, apa yang Ayah akan buat untuk dapatkan raih penonton, tontonan?
3: Saya fikir dulu.
2: Tadi dah nampak dah tadi.
3: Dah nampak. Tiba-tiba tak nampak.
2: Okey. Dan ni sebagai contoh, contoh eh. Kalau membela haiwan, membela haiwan, haiwan apa yang Ayah suka?
3: Saya kucing. Yeah.
2: Kucing. Okey. Ingat tak aku ada tangan. It's okay. Kucing eh.
3: Nak suruh kucing tu buat motor. Aduhai. Tak apa, kita boleh fikir-fikir kan.
2: Dah. Dia dah mengarut dah.
3: Okey, kejap lagi kita nak kongsikan apa semua semasa dalam negara pula. Terus saja bersama
2: Cerita Pagi. Yidi, luar biasa.
3: Pastinya.

0: Selamat pagi dengan FM. Terima kasih kepada anda yang bersama-sama pada waktu ini.
1: Ya, temani perjalanan anda, temani kekelautan di pagi hari. Dan juga kekelautan kita pun di celah-celah kekelautan itu hadirnya perkara-perkara yang merisaukan kita juga. Lagi benda-benda kisah tipah tertipu. Bukan tipah saja, mak tipah, abah tipah, ayah tipah, kasih tipah, abang tipah, semua boleh menjadi mangsa. Sebabnya kalau yang dikongsikan semalam, kerugian akibat penipuan dalam talian di Malaysia ni mencecah 958 juta untuk tempoh Januari hingga Jun sahaja tahun ni.
0: Allahuakbar. Dan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadhil berkata jumlah tu yang direkodkan dalam tempoh hanya 6 bulan je tau. Ini berbanding 2.9 bilion ringgit sepanjang tahun lalu.
1: Ya, dalam konteks penipuan dalam talian, kerugian yang direkodkan di Malaysia mencecah 958 tu untuk tempoh yang kita nyatakan tadilah. Jadi kata Yang Berhormat Menteri, MCMC turut merekodkan sebanyak 470,593 permohonan untuk menurunkan kandungan di platform media sosial untuk tempoh 1 Januari hingga 17 Ogos lalu.
0: Jadi kalau ikutkan daripada jumlah itu juga sebenarnya sebanyak 436,661 kandungan dah berjaya diturunkan dengan kadar pematuhan sebanyak 93%.
1: Ya, 39 permohonan itu membabitkan kandungan dalam talian yang ada kaitan dengan Online Safe Act ataupun ONSA yang turut dikemukakan, dengan 38 daripadanya diturunkan sekaligus mencatatkan kadar pematuhan sebanyak 97%.
0: Jadi itulah dia yang dikongsikan lagi. Sebenarnya media platform platform media sosial ni seharusnya kita bertindak secara proaktif. Inti untuk mengesan. Inilah sebenarnya fungsi Online Safety Act ni juga. Iaitu ONSA ni kan, sebab nak menurunkan kandungan yang memudaratkan, yang memang jelas melanggar garis panduan serta terma penggunaan mereka ni.
1: Fungsi gatekeeper penting sebenarnya.
0: Betul.
1: Sebab gatekeeper lah pemantau yang menjadi orang tengah sebelum satu kandungan dimuat naik dan sebagainya. Cuma itulah, apabila dah terlepas dan juga ada yang terjerat, maka akan ada yang terkesan. Cuma apabila usaha menurunkan itu untuk menurunkan kadar daripada orang lain tertengok juga, mungkin kebarangkali untuk jadi mangsa.
0: Itulah ya. Jadi kita kena bantu jugalah sahabat-sahabat kita ataupun ahli-ahli keluarga kita juga. Kan? Yang kadang-kadang kita tak tahu. Dia sebenarnya scroll nampak menarik, dia tekan. Tekan dan terus sertai apa yang disediakan. Masukkan butiran-butiran yang tidak sepatutnya. Mendedahkan data. Butiran peribadi, data peribadi juga.
1: Dik kata zaman sekarang kena beringat dah ya. Di alam nyata, apatah lagi di alam maya pun ancamannya sentiasa ada. Jadi usah rasa selesa untuk berada di alam maya tanpa kita berhati-hati, dan juga kena ada, maksudnya ada ketetapan lah. Bukan kita rasa bebas-bebasnya.
0: Biar kita timbang-timbangkan sebelum kita melakukan apa-apa. Betul tak, Ayi?
1: Takut nanti sengsara.
0: Tak pasal-pasal.
1: Kan? Duit bukan senang nak cari.
0: Betul.
1: Rasa nak tambah kekayaan, rupanya semakin susut pula apa yang kita ada.
0: Tambah kedukaan.
1: Yeah.
0: Okey, dan pukul 7 pagi nanti, kita ada utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media.
1: Ya, dan kemudian kembali bersama dengan Yidi di jam yang kedua. Banyak lagi benda kita nak kongsikan dengan hiburan yang akan menyusul. Kekgi.
0: Kekgi.
1: Kekgi, betul yang saya sebut?
0: Betul. Luar biasa.
1: Dengan FM, Mesra Ceria.
2: Semasa dalam negara.
3: Kala-kala kuta-kuta-kuta, eh-oh, eh-oh.

0: Cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem pencukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang terus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian pencukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat. Maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE. We will fail as a nation. Itu maknanya bergapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam hal itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman, khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470 ribu kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC adalah untuk pastikan platform-platform seperti Facebook, TikTok, Threads dan sebagainya bebas daripada jenayah dalam talian dan kemudaratan dalam talian.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Baik, luar biasa.
1: Kembali kita bersama untuk teman di semua rakan-rakan kita kat mana-mana pun tak ada masalah. Dengarkan Terengganu FM melalui frekuensi dan juga melalui RTM Klik pun. Itu lagi senang, lagi canggih manggih.
0: Jadi memudahkan untuk anda dengarkan kami. Jangan kata bila masuk dalam kereta tak boleh dengarkan. Masuk dalam kereta boleh dengar radio. Lepas tu dah sampai ke pejabat, boleh dengarkan melalui RTM Klik. Di tempat kerja pun boleh juga. Gitu.
1: Baik. Dan juga waktu sekarang macam biasalah, kita nak tolong bacakan. Kita tolong bacakan antara tajuk-tajuk utama akhbar secara dalam taliannya. Untuk perkongsiannya nanti untuk ruangan nasional ini, cerita tentang peperiksaan ini di mana KPM betulkan tarikh ujian mendengar SPM 2026. Dan lagi ini yang ramai ternanti-nanti ni sebenarnya.
0: Apa tu?
1: Di mana Yang Berhormat Syed Saddiq dan juga Bella Astira nikah 10 bulan 10 2026. Di sebuah menara, di Menara Merdeka. Kan sama pula tarikh tu.
0: Kan?
1: Sama tarikh tu.
0: Ya.
1: Sama dengan tarikh siapa, wallahualam. Okey, lagi perkongsiannya untuk ruangan nasional ini, kita nak intai pula antara juga yang termuat ataupun tajuk yang menjadi paparan untuk akhbar utama negara kita. Potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Ini kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Hanif. Dan lagi seterusnya, di mana Majlis Amanah Rakyat MARA melalui Yayasan Pelajaran MARA membantu pelajar cemerlang CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM Lobby Sabanan Agustin yang membuat persiapan untuk mendaftar di Universiti Pendidikan Sultan Idris Opsi bulan depan. Dan lagi kerangka undang-undang baru susulan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 perlu untuk memperkasakan autonomi universiti dan kebebasan akademik serta tidak mengulangi kelemahan undang-undang berkenaan. Ini kata Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Yang Berhormat Adam Adli Abdul Halim. Dan lagi kita nak kongsikan untuk apa pula yang menjadi tajuk bagi ruangan luar negara, di mana tiada rundingan dengan Iran sedang berlangsung atau dijadualkan. Ini daripada Trump. Dan seterusnya untuk ruangan Asia pula, Menteri Kehakiman Korea Selatan letak jawatan selepas RUU Reformasi Pendakwaan lulus. Dan lagi juga ruangan ASEAN, ini berkaitan dengan gempa bumi. Dua gempa bumi landa berhampiran Pulau Sumbawa, Indonesia. Dan lagi kita nak kongsikan emas 42 juta ditemukan di tapak kilang. Ini daripada Eropah ini. Cerita ini daripada Belgium. Tapak kilang ni. Okay. Dan juga di mana kapal pemusnah tentera laut AS terputus bekalan kuasa 4 hari di Laut China Selatan.
0: Baik, sebuah lagi akhbar, menerusi akhbar dalam talian pada pagi ini. Ini dalam paparan utamanya, bekas CEO bank antara tiga individu dihadapkan ke mahkamah esok. Dan dua penguatkuasa KPDN Selangor cedera. Jadi ketika Optiris 4.0. Jadi masuk negara orang patuhi peraturan lalu lintas negara berkenaan. Ini menerusi kata PPKJR. Kita terus bawakan untuk intai-intai dalam aksi sukan pada waktu ini. Bezos beli hampir 40% pegangan Liverpool. Dan jurulatih Miami tabik ketabahan Messi selepas kematian bapa. Jadi Firas bantu Selangor tambah dua lagi emas berbasikal lebuh raya. Dan Wei Chong, Kai Woon dan Aaron Wu Yi berentap merebut slot suku akhir. Kita rentas pula ke ruangan luar negara. El Nino ini dijangka terkuat pernah direkodkan. Hati-hati semua Banyak minum air kosong. Pantau juga anak-anak supaya jangan terdedah kepada cahaya matahari yang terlalu lama juga. Okey, ni hilang 10 tahun. Kucing kembali ke pangkuan tuan.
1: 10 tahun?
0: 10 tahun.
1: Hilang? Rezeki nak jodoh ada lagi tu.
0: Ya.
1: Akhirnya, lama sangat merajuk tu.
0: Itulah. Tapi ia balik-balik kan? Jadi gempa bumi sederhana di selatan Sumatera dan padang salji Mamar pikat pelancong. Cerita sedikit tentang artis kita, Majis Music Abba. ABBA, ABBA.
1: Okay.
0: ABBA, ABBA. Ini persatukan peminat pelbagai generasi.
1: Baik, okay. Itu yang kita tolong bacakan. Jadi apa saja lagi perkembangannya, anda boleh intai-intai tengok secara dalam talian ya. Informasinya di hujung jari, cuma kena pilih-pilih yang mana benar, yang mana palsu. Timbang tara kan.
0: InsyaAllah. 7.30 minit pagi nanti je kita nak mengaminkan bacaan doa harian kita pada pagi ini.
1: Sama-sama kita mohon kebaikan. Semoga hari ini lebih tenang daripada semalam. Hari ini lebih membahagiakan daripada kemarin. Dan juga cari titik untuk kita hilangkan segala resah gelisah di hati.
0: Amin.
1: Moga hari ini bahagia yang menanti.
0: InsyaAllah.
1: Okey, lain dengar kebunan Yidi pagi ni.
0: Luar biasa.
1: Tengkan FM.
0: Mesra ceria.
1: Pastinya.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna watub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla, wala naqwa ala naril jahim. Fahab lana taubatan waghfir dhunubana, fa innaka ghafirudz dzambil 'adzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rafi'al balaya wal afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda perlu tukarkan ayat yang sini berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun logat Terengganu kita.
1: Puan dengan ambuk bergedung kali yang kita.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kini pagi di Terengganu FM.
2: Terima kasih kepada anda kekal bertemankan kami 88.7 MHz. Kalau anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu.
4: Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi semua yang baru tune frekuensi Terengganu FM yang terbuka terkekal untuk sama Yedi pagi ni macam biasa waktu sekarang ini. Makna saat ni cakap apa kat panjang-panjang.
2: Jadi hari ni kita nak bagi satu perkataan lah. Dan perkataan tu anda kena gandakan ia dalam bentuk ayat.
4: Jadikan ayat pi yang panjang sangat.
2: Jangan berganda-ganda lah.
4: Jangan berganda. Lepas tu nyanya ke saya. Ngakuk nak baca.
2: Okey. Tapi tak apa, InsyaAllah Aida semakin mantap.
4: Lekat tekuk tu.
2: Dah baik. Padu dah tu.
4: Iya. Okey, perkataan pagi ni je. Perkataan paginya mana dah perkataan hilang kata.
2: Hot bully dan doh. Dah suka.
4: Dah suka. Buat apa dak mari ah. Perkataan pagi dak suka. Dak suka ya. Boleh banner ayatnya pagi ni ke talian kita budak apa, ke WhatsApp kita budak apa, dan juga hari ni biasalah kita akan ambil satu pemenang dan juga hadiah tu akan disumbangkan oleh Daun Bahasa Pusaka Wilayah Timur.
2: Ya. Yeah.
4: Okey. Kita dengar lagu ni dulu. Lepas tu boleh buat ayat lah. Dok Seke.
2: Dok Seke. Anda boleh hantarkan macam biasa ke WhatsApp kami 0103446632. Talian kami macam biasa 6235330 6238330.
4: Cengkan FM.
2: Mesra ceria.
4: Pastinya.

0: Nesak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Ceria pagi di Terengganu FM.
2: Ceria pagi Terengganu FM. Terima kasih.
3: Pagi ni sila-silakan ayat dah suka.
2: Dah suka. Tapi katanya yalah, dia lain tau. Dia versi dia. Ini versi Yidi.
3: Okey lah. Mana tahu ada ayat-ayat lain tu Big mari bersama ke. Untuk pagi ni silakan ke talian kita lala ni sekarang ni. Hello, assalamualaikum.
4: Hello, waalaikumsalam Yidi.
2: Yeah, mas.
3: Baik, Dok suka mas nombor satu pagi ni.
2: Okey, mas.
3: Okey.
2: Kita ayat. Tanya mas. Dok suka wah ayat kalimah.
3: Silakan.
4: Dok suka kita ada jodoh dua.
2: Oh, dok suka. Alhamdulillah.
3: Dok suka ada jodoh dua ya. Okey, baik.
4: Dua-dua pun di Terengganu FM.
2: Ya, baik. Bijak dah tu. Mana belakang tu tak ada ke? Hari ni?
4: Tak ada. Ya, dia ada lesi ni.
2: Okey. Tapi insyaAllah semoga dimudahkan semuanya. Okey, yeah. Masih ya.
3: Terima kasih.
2: Okey.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ha, daripada mas.
2: Cucik abang ni dengar yang gitu.
3: Suka jodoh tua. Okey, baik lagi. Hello.
2: Hello.
5: Halo, Assalamualaikum Sidin Aini.
2: Ya, Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Khabar.
2: Ya, baik khabar. Ni Kak Ani ke?
5: Ya.
2: Okey. Kak Ani kena ayak kita ni, Kak Ani.
3: Silakan.
5: Ganaknya
2: dok suka.
5: Dok suka cerdik macam kacik.
2: Cerdik macam kacik.
3: Baik. Dok suka cerdik macam kacik.
2: Betul kata, jangan menyet. Jangan menyet. Kau nak makan juga menyet. Itunya.
3: Satu, dua, tiga, lekuk. Jatah betina aku ketuk.
2: Terima kasih. Itu cerdik lah tu. Terima kasih Kak Ani. Waalaikumsalam.
3: Ingat pula cerita kartun filem negara.
2: Oh yelah.
3: Kan? Dulu kan kita dihiasi dengan kata-kata animasi yang sebegitu.
2: Itulah. Okay, tapi saya baru tengok sebenarnya. Sebaiklah usia saya baru 23 kan.
3: Senyum baru kembali.
2: Tak, saya baru usia saya baru 23 sekarang ni. Saya baru tengok.
3: Tak suka video 23 punya. Okey, Fahri Ali katanya.
2: Lain pandangan mata tu. Macam tak puas hati je.
3: Okey. Okay. Dok suka sikit boleh menang pagi ni. Terima kasih banyak lah.
2: Menang tau?
3: Tak umur menang dah. Dia umur sendiri ni.
2: Ini kita panggil plot twist ni.
3: Okey, dah apa.
2: Okey, okay. Jadi kita ada ni. Amzam Draman Besut. Dia katanya dok suka putar alang rupanya demo.
3: Jadi putar alang.
2: Ha,
3: putar alang. Dengan putu alang.
2: Putu alang eh.
3: Okey, Zabar ke?
2: Petu alang ke putu alang?
3: Putu alang.
2: Putu alang.
3: Okey, baik. Zabar ke ni? Doktor Kestarang. Rohing Tobak pun. Nampak je dia. Tapi bini dua pun. Hak diang ni rusing ni benarnya. Hak lekong. Hak kecep berdekor-dekor. Tak apa.
2: Debor aku nama Rohing. Tiba pulak main.
3: Okey,
2: Jojeng. Dia katanya tak suka aku selama ni. Lah, hak makan anak ayam aku siapa tak ada seko sok mo.
3: Gelak makan ayam.
2: Makan anak ayam aku katanya. Siapa tak ada seko sok mo. Dia dok kabur pula benda apa hak makan ni.
3: Baik. Yati pada midin.
2: Orang ke haiwan ke?
3: Tu lah kan. Okey, salam untuk DJ berdua sama petugas dok seke stambuk. Dok seke stabuk.
2: Stabuk.
3: Mun nikah dengan kawan aku. Tu dia.
2: Dok seke stabuk. Okey, kita ada Magna Bukit Demang. Masa kecil PA sungguh dok seke besar jadi orang. Hijau.
3: Baik. Okey, Pak Usuk Paya Datu. Dok seke mu dok baik dok bayar. Sangat baik. Dok bayar sangat baik. Dok seki. Apa ni?
2: Pak Usuk dua kali dah ni buat kami pening di awal pagi ni.
3: Dok seki. Dia ajak SEK.
2: Tak apa. Kita skip dulu lah.
3: Okey. Kita dekat IB dulu.
2: Suria pagi. Dok seka mu buat. Mu buat guru dok pandang langsung.
3: Buat guru. Buat guru aku, buat guru.
2: Pak Guru lah.
3: Okey. Abang J ni pula.
2: Sebab guru ni dia lain. Dia guru. Hentikan guru. Okey.
3: Okey. Daripada Abang J ni. Okey. Tak suka mu ni. Tengok pada gaya jejak semut tak mampu. Okey.
2: Kita ada di live TikTok juga ni.
3: Okey.
2: Pada pagi ni saya nak bacakan. Ini ada daripada kawan-kawan kita. Bermula dengan sahabat kita yang bernama Mahani Musa. Dok sekestarang depan bai belakang apa ni pun tak boleh nak baca juga ni. Dok seke aku mau mari rumah aku jalan kaki lelah dok. Ni Yati kabar tadi.
3: Okey.
2: Jadi ada satu lagi ni Tok Wan Ranggi dikatanya Tok Wan Teran awak ayah saya. Dok seke pandai koyok nyo dengan bong.
3: Baik.
2: Ramai orang guna, boleh guna gitu lah. Lagi kita ada siapa lagi ni? Okay, Luna Hijau. Dia kata dok seka selama ni.
3: Dah buat apa?
2: Selama ni CD muda dari air.
3: Ya. Tak ku sangka tak
2: doktor.
3: Ku
2: doktor. Dia tanya doktor. Ya.
3: Okey baik. Suriani Abdul Ghani ni di Facebook kita ni tak suka buat macam tu. Tu ayat dia ni.
2: Okey. Tak suka buat macam tu.
3: Okey, Kimi Batu Rakit pula. Tak suka nikah dah stop ah. Alhamdulillah.
2: Amin. Apa dah jepuk?
3: Banyak pula ceritanya tu. Kau bedongong. Tak suka setara borok. Dia ni.
2: Suka setara baru.
3: Setara baru. Baru tu ke benda?
2: Dia punya penguat tu lah.
3: Taukek dia. Mu menang makna saat ni. Dok suka setara baru. Mu menang makna saat ni.
2: Bijau. Jadi. Okey. Kita ada masa lagi sikit lagi ni. Kita ada Pota ni. Pota ke Mama dia kata.
3: Yeah.
2: Dok suka DJ ED smart sangat orangnya.
3: Kan tu?
2: Inilah Pota. Sebenarnya Pota lebih smart daripada kami berdua. Gitu.
3: Dok tanah lepas ni.
2: Tombak bro.
3: Okey. Muhammad Padang Nenah katanya. Dok suka mu tak dok gigi. Sahabat tu merekoh. Merekoh lima dok lu. Kekoh lima.
2: Kekoh lima dok lu.
3: Kekoh lima ni. Okey, baik.
2: Okey, dia... Kita ada soalan lagi ni.
3: Ada. Okey.
2: 9849.
3: Okey.
2: Dok suka dok suka si jadi pelakon. Jadi doktor pula tu. Allah. Ya, dia sakit. Ambil nombor lu. Okay. Ambil nombor lu.
3: Abang, terima kasih yang berkongsi dengan kita.
2: Okey.
3: Jadi pemenangnya kek gigi kita ya.
2: Kita gabung lagi ya. Ada dah yang baru ni.
3: Kita scroll dulu.
2: Kita scroll dulu, kita tanya juri dulu
3: Juri tak boleh jawab lagi. Okey, Bobo, terima kasih kita bagi tepukan lah untuk semua.
2: Okey.
3: Rezeki tak apa kita nantikan. Rezeki tak pernah salah alamat kan. Okey, kejap lagi kita akan kongsikan untuk bulletin pagi Rengganu FM. Lepas itu banyak lagi kita nak kongsikan untuk pemenangnya. Sabar.
2: Semuanya selamat sini dalam Ceria Pagi
3: Rengganu FM.
2: Mesra Ceria.
3: Pastinya.